0: debu abu vulkanik. Pembagian masker berlangsung sejak Sabtu malam 5 September 2026 di sejumlah titik konsentrasi warga, antara lain lapangan Pekon Podomoro, depan Mapolsek Pringsewu Kota, depan Mapolsek Gading Rejo, depan Mapolsek Sukoharjo, pusat kuliner Gruput di simpang Pemda Pringsewu, dan kawasan Pasar Pagelaran. Kepala Seksi Humas Polres Pringsewu, Ibda Rahmat Basuki, menyatakan pembagian masker tersebut merupakan langkah mitigasi awal untuk pencegahan penyakit infeksi saluran pernapasan akut ISPA. Pihak kepolisian juga menghimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak ada keperluan mendesak. Bagi warga yang terpaksa keluar rumah, disarankan selalu mengenakan masker dan kacamata pelindung, serta memastikan pengendara roda 2 menggunakan helm dengan kaca tertutup demi keamanan jarak pandang. Selain itu, warga diminta untuk menutup rapat wadah atau tempat penampungan air bersih serta bahan makanan agar tidak terkontaminasi debu vulkanik yang mengandung partikel silikat tajam. Tiupan angin membawa abu vulkanik mengarah ke daratan hingga terdampak ke sejumlah daerah di Lampung, mulai dari kawasan pesisir hingga Kabupaten Pringsewu. Demikian lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Kita bergoyang lagi bagi kali ini tayangku semuanya sama dengan jam 8. Bareng-bareng terus sama Putra di Madu Jelly. Come on.

main garinya nak sekali yang terus garis semua seri sama susu kambing etawa sampai dengan jam 8 seperti biasa sama putra sederetan denang enak yang terus dihadirkan biar kamunya makin betah dan juga makin semangat untuk menyelesaikan segala rutinitasnya. Lagi bikin apa ini kira-kira di dapur ini? Lagi pada bikin menu apa nih keluarga semuanya? Semangat terus ya.

abu vulkanik kemarin gitu, mungkin gitu ya. Tapi mudah-mudahan sih sudah tidak muncul lagi begitu, keluarga semuanya sudah aman kembali ya, biar aktivitasnya semakin lancar. Yang lagi pada bebersihan, semangat terus bebersihannya. Mungkin kemarin-kemarin belum selesai, sekarang gilirannya ngepel, ngelapin kaca, atau lagi pada nyuci segala semuanya ya. Masih terus bareng-bareng sama Putra, sama pasukan goyang di Manu Jelly. Come on.

Bareng-bareng sepakat untuk bisa terus bergoyang asik-asik bareng sama pasukan goyang di kesempatan pagi kali ini keluarga semuanya. Dan kamu harus sepakat banget karena ada September paket hemat yang luar biasa hematnya. Banyak sekali bonus-bonus yang bisa kamu dapatkan di promo sepakat kita September paket hemat. Kamu boleh yuk datang yuk ke seluruh jaringan Tri Rema FM dan dapatkan September makin hemat, makin banyak juga bonusnya. Beli Biosi masih ada kupon berhadiah uang tunai 11 juta rupiah. Kemudian beli agar disrup gratisnya Zigo 26 susu kambing Etawa premium rasa Ziai. Beli CLT gratisnya CLT, beli drink gratisnya drink. Beli si lambung, madu lambung ini gratisnya susu kambing Etawa juga. Kemudian beli madu KJ 1 gratis 1 madu KJ. Untuk pembelian 2 baking masih gratis 1 baking, banyak ya. Silakan kamu keluarga semuanya bisa langsung merapat ke seluruh jaringan Tri Rema FM Net. Atau yang pengen dianterin hari ini di list aja dari sekarang.

WhatsApp, kita ramein bareng-bareng program kesayangan kita semua ini. Asik. WhatsApp-nya di 08 12 12 12 9310. Sambil terus melanjutkan segala kegiatannya keluarga semuanya, aku juga

Jadwalnya besok ya, di hari Selasa 8 September 2026. Sambil nungguin WhatsApp-nya keluarga semuanya yang mau dikirimkan, boleh sekali lagi di 08 12 12 12, ujungnya 9310. Kita sepakat untuk bareng-bareng terus sama Putra sampai dengan jam 8 di Madu Jelly. Mainkan jenak sekali, come on.

terus bareng-bareng di Madu Jelly keluarga semuanya. Mainkan di jenak sekali yang terus juga disponsori sama Sosuka Mengetawa. Di 11 tahun Trirama FM Net keluarga semuanya, kita terus menggelegarkan keluarga semuanya untuk bisa mendapatkan hadiah yang banyak sekali. Sebentar lagi lo bakal diundi pengundian bulan pertamanya di 15 September 2026. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 9 hari lagi. Kira-kira kamu sudah ngumpulin belum kuponnya? Jangan lupa dong dikumpulin biar kamu ya dapat hadiah. Hadiahnya ada uang tunai 11 juta rupiah keluarga semuanya. Kemudian ada grand prize-nya banyak ini, ada 3 lemari es. Kemudian ada 2 unit mesin cuci. Ada 11 unit rice cooker, ada 11 unit kipas angin. Kemudian juga ada 11 unit setrika dan ada 50 unit radio FM. Mantap. Jadi silakan aja ya, kumpulkan sebanyak-banyaknya. Kamu borong lagi yang banyak produk Biosi-nya, karena kuponnya hanya tersedia di produk Biosi ya. Kumpulkan kupon undian di dalam kemasan Biosi, isi data lengkap seperti nama, alamat, nomor KTP dan juga nomor telepon yang aktif. Kirim kuponnya di seluruh jaringan Trirama FM Net, langsung masukkan aja ke dalam Dropbox-nya ya. Semakin banyak kupon yang dikirim, maka semakin besar juga peluang untuk memenangkan total hadiah 11 juta rupiah. Ayo dikirim yang banyak ya keluarga semuanya ya. Bareng-bareng menuju 11 tahun Trirama FM Net, 11 semakin berkelas.

hati katanya. Semangat ya, Gar Ega Rizky. Kemudian apa kabar pagi ini untuk Om Rizal Bekam dari kawasan Tanjung Kesuma. Ada Om Yusuf juga yang ada di wilayah Desa Sumber Rejeki Mataram, Blok C Lambung Tengah. Selamat bergoyang ya pagi ini ya. Bunda Gaiska, kamu lagi daring ya pagi ini ya. Lumayan ada tambahan libur 2 hari ya. Bisa diperpanjang lagi kuotanya ya keluarga semuanya ya. Tetap panteng meskipun isi kepala ruwet katanya. Oh, ruwet ya. Udah kayak sayur kangkung ini mah. Maya Adiba, apa kabar? Orang kalau di rumah nggak gelem meneng enek wae kesibukannya. Iya, semangat Maya Adiba. Mama Lydia, apa kabar pagi ini Mama Lydia? Selamat bergoyang lagi, siap-siap mau OTW katanya gitu. Mau berangkat kerja tapi pantang Tri Rama dulu katanya. Makasih ya Ma. Mama Lydia sehat ya, semangatin ya hari ini ya. Bunda Ulfa, apa kabar hari ini? Masih gedubra-gedubruk kah? Ya lagi gedubra-gedubruk, selamat gedubra-gedubruk sambil terus panteng putra pagi ini. Semoga makin semangat juga ya Mas Parno, apa kabar Mas Parno? Sri Widodo dan juga yang ada di Wajepara, semuanya selamat bergoyang asoy. Selamat bergoyang lagi ya Mas Parno, jangan lupa terus jaga kesehatannya ya. Mama Anica. Bismillah besok acaranya lancar luncur. Pokoknya Mama Anissa aku tungguin ya. Oh iya, SD Bahu udah daring sekolahnya. Semoga kita semua baik-baik saja. Iya, Selampung Raya memang begitu Mama Anissa. Sudah dapat surat edaran dari Bapak Gubernur 2 hari untuk bisa daring atau belajar di rumah ya. Tapi sepertinya tidak daring pada main game kayaknya. Tolong ya, kalau udah pakai handphone anak-anak sekarang ya, daring enggak, malam mainan ini, mau malam mainan games ya. Semangat ya Mama Risa, sampai ketemu besok ya Ma. Pokoknya besok ditungguin. Warga-wargi Lampung Barat, besok kita tungguin di Studio 1 Radio Gistar FM Lampung Barat. Banyak sekali produk promonya ya. Produk persusuan banyak promonya, produk madu juga ada, produk tetesnya juga ada bonusnya. Pokoknya besok ditungguin di acara cek kesehatan dan juga siaran keliling bareng sama seluruh jaringan Tri Rama FM Net di Radio Gistara FM. Kasih lagi yang enak-enak, masih bareng Putra di Madu Jelly. Come on!

Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula

0: unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen? Zico Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zico Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zico Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zico Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zico Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Halo pendengar Radio Gistara dan masyarakat Lampung Barat. Ayo hadiri cek kesehatan dan konsultasi gratis langsung bersama Trirama FMNet. Hari Selasa, tanggal 8 September 2026, berlokasi di Studio Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. Cek kesehatan dan konsultasi gratis hari Selasa, tanggal 8 September 2026, berlokasi di Studio Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Ayo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan dan konsultasi gratis bersama tim Radio Trirama dan Radio Gistara. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi, bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: Saya benar-benar khawatir.
1: Kenapa, Bu Sita? Kok khawatir sekali?
0: Anak saya, Raka, sudah 2 tahun ini, tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan, ya?
1: Nah, tenang saja, Bu. Dulu, anak saya Dinda juga mengalami hal yang sama.
0: Oh.
1: Tapi
0: oh, ya?
1: Sekarang, Dinda sudah lancar bicara. Hati-hati, sayang.
0: Wah, Dinda pintar sekali sekarang. Apa rahasianya, Bu Rina?
1: Oh, saya memberikan jamu tetes baking setiap hari.
0: Jamu tetes baking?
1: Jamu ini kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang baik untuk nutrisi otak, Bu. Selain itu, jamu tetes baking membantu mengatasi keterlambatan bicara pada anak-anak.
0: Gimana cara memberikannya?
1: Mudah sekali, Bu. Cukup teteskan jamu tetes baking ke dalam minuman dan rasanya enak. Anak-anak pasti suka.
0: Terima kasih, Bu Rina.
1: Oh iya, Bu, sama-sama.
0: Saya akan coba jamu tetes baking untuk Raka. Semoga dia bisa cepat lancar bicara seperti Dinda, ya, Bu.
2: Jamu tetes baking sangat dianjurkan untuk anak di usia 12 sampai dengan 18 bulan yang belum bisa berceloteh, belum bisa berjalan, serta di usia 2 sampai dengan 3 tahun belum bisa merangkai kalimat pendek, belum bisa berjalan, dan di usia emas buah hati belum bisa memahami langsung perintah orang lain, pengucapan artikulasi kurang jelas. Segera gunakan jamu tetes baking. Jamu tetes baking tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
3: Keluarga sehat, jangan biarkan penyakit sendi mengganggu aktivitas kita. Kadang kita suka meremehkan penyakit sendi, bisa-bisa akan berakibat pada radang persendian hingga operasi. Padahal penanganan yang tepat sebenarnya tidak perlu mahal. Sekarang tangani masalah persendian Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor, dan gamat yang kaya kolagen, sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium, spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI, dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium, di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radionet. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
4: Madu Jelly, mainkan DJ-nya.
5: Mainkan DJ-nya.
4: Enak sekali. Kita goyang lagi,
6: bro. Terima kasih ya keluarga semuanya yang terus pandang. Bagi kali ini kita masih terus bareng-bareng sama pasukan goyang yang lain tentunya. Kita masih mendengarkan Madu Jelly, mainkan DJ-nya enak sekali, yang terus juga disponsori sama Susu Kambing Etawa. Yang baru saja gabung, masih ada sekitaran waktu 16 menitan lagi keluarga, karena aku ditugaskan hanya 1 jam saja menemani segala kesibukan kamu ya. Yang terus sibuk dengan segala aktivitasnya, mudah-mudahan makin semangat. Karena apa? Karena denangnya selalu enak-enak.

pantang aja ya. Yang sudah pada pantang, asoy, makin semangat kan? Tenang, aman, denangnya selalu enak-enak pokoknya ya. Masih terus bareng-bareng tayangku, bareng Putra terus di Madu Jelly, come on.

0: mainkan. DJ enak sekali yang terus disponsori sama Susu Kambing Etawa. Di jam 7 lewatnya 50 menit.
1: Jam 8 kurang 10 menit gitu maksudnya.
0: Ada yang baru bangun pagi ini, bestiku. Aduh, mentang-mentang dikasih daring ya, pada molor semuanya. Sampai dengan jam 8 bareng terus di Madu Jelly tayang.

Bayuan, pantang bareng sama tayangku Asoy. Pada molor Mas Putra, mentang-mentang pada libur ya. Anak-anak kepada ini, pada bikin iler semua ya. Semangat ya Mbak Yuan. Mbak Yuan udah calapan belum Mbak Yuan? Terima kasih sekali yang sudah pada bergoyang. Angeli, apa kabar Angeli? Kalau belajar darinya sama kamu, aku pasti mau. Au. Kamu mau, aku yang tidak mau. Makasih Angeli. Ici kiwir katanya. Ici kiwir. Pak Cupli, kayak Pak Cupli dong. Pagi-pagi udah ini, udah gobios nih Pak Cupli nih. Digoyang untuk besi semua ya. Hey, digoyang sayang. Makasih ya Pak Cupli. Apa kabar ini dari Bendungan? Gambas hadir. Informasi cuacanya cerah banget. Terima kasih sekali Mr. ZR dari kawasan Bendungan Gambas ini ya. Wahyu Endra, apa kabar kamu dari kawasan Seputih Raman? Sudah ikutan bergoyang juga bareng Putra. Sarapan Mas Putra sama sayur asem katanya. Bara Mawati, terima kasih ya. Ada lelenya enggak ini? Kalau ada lelenya mah enak. Ini mah lele goreng sambal terasi sama sayur asem ya. Mantap. Apa kabar Kang Alan Mebel RB3 Rumbia hadir Mas Putra? Siap. Bu Muclima, apa kabar Bu Muclima? Oh, sudah sarapan. Selamat menikmati sarapan pagi ini untuk Bu Muclima. Kang Jimin,

berbunda Maura. Bunda Maura yang ada di Raman Utara, hadir aja katanya pantengin dari Rama FM sambil sarapan. Happy daring untuk anak-anakku, katanya gitu ya. Terima kasih sekali untuk Bunda Maura.

sarapan yuk biar semangat katanya. Good morning aja untuk semuanya. Oh, telol ceplok. Teh Nani diet? Teh diet teh? Oh, gaya Teh Nani diet sekarang. Biar apa sih teh? Dia dietan? Ah, malah berisi yang sekarang kok ya.

ya. Hari ini mau kemana nih? Gue ke Cibat Batu, ketemuan sama Mae Izam. Salam untuk Mae Izam ya, Mama Rehan ya. Gus Hazik, apa kabar Gus? Salam goyang katanya sambil minum susu kambing etawa. Barusan sarapan Mas Gus sama jantung hati. Au. Alias jantung pisang. Iya, Mbak Yuan, selamat menikmati sarapan pagi ya, Bu Saiman.

0: goyang semuanya sambil terus pandang yang enak-enak. Terkhusus untuk Ibu Saiman juga yang sudah panteng. Pagi ini bareng sama Putra, pagi ini di Madu Jeli mainkan enak sekali ya. Mbak Parni, apa kabar pagi ini Mbak Parni? Selamat kembali bergoyang, katanya gobios.
1: Oh, abis olahraga, lari di rumah cukup aja ya. Cukup kalau larinya sejam mah.
0: Terima kasih keluarga semuanya. Tayangku, terima kasih hari ini ya yang sudah pada gabungan bareng Putra ya di Madu Jeli ya. Sehat selalu, panjang umur selalu. Untuk warga-wargi Lampung Barat, sampai ketemu besok ya. Kamu harus datang pokoknya besok di Studio 1 Radio Gistar FM Lampung Barat. Karena besok Putra di sana, insya Allah hari ini OTW nanti ya. Doain ya, selamat sampai tujuan ya. Kamu yang lagi di jalan juga hati-hati semuanya. Dapatkan produk promo September paket hemat atau produk promo sepakat kita di seluruh jaringan Trirama FM Net. Yang hari ini mau order, yuk silakan di list

0: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
1: Inilah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Chandra Dewi, Radio Trirama FM Lampung Timur. Dihimpun dari tribunlampung.co.id, atraksi gajah di Taman Nasional Waikambas atau TNWK kini ditiadakan. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari penyesuaian tata kelola pariwisata di kawasan konservasi yang semakin menempatkan perlindungan dan kesejahteraan satwa sebagai prioritas. Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, mengatakan perubahan pengelolaan wisata tersebut merupakan bagian dari komitmen menjaga TNWK sebagai kawasan konservasi sekaligus habitat 3 satwa kunci yang dilindungi, yakni gajah Sumatera, badak Sumatera, dan harimau Sumatera. Menurut Jihan, pengelolaan pariwisata di TNWK kini disesuaikan dengan regulasi terbaru yang menempatkan hak serta perlindungan satwa sebagai salah satu pertimbangan utama. Demikianlah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
0: Demikian, lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Shaga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Selamat pagi keluarga sehat Indonesia.
1: Jumpa lagi sama dua Mia.
0: Iya nih Besti, awal pekan hari Senin.
1: Tapi pada libur ya enggak? Ini tidak libur, ini belajar daring.
0: Iya, belajar online ya Besti ya, tidak libur.
1: Iya, ya kan? Kenapa tidak libur? Karena Besti, adik-adik tidak boleh keluar rumah.
0: Iya, di rumah aja, tetap sekolah seperti biasanya, tapi sekolahnya dari rumah.
1: Betul, ya kan? Biar aman dari abu vulkanik ya.
0: Bener.
1: Walaupun udah mulai lebih reda sih daripada kemarin gitu.
0: Betul banget. Nah tuh ya, semangat adik-adik belajarnya di rumah ya.
1: Iya dong, sambil goyang-goyang boleh kali ya. Ini jadi gak fokus belajarnya di rumah.
0: Iya, goyangnya tipis-tipis aja deh.
1: Ya udah, yang punya tugas dikerjain semua tugasnya ya. Emaknya emaknya tugasnya juga ayo diselesain sambil asik-asikan bareng sama dua Miau
0: di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Ayah Rilus.
0: Goyang terus Miau.

0: 22 jam non-stop enak.
1: 22 jam non-stop goyang.
2: Ini yo.
0: Banteng Radio, Banteng Rirama. Enak-enak dendangnya.

0: lanjut Besti, lanjut Ayu.
1: Kamu gabung di 08 12 12 12 93 16.
0: Boleh Besti, kamu gabung sekarang aja biar nanti bisa duo Mio goyangin deh sampai tuntas.
1: Yeay, dan juga untuk kebersamaan hari ini kita bakal menemani kamu sampai jam 10 seperti biasa. Besok nanti kita bakal menemani kamu dari Lampung Barat.
0: Wah, bener banget nih Besti-besti yang ada di Lampung Barat. Jangan lupa besok tanggal 8 September 2026 ya, nanti bakal ditemenin barengan sama kru-kru Radio Tri Rama FM.
1: Yes Besti, besok juga ada cek kesehatan gratisnya loh.
0: Iya loh Besti, gas dateng ya Besti ya, dari pagi sampai dengan sore.
1: Iya, dan yang lebih spesial lagi, promo sepakat itu lengkap banget.
0: Yes, lengkap banget pokoknya Besti ya. Kamu buruan ya, lingkerin jadwalnya, walaupun besok siapa tahu lupa kan. Nah besok kosongin waktunya, pagi kek, siang kek gitu ya, untuk datang ke Radio Gistar FM.
1: Betul sekali. Dan juga untuk Besti-besti yang enggak ada di Lampung Barat ya, mungkin lagi ada di Lampung Timur, lagi ada di Lampung Tengah, lagi ada di Tulang Bawang, kita juga bisa kok tetap dapatin promo di bulan ini di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.
0: Betul banget Besti, mau datang langsung ke radio boleh, mau dianterin sampai rumah kamu juga bisa.
1: Oh betul, hubungi aja call center kita ada di 0831 760 600.
0: Betul banget Besti, kita tungguin ya pesennya pagi aja supaya nanti siang bisa dianterin langsung ke rumah kamu.
1: Bener, order dari sekarang, diantar sekarang.
0: Yap
1: ya, maksudnya diantar hari ini, tapi kalau kamu ordernya masih nantian jam-jam 3-an, kemungkinan diantarnya besok. Jadi kalau pengen dianterin hari ini juga, pagi aja deh kamu ordernya saat ini.
0: Saat ini Besti, buruan kita tungguin orderan kamu.
1: Betul. Dan juga kita sudah live di TikTok di Radio Tri Rama FM. Kamu juga boleh mampir ya kan, atau mau parkun?
0: Parkun boleh banget.
1: Tahu nggak kamu parkun Besti?
0: Parkir aku.
1: Diam aja di situ. Tapi lebih baik kalau sambil parkir akun sambil tap-tap layar kali ya.
0: Iyalah Besti, supaya tuh, supaya tap-tap love-nya itu bertambah ya.
1: Supaya tidak tenggelam live-nya dua miau.
0: Betul ya kan? Besti, dibantu ya 10K pertama ya.
1: Oke. Dan juga Besti. Pokoknya gak usah kemana-mana, kita dangdutan lagi biar makin asyik.
0: Iya dong. Tanda panjang banget. Udah lah. Oke, Besti di pasar goyang.
1: Dan saat bersama Agar Ilus,
0: goyang terus. Mia.

Paket Hemat. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
1: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
2: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
3: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
4: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
3: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini, Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
4: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
3: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
4: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
5: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan. Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
2: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Besti-besti, aku hadir lagi ya barengan sama Duo Mio pagi hari ini. Udah pada semangat belum Besti pagi ini?
1: Aku sudah sangat semangat Besti. Kamu juga harus semangat Besti.
0: Ya dong Besti mah harus semangat. Kita pagi-pagi udah semangat banget temenin kamu. Masa kamu gak semangat sih?
1: Tidak bisa. Saya akan lawan yang tidak semangat-semangat itu.
0: Saya akan lawan.
1: Semuanya akan saya lawan yang tidak semangat itu.

0: semua akan saya lawan ya. Selain abu vulkanik.
1: Kalau abu vulkanik saya tidak akan lawan. Saya tidak sanggup melawannya.
0: Iya, saya akan mencegahnya ya dengan keluar menggunakan masker, keluar menggunakan kacamata, gitu ya. Karena abu vulkanik ini kalau kena mata tuh rasanya perih banget, kayak nusuk-nusuk. Apalagi masuk ke pernafasan kita, Chan.
1: Iya, kan?
0: Itu sangat berbahaya.
1: Iya, ya. Soalnya dia itu tuh partikel tajam juga loh.
0: Iya kan?
1: Dia itu tuh kayak ada bahan kayak untuk pembuatan kaca gitu, tau gak sih? Silika namanya tuh.
0: Oh, silika namanya. Nah, itu besti. Jadi kalau itu masuk ke dalam mata kita, ke dalam pernafasan kita, ini bahaya buat kita.
1: Iya kan? Tuh, aduh, ini tapi untungnya tuh udah kayak gak separah kemarin malam kan.
0: Yes, benar banget.
1: Sudah mulai membaik lah ya. Mudah-mudahan juga mereka tenang.
0: Yep,
1: ya kan?
0: Aman.
1: For your information, ya asal kalian tahu aja.
0: Iya.
1: Ketika Krakatau kemarin anakannya, ya anakannya, seakan-akan kayak ayam. anak ayam bukan? Yeah. Anak Krakatau kemarin dia lagi bergemuruh, terus juga meraung-raung dan mengeluarkan erupsi.
0: Yep.
1: Dia itu juga kayak menulari yang lain, gunung-gunung yang lain yang ada di Indonesia.
0: Mengajak kawan-kawannya.
1: Iya, yeah, meraung-raung juga. Ya
0: yes.
1: Kan? Yang salah satunya itu yang bener-bener kayak unda-undi lah bahasanya, tau gak sih? Kayak habis Krakatau terus langsung tuh.
0: Gantian-gantian.
1: Gunung di NTT.
0: Iya. Yeah.
1: Tahu gak kamu?
0: Apa?
1: Alam, Bu. Besti, tahu gak Besti?
0: Gunung apa Besti? Tahu gak? Aku tuh sempet
1: aku
0: baca
1: gak
0: ya.
1: Aku gak nanya gunungnya apa, kamu tahu gak?
0: Tahu, aku tahu. Cuma kalau kamu nanya gunungnya apa, aku lupa.
1: Gak ada pertanyaan di situ gunungnya apa, gak ada.
0: Iya, aku tahu Chandra, aku tahu, aku baca.
1: Enggak, kamu gimana aku gak nyuruh kamu baca? Aku ngomong, kamu denger gak?
0: Dengar, astaga, kan aku udah pakai ini.
1: Kok kamu yang itu jawabnya salah?
0: Kok salah? Emang iya ya?
1: Iya.
0: Aku emang jawabnya salah?
1: Salah.
0: Ya maaf Chandra, emang aku selalu salah.
1: Emang kamu selalu salah?
0: Iya.
1: Yang benar itu hanya Tuhan yang Maha Kuasa.
0: Betul ya Chandra.
1: Tidak ada yang benar selain Tuhan yang Maha Kuasa.
0: Iya. Kita ini hanyalah apa? Lanjut Achan infonya. Gimana sih? Jangan anak ayam lagi ya Chan.
1: Jadi anak ayam. Anak ayam beranak pinak, Besti. Tapi kalau kamu sekarang ternyata lagi beternak ayam, semoga ternaknya banyak. Kamu gak usah ketawa, aku lagi ngomong serius. Kamu
0: kok jadi malah ngomongin ayam?
1: Ya gak apa-apa lah, kita mah disambung-sambungin aja.
0: Oh, ya
1: kenapa
0: udahlah.
1: Pusing sih?
0: Ya udah boleh.
1: Iya
0: oke boleh.
1: Soalnya aku ini tidak mendengar apapun.
0: Iya kan aku udah bilang Chandra, di sana earphone-nya gak diambil. Pandi minta tolong dong. Pandi ini minjem gak dipulangin lagi ya. Pandi
1: tidak dengar apapun.
0: Mana Pandi ya?
1: Pandi tidak ada.
0: Ya ampun, Pandi ini memang ya. Morning Miau, Chandra kok gak ketero?
1: Gak mau.
0: Tenang Ma, bukan Ma, Bun. Bunda Widuri tenang aja. Bentar lagi. Udah, dia udah ready kok. Dia udah ready,
1: gak
0: tenang
1: mau,
0: aja.
1: Gak mau.
0: Buka, Chan. Chan, buka, Chan. Jangan lupa minum susu ya biar sehat ya.
1: Oh iya toh.
0: Iya no, Kulubi.
1: Jangan salah, susunya susu kambing etawa yang ada di Trirama Jaringan. Tuh,
0: ya.
1: Ada 200 ribu dapat 3, mau
0: tuh.
1: Gak?
0: Mau gak Besti, mumpung promo nih 200 ribu dapat 3.
1: Atau beli drop, beli 1 dapat susu kambing etawa Ziga 26 varian jahe merah.
0: Iya.
1: Enak loh rasanya loh.
0: Enak loh Besti ya, rasanya enak banget. Kamu belum pernah coba kan?
1: Tuh, gratis lagi.
0: Beli drop gratis susu.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Yeah. Coba. Mana kamu?
0: Mana?
1: Mana kamunya buruan kesini? Itu promonya keburu habis.
0: Iya Besti, keburu habis loh. Promonya terbatas banget ya. Untuk promo agar Ilus Drop ini terbatas banget.
1: Iya kan?
0: Iya. Yeah. pokoknya harus kamu pelanggan setia agar Rilus, apalagi ini promonya dimanfaatkan. Ini tuh kayak apa ya? Minumnya, apalagi kalau drink tuh. Nanti yep, minumnya tuh lebih panjang. Biasanya kalau Besti minum rutin sehari 3 kali. Nah, biasanya habis berapa sih, kayak setengah bulanan ya?
1: Iya, sekitar 10 sampai 15 harian. Nah,
0: nanti kalau dapat promonya di bulan ini bisa lebihnya 20 harian, bisa lebih sampai ke 25 hari gitu kan. Nah, begitu pun juga Morinda, ada betul, juga Selte. Nanti Besti kamu jaga minumnya bisa lebih panjang.
1: Iya Besti, jadi lumayan banget, nget banget.
0: Wes. Buruan OTW kan datang ke sini, atau kalau untuk Besti di Lampung Barat pengen sekalian cek kesehatan, boleh besok, tapi kita cek kesehatannya yes, ya.
1: Boleh besok Besti ya, banyak promo sepakat ya, spesial buat kamu September paket hemat.
0: Kamu tuh kalau nggak pakai earphone tuh selalu panjang banget ya.
1: Ya ampun. Aku kalau mau masuk nih harus nungguin kamu selesai dulu nih. Mau gimana? Seberapa panjangnya ini?
0: Pokoknya tuh ya, pokoknya aku semangat banget. Jadinya aku tuh bakal memanjang-panjangkan segala-galanya.
1: Ayo. Dipanjangkan segala-galanya.
0: Udah Besti, ayo kawan dan keluarga Pondok MR konsumsi susu sehat, susu kambing Etawa, jangan lupa lo ya.
1: Iya lo ya, kan katanya semangat terus botol Yakultku katanya.
0: Ya kan kamu yang botol Yakultnya. Kamu kan?
1: Enggak lah kamu.
0: Ya kamu orang dia nganuin kamu.
1: Ya kan kamu yang pakai akunku.
0: Ya kan akunnya enggak ada di situ.
1: Sarunya ini.
0: Namanya siapa lagi?
1: Iya, tolong itu dikeluarin aja itu, tolong.
0: Enggak betul ini.
1: Enggak betul gitu ya. Enggak betul ya Jin. Hai, selamat pagi ya Jin.
0: Oke.
1: Oke, udahlah nanti lagi cantar teriak-teriak mulu, aku mau ngambil earphone dulu lah. Mau ngambil earphone dulu ya Besti ya.
0: Ya udahlah, enggak usah kemana-mana Besti.
1: Kan?
0: Kamu nih, kamu ketawa. Setiap aku ngomong kamu ketawa, setiap aku ngomong kamu ketawa.
1: Tiba-tiba kamu ngegas. Aku di sini.
0: Padahal aku biasa aja.
1: Iya, ya udahlah Besti, di sini terus bareng sama Duo Miau.
0: Di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Agar Rilus. Goyang terus. Miau.

pendengar Radio Gistara dan masyarakat Lampung Barat. Ayo hadiri cek kesehatan dan konsultasi gratis langsung bersama Tri Rama FM Net. Hari Selasa, tanggal 8 September 2026, berlokasi di Studio Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Cek kesehatan dan konsultasi gratis hari Selasa, tanggal 8 September 2026, berlokasi di Studio Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Ayo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan dan konsultasi gratis bersama tim Radio Tri Rama dan Radio Gistara. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.

Konsumsi secara rutin madu Numurafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Numurafit

0: Dengan Samila. Bukti.
1: Jinji. Enten apa, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet. Zigo krim wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok. Ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak oleh si Zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo krim pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo krim pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo krim niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo krim ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo krim bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
1: Zigo krim ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo krim supados badane sehat lan boten keculinu.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600.

0: Info-info. Sekarang sudah jam 9 pagi.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
2: Saatnya kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FMNet.
0: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan penyemprotan air di sejumlah ruas jalan protokol yang terselimuti abu vulkanik akibat erupsi menerus Gunung Anak Rakatau sejak Sabtu 5 September kemarin. Eva mengatakan penyemprotan dilakukan untuk membasahi debu vulkanik yang menempel di permukaan jalan yang dinilai mengganggu pengguna jalan. Selain itu, Eva juga menghimbau petugas di setiap kecamatan untuk melakukan pendataan wilayah yang terdampak debu vulkanik. Antoni Irawan, Kepala Dinas Damkar Kota Bandar Lampung, menyatakan pihaknya mengerahkan armada bersama BPBD untuk melakukan penyemprotan di sejumlah ruas jalan. Gunung Anak Rakatau memuntahkan abu dan memancarkan lava pijar setinggi ratusan meter. Polairut Polda Lampung langsung menyisir pesisir Teluk Semangka dan melarang nelayan melaut. Direktur Kepolisian Perairan dan Udara Ditpolairut Polda Lampung melalui personel kapal polisi 251011 Kota Agung melaksanakan patroli hotspot dan quick response terkait kondisi Gunung Anak Rakatau pada minggu kemarin. Dan Pos Aibda Sudarwanto bersama personal Polairut memberikan himbauan keselamatan langsung di dermaga pelelangan ikan Kota Agung menyusul adanya semburan abu vulkanik yang mengarah ke pesisir Lampung dan Banten. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat pesisir khususnya nelayan agar lebih berhati-hati dan untuk sementara tidak melaut jika harus beraktivitas di luar rumah. Harus menggunakan masker dan selalu utamakan keselamatan. Sebaran abu vulkanik Gunung Anak Rakatau meluas hingga sejumlah wilayah di Sumatera Selatan dan Banten. Masyarakat di wilayah terdampak diminta mewaspadai dampak abu vulkanik terhadap kesehatan, penerbangan, lingkungan hingga aktivitas sehari-hari. Prakirawan BMKG Lampung, Febri Sugriansyah, mengatakan berdasarkan analisis BMKG pada minggu kemarin, pada pukul 9 pagi, sebaran abu vulkanik Gunung Anak Rakatau terpantau dalam dua klaster dengan ketinggian mencapai 50.000 kaki atau sekitar 15,24 km. Febri menjelaskan abu vulkanik dapat mengurangi jarak pandang dan membahayakan keselamatan penerbangan. Partikel abu juga dapat merusak mesin pesawat serta menyebabkan abrasi pada kaca kokpit. Bagi kesehatan, paparan abu vulkanik dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan, batuk hingga sesak nafas. Abu vulkanik juga berpotensi memperburuk penyakit pernapasan seperti asma dan bronkitis. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penderita penyakit pernapasan diminta lebih waspada terhadap paparan abu vulkanik. Tak hanya itu, abu vulkanik juga dapat menutupi tanaman dan lahan pertanian, menghambat fotosintesis, mencemari sumber air, serta mengganggu ekosistem. Di lingkungan permukiman, abu dapat menutupi rumah, jalan, dan fasilitas umum, mengganggu transportasi darat, merusak peralatan elektronik dan mesin, serta menurunkan kualitas udara. Febri menghimbau masyarakat mengurangi paparan abu vulkanik dan membatasi aktivitas di luar ruangan. Gunakan masker dan lindungi mata serta kurangi aktivitas di luar ruangan. Masyarakat yang tidak memiliki keperluan mendesak juga disarankan tetap berada di dalam rumah, terutama saat terjadi hujan abu. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FMNet.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
2: Besti, kita mau goyang-goyang lagi ya buat besti-besti kita yang udah dapetin produk herbal di Radio Tri Rama dan juga jaringan.
3: Oh alah, nggak tekan.
2: Tekan, rambut tarik, tenanan.
3: Oh alah
2: ya. Selamat pagi loh besti kita yang udah dapetin produk herbalnya ya, mantul banget pokoknya ya. Yang udah pada order-order juga ya, sabar sayangku cintaku. Pokoknya bakal dianterin tepat waktu, ditunggu aja 3-5 hari.
3: Okay. Selamat pagi besti, ada Pak Encis ya dari Magelangan. Ini tetangga dari Radio Duta, langganan banget, belinya Garils Drop dapat bonus susu Zigo 26 varian jahe merah.
2: Mantul, ada Mas Upin dari Talang Sari, keluhannya sakit di mata, terus juga pinggangnya sakit. Ini konsumsinya ada Agarilus Bright, Proren, dan juga Zigo Magnesium Cream.
3: Wah, selamat pagi Pak Budi dari 28 Purwosari. Ini beli istrinya ya, dua kali konsumsi juga. Ada kapsul Pro Kanda sama herbal di Radio Duta.
2: Okay, ada Mbah Sumani dari Kota Gajah, keluhannya rabun, ini baru pertama kali konsumsi Agarilus Bright.
3: Okay, ada Pak Seno dari Terbanggi Mulia di Wonogiri, udah langganan banget ya, keluhannya sesak nafas sama lemes besi, makanya minumnya tuh drop dipaduin sama bubuk batuk asma Agarilus.
2: Okay, ada Ibu Minah dari Kecubung Raya, keluhannya asam lambung, udah 4 kali loh konsumsi madu lambungku, alhamdulillah udah banyak banget perubahan.
3: Ada Mas Rosat dari Jembat Batu, ini buat ibu ya, keluhannya diabetes, sudah 3 kali konsumsi juga. Ada drop, ada madu hitam pahit.
2: Mantul, ada Ibu Rina dari 18 Untoro, beliin buat ibunya juga nih, baru pertama kali mau minum Agarilus Drink dan juga produk di Radio Duta Paramita Kota Metro.
3: Ada Ibu Tumini dari Kauman, keluhannya rematik ya, udah 4 kali konsumsi. Ada madu Namurafit, ada juga herbal di Radio Duta.
2: Oke, Pak Tono dari Magelangan juga beliin buat ibunya, stok kan udah langganan banget minumnya Agarilus Drop.
3: Wow, ada juga nih Mbah Paidi dari Sido Dadi Pekalongan ya, untuk stok di rumah besti, udah langganan banget cari susu kambing Etawa 200.000 dapat 3. Iya kan?
2: Iya. Yeah.
3: Juga cari drop yang dapat bonus susu lagi, susu Zigo 26, susu kambing Etawa.
2: Mantul, beli dapat susunya jadi banyak deh.
3: Wow, mantul sekali.
2: Ha-ha, ada Ibu Sulasmi dari Pringsewu, untuk jaga kesehatan ini minumnya Agarilus Drop.
3: Yo. Terus juga ada Bu Yuni dari Varia Agung, udah langganan banget ya kan? Kemarin cari produk apakah itu?
2: Ada madu lambung itu loh. Yes.
3: Madu lambung. Ada juga Pak Kadri dari Sukadana, udah langganan banget carinya selte sama madu lambung.
2: Mantul, anaknya Ibu Nur dari Sebarus Lampung Barat, ini untuk jaga kesehatan juga langganan minumnya susu kambing Etawa.
3: Yes, ada Pak Isifa dari Raman Rejo Katon. Ya kan, kemarin ada acara di Tri Rama sekalian cari Agarilus Drop.
2: Oke, ada Bapak Wartono dari Veteran, keluhannya asam lambung. Ini udah pembelian ketiga kalinya loh, produk di Inovasi.
3: Wow, selamat pagi Mbah Wagiem dari Simpang Swadaya. Ya, jari tangannya tuh kaku sama pegel, udah langganan banget besti, carinya tuh herbal drink sama Zigo Magnesium Cream.
2: Wih, mantul deh pokoknya ya. Ada Ibu Rusmiati dari Varia Agung, keluhannya asam urat, ini baru pertama mau minum madu Nomurafi.
3: Yes, selamat pagi juga ada Pak Sargimin dari Toto Harjo, carinya madu Nomurafi.
2: Iya dong, ada Ibu Patokah dari Taman Negeri, keluhannya kejulinu, ini udah dapetin Selti Zigo Magnesium Cream juga, terus ada produk juga di Radio Tri Rama FM.
3: Selamat pagi Bude Partini dari Taman Negeri ya, baru pertama kali banget mau minum herbal di Radio Tri Rama.
2: Wih, mantul-mantul banget. Ada Mbak Endang dari Raman Fajar, ini juga baru pertama konsumsi produk herbal di Radio Radio Tri Ramai FM.
3: Ya, cucunya Mbak Endang ini juga cari produknya kemarin. Ada sate, ada sekualen, ada agarilus break sama madu lambung.
2: Oke, itu madu pala ya.
3: Aku bilangnya apa?
2: Sekualen.
3: Oh iya ya. Oh iya, madu pala biar pinter ya kan.
2: Iya dong.
3: Soalnya dia kan madu nutrisi otak.
2: Betul banget. Ini cocok banget dikonsumsi sama adik-adik. Lansia juga bisa nih, Besti.
3: Betul. Terus ada juga ini Bu Sumirah dari Rombong 10 ya. Kadar gula sama keluhannya itu penglihatannya menurun. Udah langganan lama banget, Besti. Minumnya itu ada drink, ada Bright sama Selte.
2: Oke, sehat-sehat ya Ibu ya. Kayaknya udah semua ya, Chan, kita sapa ya.
3: Iya, kayaknya. Ya udah kalau gitu, Besti. Kamu gak usah kemana-mana, pantau terus ya, Bes. Besok juga kita bakal goyang-goyangin juga pelanggan-pelanggan setia dari Herba Agarilus.
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FMNet. Salam sehat dan sukses.
4: Pendengar Radio Gistara dan masyarakat Lampung Barat, ayo hadiri cek kesehatan dan konsultasi gratis langsung bersama Trirama FMNet. Hari Selasa, tanggal 8 September 2026, berlokasi di Studio Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. Cek kesehatan dan konsultasi gratis hari Selasa, tanggal 8 September 2026 berlokasi di Studio Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Ayo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan dan konsultasi gratis bersama tim Radio Trirama dan Radio Gistara. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.

0: Pasar Goyang.
1: Pasar Goyang.
0: Goyang terus.
1: Besti.
2: Apalah besti nih, panggil-panggilnya banyak banget loh.
1: Iya, mumpung besti-besti kita pada gak cekoya.
2: Oh, adik-adik kita.
1: Iya, adik-adik besti kita.
2: Tidak sekolah, jadi kamu ikutan bergabung yuk.
1: Yuk.
2: Tuh, ada Mbak Supana loh sudah ikut bergabung.
1: Iya, no. Terus ada siapa lagi sih? Ada Bapak Apika.
2: Ada Pak Yusuf.
1: Terus ada sopo lagi ini ya, Santoso.
2: Oh, selamat pagi. Terus juga ada siapa lagi? Ariski. Ariski dari Lampung Selatan. Ada Sigit, selamat pagi.
1: Selamat terus pagi.
2: Ada juga nih Arya Dwi Chandra. Siapa lagi ya?
1: Ada Randesa Algas, ini dari Labuan Ratu Waikambas.
2: Ada juga Tri Lestari, ada Amir Udin, ada Kangen Bakso.
1: Kangen Bakso.
2: Eh Tori, kamu kok diam aja? Ada Mas Wanwan sama Wardoyo, selamat pagi ya.
1: Selamat pagi, jangan pada diem-diem baik ya besti aku.
2: Oh, selamat pagi, semangat terus.
1: Iya.
2: Maklumin tuh mau tilpun.
1: Oh, mau tilpun, aduh gak bisa tilpun. Besti jangan lupa keluarkan kata-kata kamu hari ini ya bestia, karena kan setiap hari kita ini harus mengeluarkan 20.000 kata ya.
2: Itu wanita.
1: Oh wanita, kalau laki-laki berapa?
2: Kalau laki-laki mah sedikit aja. Laki-laki emang gak banyak bicara.
1: Oh iya, tapi harus banyak bertindak.
2: Betul,
1: ya.
2: Banyak aksi nyata.
1: Oke, yaudah gak apa-apa besti. Yang laki-laki boleh diem-diem aja ya. Yang perempuan silakan typing-typing ya. Soalnya harus mengeluarkan 20.000 kata.
2: Katanya diucapkan tidak ditulis.
1: Ya kan ditulis sambil ngomong dalam hati.
2: Emang iya. Mas Wan dari Sidomakmur Wetenong Lampung Barat. Wah, kita juga mau OTW ke Lampung Barat loh.
1: Iya loh besti, kita mau OTW loh hari ini ke Lampung Barat loh.
2: Iya toh. Terus juga ini Tori, selamat pagi. Aku kangen loh masa.
1: Masa sih, mana buktinya? Ya buktinya dia hadir di live kita.
2: Iya kan? Tuh mana lagunya? Kamu namanya ini huruf apa sih?
1: Gak tahu itu huruf apa, huruf tanda tangan deh kayaknya itu deh.
2: Kok bisa namanya pakai tanda tangan?
1: Ih, kamu ini tuh hidup zaman kapan sih?
2: Kasih tahu aku dong.
1: Ya nanti kamu DM aja tuh Mas yang namanya pakai tanda tangan itu.
2: Mas pakai tanda tangan, kita manggil kamu siapa? Tiba-tiba kamu minta lagu.
1: Iya, baru aja kita naikkan udah minta lagu aja. Tadi udah dikasih lagu banyak-banyak.
2: Kok bisa ya kayak gitu ya?
1: Eh, kamu nih hidup zaman purba ya? Kayaknya Chandra hidup zaman batu deh.
2: Emang kamu tahu?
1: Ya tahu lah.
2: Cara bikinnya?
1: Iyalah.
2: Oh.
1: Nanti aku kasih tahu ya.
2: Oke.
1: Tuh tak tulis di daun.
2: Mbak Arfi Farni, selamat pagi. Aku semangat loh.
1: Aku juga semangat dong. Iya dong. Ada Om Rizal Bekam dari Tanjung Kesuma. Saya sehat badan, pekerja keras, dilarang meriang sebelum selang infus terpasang.
2: Tidak usah selang infus segala dipasang.
1: Tidak perlu ya Om Rizal ya. Jiwa nguli pantang pulang sebelum bawa uang.
2: Ya.
1: Salam Jocis 4 sehat 5 miliar.
3: Jocis. Tembak-tembak ya. Langit. Jocis dulu kita pesti.
2: Semangat ya. Semangat ya Mbak Rizky.
1: Semangat dong. Ada Mas Andan S. Magelangan dari Metro. Digoyanginnya buat Banur. Ada Mbak Selamat. Ada Kang Udin, Mas Ali, Mas Rino, Pak Darmat, Pak Miss Dikoboy. Semangat gaspol.
2: Oke, okay, terima kasih.
1: Ada Cinta, Mama Cinta dari Tambah Dadi. Hadir ya, salam buat semua pendengar dimanapun berada.
2: Okay. Ada Aruman, Aruman selamat pagi juga ya.
1: Oke, okay, terus juga ada Ira dari Sumber Rezeki hadir, salam buat pendengar Radio Trirama.
2: Oke. Okay.
1: Ada Larasati, si duo centil absen kak, lagunya ikutan yang penting happy.
2: Oke, okay. Oh maaf ya polai anakku jadi.
1: Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, ya namanya juga anak-anak.
2: Jadi aku manggilnya siapa?
1: Nah, itu namanya adalah
2: Allah.
1: Allah. Ya kan? Nyagrok lagi ya.
2: Saya akan lawan.
1: Saya akan lawan.
2: Kamu ya? Kalian diem-diem aja sih kalau dari tadi itu speakernya aku masih aktif.
1: Hah?
2: Kok kalian diem-diem aja kalau speaker aku masih aktif dari tadi?
1: Ya kan emang aktif kan?
2: Yang ini loh.
1: Oh, yang nggak kedengeran soalnya.
2: Semangat pagi dari Bumi Agung, kangen bakso. Wow.
1: Wow, kangen bakso. Ada Pak Opik hadir dari Cirebon. Ada Gus Hatsik Kulubi, goyang untuk seluruh fans Radio Tri Rama ya.
2: Yes, Besti. Nah,
1: ada gadis kembar, salam ya. Dari Simpang Tangkit, Pugung Tanggamu.
2: Okay, thank you.
1: Ada Bu Esena, daring guys, kerjakan tugas, halaman depan sampai belakang harus bersih.
2: Oh, betul sih itu.
1: Yo, ini sing ngerjake mesti mae iki.
2: Ayo. Lah, kalau halaman depan sampai belakang itu bersih itu halaman rumah mah enggak sih?
1: Oh iya juga enggak sih ya?
2: Ah, lama sekali. Saya akan lawan,
1: Soalnya walaupun enggak daring kan tiap hari juga gitu ngerjain tugasnya dari halaman depan sampai belakang.
2: Tuh kan, ini yang lagi banyak banget harus menyalin.
1: Heeh.
2: Semangat adik-adik.
1: Ya, semangat ya Adik Sandra.
2: Oh iya, saya juga nih adik.
1: Iya, enggak kelihatan.
2: Ayo enggak apa-apa lah, Besi tidak perlu untuk melihat.
1: Iya, oke. Okay. Masa lupa Gunung Krakatau, kata Ibu Muslimah?
2: Enggak
1: lupa. Bukan itu tadi kok yang dibahas. Tadi gunung di NTT tadi?
2: Iya.
1: Iya kok, ada Mama Adit sarapan pakai oseng genjer goreng iwak asin.
2: Wow.
1: Wes lah ngene enak po.
2: Wow. Aku enggak disemangatin nih loh. Mas Adi Hidayat, emang kita kurang semangat gimana sih menyemangati dirimu?
1: Iya sih, kalau kita semangat berarti kita itu menyemangati diri kamu.
2: Mas Adi,
1: udah semangat Anda ya?
2: Udah semangat dong.
1: Udah kan? Udah dong ya. Chandra Tria.
2: Apa?
1: Ada Mbak Merianti dari Tataan Pesawaran lagi dengerin bareng sama Dede Vida, si Kriwul Kriting Maul.
2: Semangat pagi, Ade.
1: Iya, mau dong Kicau Mania, masih ingat sama aku kan? Sama Dede Vida enggak sih? Trican lama enggak ikutan.
2: Iya, kemana aja tapi pantau terus kan?
1: Iya dong, pantau terus dong.
2: Ih, ada lagi.
1: Ada Om Yusuf tadi udah. Ada Mbak Elmi Patmosari Beranti juga diendangnya Lumpur dan Berlian ya.
2: Okay.
1: Ada Mama Lydia sambil Makarya pantengnya Tri Rama.
2: Oke, thank you.
1: Ada Nur Hadi, selamat pagi. Mbak Supana juga selamat pagi. Ada Mbak Daryati, tararahu.
2: Semangat beraktivitas yuk.
1: Yuk, biar gak meleot. Daun singkong di santan sambal goreng ikan bandeng. Jojisnya.
2: Jojis dulu kita, Besti. Gak bisa kok kalau ada kata-kata jojis itu kalau gak tembak-tembak lagi dulu. Velocity dulu kita ya.
1: Iya, kita Best. Kita sudah
2: Seto-seto. Bang Putra mana? Ada Bang Putra, ada ya kan?
1: Iya, ada Bang Putra di home ya.
2: Dari Tubana itu mana ya? Tubana ya.
1: Gak tahu. Alan Mabel dari B3 Rumbia juga hadir ya, Trican.
2: Oke, terima kasih.
1: Oke lah kalau begitu sudah selesai di wawanya.
2: Yuk, kita juga sudah selesai di TikToknya, nanti lagi ya, Besti.
1: Oke, boleh Besti. Yang udah request Denang, sabar ya sayangku ya. Kalau nanti masih ada waktunya, masih cukup waktunya, kita putarkan.
2: Oh hei, jadi gak usah kemana-mana dong.
1: Yalah, tetap di pasar goyang.
2: Goyang sehat bersama Agarius.
1: Goyang terus Mia.

0: Paket Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

Nami kula Ibu Dewi Ariningse, alamat Saribakti, Dusun Gangsal. Kula keluane nganu Bu, urat kecepit nggih linu-linu, dadi mulai dari pinggul belakang tuh sampai kaki itu apa namanya linu-linu, terus tangan kanan tuh lemas, kaki kanan lemas. Alhamdulillah ini konsumsi Agralios drop dah hampir habis 5, itu agak berkurang. Jalannya agak susah, malah ala kayak orang stroke loh Bu. Tapi alhamdulillah sekarang ya bisa agak

0: belum sembuh normal gitu. Kan suami saya dulu apa namanya diabetes, dia habis 20 kotak itu sembuh badannya. Alhamdulillah sampai sekarang. Terus saya ikut-ikutan minum gitu. Terus saya bacakan penyakit apa saja gitu. Terus saya coba, ya terus itu harus rutin kata suami saya. Harus rutin minumnya, jangan didanggang gitu. Alhamdulillah saya terusin ya, agak lumayan lah. Sakitnya jantung, malah jantung ya Mbak Alim tuh. Terus kakinya itu udah 2 bulan loh Bu, gak bisa aktivitas dia. Makan itu muntah, pokoknya kayak orang mah itu asam lambung. Asam lambung juga kayaknya. Dia habis 4 itu udah, malah udah bisa kerja, kerja buruh tandur itu loh Bu. Ya iya, konsumsi Agralius ya alhamdulillah, mudah-mudahan sehat lah, sehat. Salam sehat dari Agralius Drop.
1: Terima kasih ya Bu.
0: Iya.
2: Dapatkan produk Agralius Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
3: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Halo pendengar Radio Gistara dan masyarakat Lampung Barat. Ayo hadiri cek kesehatan dan konsultasi gratis langsung bersama Trirama FM Net. Hari Selasa, tanggal 8 September 2026, berlokasi di Studio Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. Cek kesehatan dan konsultasi gratis hari Selasa, tanggal 8 September 2026, berlokasi di Studio Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Ayo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan dan konsultasi gratis bersama tim Radio Trirama dan Radio Gistara. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
4: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Bestiku, waktunya tinggal sedikit lagi ya, Best.
1: Tuh, Parno, selamat pagi, datang lagi dari Palembang loh, Bu Linggau.
0: Ya, terus ada siapa lagi ini? Mamanya Dinda Laras. Lagunya Cinta Merah Jambu dong, kata-kata hari ini.
1: Apa?
0: Sekolah libur, jajan tetap lanjut. Kerja kendor, dapur tetap ngebul.
1: Waduh, waduh, angil.
0: Oh, ini Parno tadi juga gabung di sini ya. Mau kirim salam buat semua pendengar Radio Trirama di Pasar Goya.
1: Hai, itu Suhartono Japung, selamat pagi juga ya.
0: Selamat pagi, ada Ibu Sarimah.
1: Ada Iki, Putra Linggo.
0: Iki dari Putra Linggo, Iki dari Purbolinggo.
1: Loh, ada Mas Bagas dong.
0: Iya dong.
1: Selamat pagi, Besti.
0: Selamat pagi, Besti. Ayahnya Sabila dari Sukau, Lampung Barat juga hadir loh. Salamnya buat Kang Helmi, Kang Marin yang lagi ngulit kayu manis. Hati-hati kerjanya, buat penyiarnya salam kenal aja ya.
1: Oke, salam kenal juga ya.
0: Ada Mami Melda. Selamat pagi menjelang siang adik-adikku.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi sayang-sayangku.
1: Pagi cinta.
0: Pagi cintaku.
1: Pagi loh.
0: Pagi loveku.
1: Tapi ini udah siang tau.
0: Selamat siang cintaku.
1: Apa sih sebenarnya, Besti? Jangan pada lupa aja deh pokoknya ya. Setiap harinya kalau sudah dengar Pasar Goyang berkumandang.
0: Oh, berkumandang gak tuh?
1: Saatnya kamu minum jamu herbal agar rilus, Besti.
0: Betul banget, Besti. Gimana? Udah punya belum produk herbal agar rilusnya?
1: Kalau belum punya, berarti harus segera punya. Karena jamu herbal agar rilus ini berkhasiat banget untuk mengatasi keluhan kesehatan tubuhnya kamu.
0: Betul, Besti. Kamu yang punya keluhan-keluhan nih, seperti penyakit degeneratif ataupun juga kronis, bisa banget dibantu dengan rutin konsumsi agar rilus.
1: Betul, tuh. Pagi, siang, dan malam. Itu kan rekomendasi terbaik banget untuk kamu bisa konsumsi setiap harinya ya.
0: Yes, benar banget, Besti. Kamu kalau belum punya, makanya kamu kesini dong. Kamu dapetin produknya atau kamu di rumah aja, dianterin sampai rumah kamu, bisa banget kamu tililit tililit tililit aja dulu.
1: Oh, betul. Ke call center kita ya, Besti, di 0831 760 600.
0: Yes, kasih alamat lengkap yang komplit ya, Besti, ya, supaya tidak kesasar.
1: Oh, benar ya. Kamu ordernya pagi ini banget, siap dianterin hari ini juga.
0: Yes, benar banget, Besti. Jadi kalau mau dianterin hari ini ya ordernya pagi. Nah, buat Besti-besti yang ada di Lampung Barat ya, kalau mau dapetin hari ini boleh. Kalau mau besok sekalian ikut cek kesehatan gratis barengan sama kru-kru Radio Trirema FM juga boleh.
1: Oh, betul banget. Bisa tuh kamu kalau ke Lampung Baratnya di daerah Liwa, ya kan? Kalau dari simpang Penataran itu berarti ambil kanan kalau kamu arahnya dari Islamic Center. Nanti maju sedikit habis SMK 1 Liwa, enggak jauh dari situ lokasi kita, Besti, kiri jalan.
0: Yes, benar banget, Besti ya. Kiri jalan ya. Nanti ada kayak bendera agar ilus.
1: Oh, ada menara tinggi.
0: Oh iya, benar.
1: Antena tinggi sekali.
0: Betul, Besti. Kamu cari aja ya. Soalnya besok kita ada di sana.
1: Besok ada cek kesehatan gratis sama siaran keliling di sana.
0: Betul, Besti, hari Selasa ya. Ingat hari Selasa besok banget, tanggal 8 September 2026.
1: Betul, betul, betul. Cuma satu hari doang.
0: Ya, satu hari aja, dari pagi sampai sore.
1: Betul, betul, betul. Ya, Bes. Kalau untuk di tempat-tempat lain ya, mudah-mudahan nanti ada jadwal baru, kita bisa keliling-keliling lagi.
0: Betul banget, Besti. Ada beberapa lokasi yang belum kita datengin juga ya, Chan ya. Insya Allah nanti setelah dari Lampung Barat ya, nanti kita bakal gasken lagi ya.
1: Betul, betul,
0: buat
1: betul.
0: Keliling-keliling di tempat-tempat yang belum pernah kita datengin.
1: Yes, oke, tuh. Salam dari Sido Makmur, Watenong, Lampung Barat, okay.
0: Oh, oke, oke. Ada Parno apa, Mbak Centil kok tambah gemoy, Tomba?
1: Oh.
0: Lah iya, no. Salamnya buat kawan aku di Taman Negeri Badran buat sastro sama Sodron.
1: Oke. Ariski, oh terima kasih Ariski dari Lampung Selatan sudah ikut gabung bareng sama Dua Mia.
0: Thank you. Ya tadi Setia juga ya, Setia thank you udah kirim-kirim tadi ya, kirim lope-lope ya.
1: Oke. Terima kasih Besti. Dan ternyata juga waktu kita sudah habis.
0: Iya benar banget Besti, mohon maaf ya. Iya ada Mas Iza juga masuk ya. Selamat pagi loh Mas Iza ya.
1: Oke, selamat beraktivitas Mas Iza.
0: Iya, semangat.
1: Oke, thank you semuanya Besti. Kita sudahi saja, iya kan? Pasar Goyang berkumandang dari jam 8 sampai jam 10 saja ya.
0: Betul banget, berarti saatnya Domio turun.
1: Gantian ya Besti.
0: Iya, gantian sama yang lain ya. Ketemu lagi besok dari jam 8 sampai jam 10 lagi. Dari jam
1: kamu dilihat siapa sih sebenarnya sampai
0: enggak dilihat sampai siapa?
1: Belibet.
0: Enggak dilihat sama siapa ya, biasa besti-besti aja.
1: Ya, Tri Rama makin sukses dan semakin di udara.
0: Yap.
1: Nah, semakin mengudara, berjaya di udara gitu mungkin maksudnya ya.
0: Iya.
1: Hadir Pak Parju dari Raman Fajar.
0: Thank you. Udahlah.
1: Sudah selesai
0: ya Besti, sudah kita habiskan saja. Langsung saja kita pamit.
1: Langsung ya kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Panteng Radio,
1: Panteng Tri Rama dong.
0: Miau.

0: saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
1: Inilah Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Siaga Herbal Tetes Premium Masa Kini. Bersama saya Vina Salisa dari Radio Duta Kota Metro. Dampak erupsi mulai dirasakan di sekitar wilayah metro. Debu yang menutupi jalan tentu bisa mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Polres Metro bergerak cepat dengan melakukan penyiraman jalan untuk mengurangi debu dan membantu menciptakan kondisi yang lebih aman bagi masyarakat. Tetap waspada, gunakan masker bila diperlukan dan utamakan keselamatan saat berkendara. Kita ke informasi selanjutnya. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan bahwa pembelajaran di sekolah dilakukan daring selama 2 hari untuk mengantisipasi adanya abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau di wilayah Lampung. Ia mengatakan hal tersebut dilaksanakan untuk mempertimbangkan aspek kesehatan bagi siswa sekolah di wilayah Lampung akibat adanya sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Selain itu, untuk seluruh kegiatan sekolah, terutama kegiatan yang dilakukan di luar ruangan, termasuk olahraga dan upacara, semua dihentikan sementara. Ia melanjutkan adanya aktivitas Gunung Anak Krakatau menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah karena berdampak bagi masyarakat. Menurut ia, seluruh informasi terkait aktivitas Gunung Anak Krakatau akan terus dipantau serta diperbaharui secara berkala. Informasi selanjutnya, pemerintah Kota Bandar Lampung mengerahkan tenaga kesehatan guna membagikan masker kepada warga guna meminimalisasikan dampak dari abu vulkanik yang disebabkan erupsi Gunung Anak Krakatau. Ia juga meminta kepada petugas puskesmas dan puskeskel melakukan pendataan terhadap warga yang membutuhkan pemeriksaan maupun pengobatan. Eva Dwiana juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menggunakan masker, khususnya ketika beraktivitas di luar rumah. Demikian Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
0: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Tri.

Rama FMnet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Rama FMnet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMnet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMnet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006

0: Besti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC barengan duo bandar, ada Neng Bandar Pina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik. Halo, good morning. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai, besti-besti semuanya. Barengan kita lagi, Zeyeng.
0: Iya, ketemu lagi barengan sama duo bandar di Bandar Dangdut BOC untuk edisi hari ini, hari Senin yang dar-dar.
1: Betul banget, besti, kita seru-seruan bareng aja, iya. Biar makin asik harinya kamu.
0: Iya, jadi besti-besti jangan kemana-mana, tetap barengan sama kita berdua di Bandar Dangdut BOC
1: bersama duo bandar.

0: baru saja dihadirkan di suasana pagi hari ini ya Zeyeng.
1: Iya Zeyeng, dana asmara, dana belanja, iya, janganlah dong berbeza.
0: Iya, pokoknya dana kita perawatan, mm-hmm, dana kita belanja, jajan itu juga harus berbeda ya.
1: Iya, kalau bisa.
0: Tapi bisa.
1: Harusnya
0: dipecah-pecah aja.
1: Mudah-mudahan lancar aja rezekinya sayang. Amin. Jadi bisa memenuhi dana-dana belanja para istri-istri Anda.
0: Betul,
1: ya.
0: Biar gak ngereok ya kan.
1: Bukan lagi. Tapi ini awal bulan enggak sih, belum ngereok.
0: Belum ngereok ya. Ya.
1: Nanti kayaknya agak-agak pertengahan lah.
0: Tanggal 10 biasanya udah mulai ngereok.
1: Hey, ya enggak sebeak segala rupa cenege, tapi duit tak ada tambahan.
0: Macam mana nih? Harus apalah bu-ibu ini ya kan?
1: Harus putar otak mencari seseran.
0: Iya. Ya. Pasti bapak-bapak juga pada bilang, udahlah deh, hemat aja.
1: Kita bisa hemat-hemat segala, iya, mahal.
0: Sekarang udah mulai mahal ini besti, apalagi cabai ya,
1: iya,
0: kan?
1: Iya, kamu tadi pagi ke pasar ya, Neng,
0: iya,
1: Nong ya?
0: Iya, kaget gua.
1: Oh, udah. Katanya dapatnya apa? Ternyata cuman duitnya 100.000 tapi dapatnya cuman
0: bawang merah, bawang putih, cabai, iya, doang ya. 100.000
1: 100.000 tak ada harga dirinya. Dia hanya bisa untuk membeli cabai
0: betul
1: saja.
0: Betul. Bagaimana dengan kita yang membeli sayuran, lauk pauk ya kan?
1: Liurnya. Baiklah besti-besti, mungkin ada yang kayak in this economy, beli aja lah, iya, lauk mateng gitu ya.
0: Betul.
1: Ada yang karena anggota keluarganya banyak, hmm, dan bisa atuh ya kalau mau beli mah dapatnya
0: sadrit.
1: Harus banyak masak sekuali. Jadi yang pertama harus masak. Makanya doain mudah-mudahan sehat selalu, iya, biar bisa cari cuan.
0: Amin. Biar, iya, kita juga pokoknya bisa beli apa aja yang kita inginkan.
1: Iya dong
0: ya.
1: Besti-besti, aku makanya harus selalu sehat.
0: Betul.
1: Terus juga dibarengin sama konsumsi biosisi hagat,
0: nah,
1: ya.
0: Itu besti, kan biar kitanya tuh lancar aktivitasnya.
1: Betul.
0: Kerjanya juga gak ada suatu hambatan.
1: Betul.
0: Ya. Minum biosi menjadi solusi paling tepat banget best,
1: iya,
0: untuk daya tahan tubuh kuat.
1: Iya
0: ya,
1: betul banget. Sok mangga yang mau mendapatkan, mau membeli biosisi hagat, langsung, hah, aja luncuran ke studio Radio Trirama FM,
0: iya,
1: di Jalan Koman Desa Taman Negeri Waibungur Lampung Timur, dan juga tersedia di seluruh jaringan Trirama FM nih.
0: Betul. Besti-besti semuanya juga yang mau gabungan barengan kita boleh banget,
1: boleh
0: ya, luncuran aja ke WhatsApp, mm-hmm, telepon, atau juga bisa voice note ke, yep, nomornya Bendar Dangdut Biosi.
1: Iya, di 0851 2666 6993
0: 1.

0: Paket Hemat.
1: Special promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
3: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
4: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Tri Rama FM Net dan jaringan.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
0: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
1: Iya, bener, Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
0: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
1: Siap, Bude. Monggo, saya antar ke toko Larissa. Benar sekali. Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo, datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: cinta ya cinta gaun kau cinta gaun merah jambu. Kamu punya nggak gaun merah jambu?
1: Merah jambu tuh pink kan?
0: Iya.
1: Ada nggak ya, lupa deh.
0: Aku tuh
1: ada kayaknya.
0: Aku tuh warna yang paling aku jarang punya itu pink ya.
1: Oh.
0: Koneng. Gak tau ya. Koneng ada satu doang itu. Lainnya hitam putih, hitam putih, hitam putih fotomu.
1: Iya, kalau aku campur aduk.
0: Campur aduk, iya. Bes,
1: apa?
0: Sehat ya, Bes?
1: Alhamdulillah, Besti sehat-sehat semuanya ya. Mbotin tuh yang ada di Semangka juga sehat-sehat selalu ya.
0: Gimana?
1: Semangka kan?
0: Semaka.
1: Semaka. Bukan semangka.
0: Tiba-tiba ya? Semangka, semangat kakak. Cing sadar ya, lu suka ganti-ganti daerah Batur.
1: Oh, semaka.
0: Semaka. Semaka.
1: Aku selalu
0: semaka.
1: Bilangnya semangka, semangka tanggamu.
0: Kan berarti selama ini dia teh ngomongnya semangka, Cina Besti. Lain semangka artinya semaka ya.
1: Iya.
0: Selamat pagi menjelang siang untuk Mas Parno yang ada di Kudus, Jawa Tengah.
1: Wow, emang iya?
0: Iya, ada juga tadi dari Palembang, Lubuk Linggau ya.
1: Betul.
0: Ada lagi Mas Andi Travel dari Waikanan.
1: Iya, ya. Mas Hartono dari Japung juga, terima kasih ya.
0: Iya, yang udah langsung standby ya.
1: Betul, Mas Wawan Endus juga
0: bener.
1: Sudah bergabung.
0: Siapurake.
1: Ada juga Mbak Supana, ternyata udah monitor kita.
0: Udah,
1: dari
0: muka.
1: Jaka
0: Lelana
1: lela, buka le, kelana.
0: Oh lelana
1: lelana lelana. Aduh.
0: Ada juga Iki Putra Linggo.
1: Betul. Ini tadi dari Anwar yang di Kudus tuh tahu.
0: Oh iya, itulah ya. Pokoknya ya, besti-besti yang ada di Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Udah pantep.
1: Saya selalu ya Zeng.
0: Kak Nai,
1: apa?
0: Gak usah pakai baju merah jambu.
1: Kenapa?
0: Ntar kayak Cinderella. Jadi makanya aku gak mau.
1: Coba
0: ya.
1: Aja.
0: Mana ada Cinderella kayak gue.
1: Coba makanya deh. Kamu coba deh pakai sweater. Bukan sweater, apa namanya itu,
0: kardigan.
1: Ya, warnanya pink coba.
0: Pink aku ada di rumah.
1: Oh, kenapa enggak dipakai?
0: Ah, baterai digubuk gabe man pino kayak lemari nang kamu.
1: Langsung ya jebol.
0: Iya, makanya.
1: Oke lah sayang, aku pokoknya selamat beraktivitas ya di hari Senin yang dar-dar-dor ini ya. Semangat terus dan pastikan juga untuk BSI selalu konsumsi biosis siaganya rutin.
0: Betul, sayang-sayang aku. Iya. Terus juga kan hari ini anak-anak daring ya, belajarnya dari rumah gitu, mengikuti surat edaran dari Gubernur Lampung juga.
1: Betul, Besti.
0: Besti untuk melindungi anak-anak yang memang lebih rentan ya, juga lansia, ibu hamil ya, balita. Makanya kalau misalnya Besti gak penting-penting banget mah mending di rumah aja.
1: Betul.
0: Kalaupun mungkin harus banget keluar ya harus dilindungi seluruh tubuhnya.
1: Iya.
0: Dari hidung ya pakai masker, matanya
1: mata.
0: Pakai kacamata,
1: iya.
0: Kepalanya dilindungi pakai topi kah atau pakai helm kah.
1: Betul.
0: Terus bajunya kalau bisa baju lengan panjang, Bes, ya pokoknya menutup, karena memang itu juga bisa bikin alergi kulit,
1: iritasi.
0: Kamu. Betul sekali, iritasi.
1: Karena partikel, iya, partikel dari abu vulkanik ini benar-benar tajam banget, ibaratnya kayak ada kaca-kacanya gitu,
0: iya,
1: Bes.
0: Itu dia kayak silika gitu. Kalau misalnya kamu lihat dari mikroskop itu dia kayak pecahan-pecahan kaca kecil gitu. Makanya tuh kayak cekik-cekik-cekik-cekik.
1: Iya. Kalau Neng Naya tadi itu apa?
0: Merah-merah
1: ininya. Kalau aku mukanya, Bes.
0: Iya, bener.
1: Ngerasa kayak kegores-gores gitu.
0: Betul, bener-bener
1: setajam itu ya. Jadi kita harus stay safe, jaga diri. Kalau misalkan memang enggak ada kepentingan di luar, mendingan kita di dalam rumah aja.
0: Betul,
1: ya.
0: Besti-besti aku, terus juga pastikan kamu minum air putih yang cukup.
1: Betul.
0: Ya. Panasnya tambah luar biasa. Ya kan? Terus kalau bisa itu kayak ventilasinya ditutup aja.
1: Betul.
0: Biar enggak makin banyak masuk ke dalam rumah. Pintunya ditutup juga, jendela ditutup.
1: Yes.
0: Besti-besti, ya biar aman. Gitu aja kadang masih masuk loh, apalagi yang kalian buka lebar-lebar. Gustino Agung ya.

0: Betul. Dan kalau bisa membersihkannya itu dengan air dulu ya, bestie. Yeah. Langsung bersihin pakai air aja.
1: Jangan langsung disapuin gitu, karena dia bisa terbang langsung kamu hirup lagi tuh bahaya banget.
0: Iya, takut banget. Loh, apalagi kalau masuk ke hidung kan juga bisa bikin iritasi karena partikelnya yang tajam itu.
1: Betul,
0: ya,
1: betul. Sekali kalau misalnya debunya tebel di kayak disemprot air pakai selang gitu, bestie ya.
0: Iya, betul.
1: Jangan kamu langsung sapuin terus yang misalnya nempel-nempel di benda-benda, di kursi, di meja, di apa, pakai lapnya lap basah. Jangan lap kering, mabur maning kuy ya. Bahaya, sayang.
0: Iya, sayang, pokoknya benar-benar kita harus stay safe diri kita sendiri ya, keluarga kita, dan kita juga harus cek selalu informasi-informasi mengenai
1: update terkini ya, seputar erupsi Gunung Anak Krakatau.
0: Tapi bukan hanya ini aja ya, di Indonesia itu ada beberapa gunung yang memang mengalami erupsi juga, bestie, bebarengan. Jadi kita stay safe, pokoknya kita doakan yang terbaik ya untuk Indonesia kita supaya tidak tetap aman dan baik-baik saja.
1: Oke deh, bestie-bestie aku, terima kasih yang lagi streaming kita juga di www.radiotriramafm.net ya, dimanapun kamu, kapanpun kamu tetap bisa terhubung sama acara-acara dari Trirama. Terus juga kalian yang mau nontonin host-hostnya Trirama lagi siaran, betul, bisa langsung ke TikToknya Radio Trirama FM ya.
0: Iya, jangan lupa di follow-follow ya, Zeyeng.
1: Iya dong, seng-seng aku. Jangan lupa juga sarapan nih hari ini. Aduh, jangan sampai kamu lewatkan sarapannya. Masak biar aktivitasnya lancar.
0: Masak apa? Tayang-tayang
1: kamu
0: aku.
1: Kamu masak apa, Vino?
0: Aku masak mangut nila.
1: Oh, endul banget itu tadi terlihat ya, warnanya begitu menggiurkan.
0: Iya, warnanya doang.
1: Menggugah selera.
0: Warnanya doang.
1: Enggak sih, mudah-mudahan rasanya sesuai dengan warnanya ya.
0: Seperti rasanya pernah ada.
1: Jadi gak cabal, Dede gak cabal. Pengen ngerasain masakannya Chef Vino.
0: Iya, nanti dong, sabar dulu.
1: Ya udah kalau
0: kita
1: gitu,
0: kita kerja dulu.
1: Iya benar sih, kita kerja dulu cari cuan biar bisa jajan ya, sayang.
0: Ya
1: aku,
0: ya.
1: Ya udah kalau gitu jangan kemana-mana lah.
0: Iya, nanti kita bakal balik lagi. Besti yang mau gabungan bisa langsung meluncur aja ke Wawa, lain telepon, boleh.
1: Boleh, aku punya tebakan.
0: Apa?
1: Apa bedanya lesing dan kamu?
0: Lesing?
1: Lesing, kamu gak tau lesing? Ah, tahu kalau bestie.
0: Gadai-gadaikan
1: cintamu. Baiklah bestie, jangan kemana-mana, barengan kita terus ya.
0: Iya, di Bandar Dangdut, Biasi.
1: Bersama
0: Duo Bandar.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.
2: Sehat.

0: Biosi. Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya? Duta Yoso Mulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang kelak atau yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
1: Biosiaga.
2: Biosiaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosiaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Mah, main si Titin teman aku cerita.
5: Cerita apa, Dek?
4: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Mah.
5: Di mana?
4: Kolam berenang Telaga Putri, Mah.
5: Oh, ya? Terus?
4: Terus, Mah, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
5: Wah,
4: Mah.
5: Wah, asik ya.
4: Mah, ada jadi pengen berenang deh.
5: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
6: Aduh, ya Allah.
7: Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
6: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
7: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
6: Serius, Bu? Kok bisa?
7: Saya rutin minum Biosi Sihaga.
6: Oh, Biosi Sihaga?
7: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
6: Hah?
7: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
6: Iya.
7: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
6: Masya Allah.
7: Badan jadi lebih ringan.
6: Saya boleh coba, Bu?
7: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
6: Iya, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, bit, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
5: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
6: Alhamdulillah, berkat Biosi Syahaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
5: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
3: Konsumsi sekarang juga Biosi Syahaga, tersedia di seluruh jaringan radio.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi, niku kok rontok mending. Lah jane perlu tumbas malih. Sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, madoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending. Lah niki ajeng kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi tinggal waras. Cekap mantan mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen. Goyang Konsumen.
1: Dapetin biosi siaga serta produk-produk herbal yang tersedia lengkap di seluruh jaringan Trirama FM.
2: Oke, deh langsung aja kita akan sama-sama besti-besti kita ya. Ada Ibu Sunarti nih dari Toto Harjo udah ngaborong pagi-pagi menirasa.
1: Wow, terima kasih Ibu, sehat selalu ya.
2: Amin. Lanjut lagi sayang aku.
1: Ada Bapak Mustazam dari 21C ya. Keluarnya asam lambung ya, Neng.
2: Iya, udah berlangganan banget. Betul. Biasanya suka diantrin sama Kakanda Dito.
1: Iya.
2: Tapi itu tadi luncuran meruput banget. Ya lanjut lagi ada Mbak Enci.
1: Betul, dari Magelangan ya, Bes.
2: Ya, sudah berlangganan juga. Lanjut.
1: Ada Mas Upin dari Talang Sari juga, sakit mata dan juga pinggangnya sakit.
2: Oke, sehat selalu. Lanjut.
1: Ada Pak Budi dari 28 Purwosari, belikan untuk istrinya udah 2 kali konsumsi loh.
2: Oke, semoga semakin membaik ya kesehatannya ya.
1: Amin.
2: Lanjut lagi ada Mbak Sumani dari Kota Gajah juga, keluhannya rabun. Ini pertama kali konsumsi, semoga ada perubahan yang sangat signifikan ya.
1: Amin.
2: Lanjut.
1: Pak Seno dari Terbangi Mulia juga ya, terima kasih sudah berlangganan.
2: Iya, terima kasih banyak. Lanjut lagi ada Ibu Mina dari Kejubung Raya juga, keluhannya asam lambung.
1: Betul.
2: Udah 4 kali konsumsi, luar biasa. Sehat selalu ya.
1: Iya.
2: Lanjut.
1: Ada juga ini Mas Rosat ya, dari Jembat Baru.
2: Batu.
1: Ini, Jembat Batu. Buat ibunya keluhannya diabetes.
2: Okay.
1: Ya udah 3 kali konsumsi loh.
2: Sehat selalu. Lanjut lagi ada Ibu Rina dari 18 Untoro, belikan ibunya dan pastinya sudah ini ya berlangganan ya.
1: Betul, gak ketinggalan juga ada Ibu Tumini dari Kauman ya, keluhannya rematik udah 4 kali konsumsi.
2: Wow, sehat selalu ya Ibu. Lanjut lagi ada Pak Tono dari seputaran Magelangan, belikan ibunya juga, ini udah berlangganan dan pastinya belinya buat stok biar aman stoknya ya.
1: Yes, ada juga ini Bapak Idi dari Sidodadi Pekalongan loh. Ini untuk stok di rumah ini sudah langganan banget, Neng. Ngeborong kemarin ya.
2: Yang ngeborong susu Etawashi sama Biosisi Haga.
1: Betul.
2: Ada Ibu Sulasmi dari seputaran Pringsewu juga, ini pastinya mempercayakan herbal dari Trirama dan jaringan untuk menjaga kesehatan.
1: Iya, ada Bu Yuni dari Varia Agung juga sudah langganan ya.
2: Terima kasih banyak. Lanjut lagi ada Pak Kadri dari seputaran Sukadana juga selalu berlangganan nih, besti aku ya.
1: Iya. Terus juga ada ini Ibu Nur dari Sebaru Selamung Barat ya, untuk menjaga kesehatan sudah berlangganan juga.
2: Terima kasih Pak Esiva dari Raman Rejo Katon ya. Sehat selalu. Lanjut.
1: Ada Pak Wartono dari Veteran juga, keluhannya asam lambung, sudah mendapatkan biosi siaga dan sudah 3 kali konsumsi.
2: Luar biasa, terima kasih besti-besti aku semuanya yang sudah selalu mengonsumsi biosi siaga dan produk herbal lainnya untuk menjaga kesehatan tubuhmu dan juga untuk membantu mengobati berbagai keluhan penyakit yang sedang dirasakan ya.
1: Iya besti, pokoknya untuk besti-besti semuanya yang mau dapetin biosi siaga langsung aja meluncur ke Radio Trirama FM Lampung Timur.
2: Iya, yang mau coba pesan antar boleh langsung aja calling call center kita di 0831 760 600.
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
3: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FM Net. Salam sehat dan sukses.

0: Paket Hemat.
1: Special promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lasane nyate perlu tumbas malih sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki kadang kula padhes malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
4: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
5: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
4: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum Biosisihaga.
0: Oh, Biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.

0: Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa. Bu.
2: BioCC Haga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. BioCC Haga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat BioCC Haga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga. BioCC Haga, tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama.

Esti lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Nani.

0: lanjut sayangku cintaku. Kita masih di Bandar Dangdut Biosi untuk edisi hari ini. Hari Senin yang begitu dar-dar gak sih, tapi gak dar-dar banget. Soalnya anak-anak saya daring 2 hari ya. Kata Bapak Gubernur suruh daring belajar di rumah. Tapi kalah-kalah lebih liar kata aku mah ya, belajar di rumah teh tadi teh Gusti kudu ngilu ya, kayak Zoom gitu loh, kayak video beramai-ramai ya, bersama Bapak Ibu gurunya mengerjakan soal-soal langsung. Tapi untungnya pada para rinter anak sekarang mah pakai gadget teh ya, maknya yang bingung bisa kagak ternyata bisa besti ya. Terima kasih yang udah selalu ini ya panteng kita berdua ya, yang lagi nontonin kita juga siaran Tara Rengkyu, ada banyak banget nanti ya, sabar nanti di itu disapa-sapa. Besti aku mau dikasih informasi dulu dari kita ya, besok ada cek kesehatan gratis siaran keliling bersama ya, kru Tri Rama dan juga kru Gisara di Radio Gisara FM
1: ya.
0: Liwa Lambung Barat, sok bara resti aku meluncur besok banget besok ya.
1: Iya sayang, pokoknya jangan lupa besok banget Besti bisa dapetin promo sepaket.
0: Iya, September paket hemat tentunya besti aku juga ya
1: dong.
0: Bisa konsultasi dulu ya nanti ya. Di sana kira-kira keluhannya apa aja, nanti akan direkomendasikan produk apa aja yang harus dikonsumsi sesuai dengan keluhan Anda.
1: Betul besti, jadi jangan sampai terlewatkan ya kesempatan ya, buat dapetin promo sepaka dan juga konsultasi gratis.
0: Betul banget, pokoknya jangan sampai kamu lewatkan kesempatan ini ya besti
1: ya, aku. Iya, kan di Lampung Barat tuh ini ya Neng ya, nggak mesti satu bulan sekali.
0: Betul,
1: gitu
0: makanya
1: kan,
0: kalau kita infokan ada cek kesehatan gratis meluncur, ayo pada turun gunung, ayo. Ya kan,
1: pada turun.
0: Di gunung-gunung, jadi boleh turun gunung ke bawah gitu. Betul. Ke Gisara maksudnya ya.
1: Iya, pokoknya turun aja ya, bukan pucuk-pucuk tapi turun.
0: Iya, kalau pucuk kan kamu ulet dulu. Ayo kita baca Wawa yuk.
1: Oke, kita bacain Wawa yang sudah masuk. Ada siapa aja kak di sana? Selamat siang besti tanya. Aduh, ternyata ya Mas Agus Beya tuh dia
0: kenapa
1: lagi kerja golek pulihan terus.
0: Oh, kok gak kelar-kelar pulihan terus ya? Abis terus duitnya. Siapa sih yang menghabiskan duit dia?
1: Gak tahu, padahal dia tuh seperti
0: single kayaknya.
1: Single
0: in public mungkin ya. Di privat sih gak tahu.
1: Ya itu ya, gak tahu. Aduh, pokoknya Mas Agus semangat aja.
0: Semangat
1: ya.
0: Semangat,
1: aku tuh rindu dengan suara merdunya Mas Agus.
0: Iya, ampun.
1: Iya, udah lama sekali kan.
0: Sing Sara rehat aja sayang ya.
1: Betul. Terus juga Adam Alan Mebel dari RB3 Romia juga, terima kasih ya Mas Alan.
0: Makasih ya.
1: Ada Mas Anon juga ya, hadir bersama Mbak Selamat Bahdol. Semangat gaspol.
0: Iya.
1: Siang zayeng aku hadir sambil ngamar.
0: Hah? Nyamar. Vina, nek bocoknya sih bener di
1: maaf ya Bes, nyamar jadi CEO segala segol dong Pak Jupri,
0: senggol kawan. Senggol dong, selebel gitu.
1: Senggol dong.
0: Iya ya.
1: Oke lah, baiklah. Kira lagi.
0: Aduh, ini mau tak, ini bentar ya, tak tuk dulu ya.
1: Maaf ya Bes.
0: Ada Om Yusuf, ada pantun.
1: Apa tuh?
0: Aduh, mudah-mudahan ini nyambung pantunnya ya.
1: Ya coba.
0: Kita coba bacakan dulu ya. Dari Om Yusuf, jalan-jalan ke Pinang.
1: Cakep.
0: Pina yang cantik tetap milik Om Yusuf.
1: Gak nyambung ya? Gak nyambung.
0: Ang-angnya kemana? Tiba-tiba Om Yusuf.
1: Ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang. Kayak orang ketawa. Ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang.
0: Tuh katanya besok Om Yusuf mau ke Liwa Lampung Barat katanya. Menikah ya. Ada juga The Phil King. Hai Mbak.
1: Hai.
0: Harus kayak gitu
1: Pak. Ada Mbak Supana juga tadi ya.
0: Iya, ada Ibu Muslimah, Mbak Kanaya, selamat siang.
1: Iya, selamat siang Bu Muslimah, Mama, Mama.
0: Iya, terima kasih juga untuk Kak Wandira.
1: Iya.
0: Terus juga ada Yu Indri, ada Mas Alfian.
1: Mas Rian.
0: Iya.
1: Ada siapa lagi tadi?
0: Asitian
1: Setiawan. Setiawan yang selalu membuat aku emosi ya kan.
0: Kenapa sih dia julid banget sama kamu?
1: Iya, enggak tahu mungkin.
0: Sebenarnya dia tuh suka cinta kayaknya.
1: Aduh. Jangan. Aku tidak sanggup kalau nanti aku selalu dibully.
0: Makanan ya. Hah? Makanan naon Bu Muslimah?
1: Makanan ya. Bukan makanan ya. Bu Muslimah bukan makanan, makanannya kan maksudnya.
0: Ada Mas Agus Utomo hadir, thank you.
1: Oke, okay, terima kasih Besti. Yang mau telepon boleh sayang.
0: Boleh.
1: Silakan nunjurin aja di 0851 2666 6931.
0: Iya.
1: Siapa yang mau bergabung lain telepon.
0: Boleh. Ada lagi ini sambil nungguin tuh yang buat telepon. Ada buah naon itu pantun naon itu.
1: Coba.
0: Buah kopi.
1: Cakep.
0: Buah kopi. Gusti, aing mau liur ke cara nama ini. Gak semua panas, lapar.
1: Tambah
0: pantun teh kan jumali.
1: Aduh.
0: Buah kopi. Waktunya merokok sambil ngopi cenah.
1: Salah aturan tadi Maya. Buah-buahan
0: merenan.
1: Buah.
0: Ada Bang Yitno cakep ternyata mbak penyiar cenah. Masa sih? Ada Bunda Daryati.
1: Iya, Bunda baru nyonong.
0: Iya, baru. Tuh, okay. Pina dengerin.
1: Apa?
0: Besok Om Yusuf mau melamar Pina. Uang kawinnya 10 juta. Ah, sedikit 10 juta mah.
1: Kurang.
0: 10 miliar gimana?
1: Iya. Yeah.
0: 10 juta. Enggak cukup in this economy enggak cukup ya. Kata Bu Muslimah salah nulis. Ah, Bu Muslimah ngejaga Mbak Supana.
1: Iya, ya ampun.
0: Ada siapa lagi? Ada Om AR. Om AR. Kayak mana bacanya ini? Om AR ya.
1: Halo.
0: 100 miliar. Punya Om Yusuf 100 miliar.
1: Kalau punya enggak apa-apa.
0: Apa kemarin kan suruh berandai-andai. Mungkin ini berandai-andai dulu 100 miliarnya kayaknya sih. Ya mesti aku nanti lanjut lagi ya.
1: Iya sayang. Pokoknya
0: yang masih pantang.
1: Untuk besi-besi semuanya jangan lupa ya, siang ini kalau udah pada istirahat diminum juga biar
0: siaganya.
1: Biar kamunya juga nanti setelah istirahat biasanya kan masih terus melanjutkan aktivitas kan. Jadi tetap seger gitu loh. Gak mudah lemes. Pastinya juga daya tahan tubuh terjaga ya.
0: Betul banget sayang-sayang aku. Hayu sok mangga meluncur wayang. Mau beli biosi ke Tri Rama sayang ya.
1: Okay.
0: Tapi kalau misalnya kamu mau meluncur, mau pergi, kamu harus pakai masker, pakai kacamata.
1: Betul.
0: Bajunya yang panjang ya. Sayang-sayang aku. Baiklah kalau gitu jangan kemana-mana.
1: Pokoknya barengan kita aja.
0: Bandar-bandar
1: bersama duo Bandar.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: Keluarga Sehat BOC, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi BOC Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Terus aku ngombe BOC kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anger badan gak penak tuku BOC, aku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum BOC ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe BOC, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. BOC Sihaga. Dapatkan sekarang juga. BOC tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. BOC.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
3: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Besti lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Pina dan Neng Bandar

0: Abis, Besti, ya, Besti, ya, amun, gak kerasa banget ya. Ternyata waktu itu begitu cepat berlalu. Tapi semoga kebersamaan kita gak akan pernah berlalu.
1: Gak akan, besok kita jumpa lagi, Bes, di Trirama setiap jam 10 sampai jam 12 siang. Kalian sedih ya? Sedih karena kalian tidak bisa membuli kita.
0: Iya kan?
1: Sore, dilanjutin. Oke, Besti, terima kasih banyak semuanya. Jaga kesehatan selalu. Ya, seperti biasa masih diingetin juga pakai masker. Betul. Pakai kacamata. Terus juga pelindung badan juga. Ya, pakai baju panjang kalau bisa. Karena memang abu vulkaniknya masih kebawa angin, seng-seng.
0: Betul,
1: aku ya.
0: Biar
1: sehat.
0: Iya. Dan kalau misalkan Besti membersihkan, pokoknya harus menggunakan air.
1: Iya, lap basah gitu. Betul. Ya. Oke deh, sudah habis waktunya.
0: Oke.
1: Kita berdua pamit. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And bye-bye.

siang sugeng asa tulur mengatakan bahwa sampun miwiti penanggian wanten campur sari jampi saya siang menikah nggih nandur sabar panene tentrem ampun nandure nesu nesu mawon mangke panene darting darah tinggi tenang wanten jampi herbal kok nggih mangke rutin konsumsi nipun mawon supados darah tinggi nipun saged enggal normal malih mboten nesu nesu malih. Tuku rokok sedina patang wadah, mantap. Ayo, monggo sami semangat makarya supados angsal hasil rejeki ingkang berkah. Amin. Saking siang saking asu dulur sedaya tansah sesarengan kalian Radio Duta stanten mireng stanten remen wonten campur sari jampi saya ngantos paripurna mangke jam 3 santen. Tansah nyawiji nggih pes nggih. Dulur sedaya ingkang wetel menika ngrasaken badanipun lungrah keseloyo wajar lah nggih nembe kemawon kondur saking makarya ananging males ngunjuk jampi herbalipun sepakat mboten mesti mboten sepakat menawi ngraosipun menawi ngraosaken badanipun lungrah lemes loyo terus rutin konsumsi jampi herbalipun sepakat nggih. Nah besti samnika sampun dipun sumati akan langgeh promo sepakat September paket hemat September makin hemat makin banyak bonusnya setiap pamdutan piosi nggih bonusipun kupon berhadiah lajeng setiap pamdutan setunggal draw bonusipun gratis Zigo 26 setiap pamdutan setunggal selte bonusipun selte setiap pamdutan setunggal drink bonusipun setunggal drink setiap pamdutan madu silambung bonusipun susu etawa setiap pamdutan setunggal KJ bonusipun setunggal KJ lan setiap pamdutan kalih botol baking nggih bonusipun setunggal baking info lan pemesanan saged ngubungi jaringan Tri Rama FM Net sampun ready stock wonten jaringan Tri Rama FM Net nggih monggo-monggo dulur sedaya dipun porong mawon supados badanipun sehat semangat lancar luncur stay aktivitasipun.

0: hemat.
1: Spesial promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink.

0: Adit, sudah main HP-nya?
1: Tapi Bu, aku mau main game ini.
0: Sudah berapa kali Ibu bilang jangan main HP terus?
1: Tapi aku nggak mau.
0: Tidak. Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
1: Oh, Ibu.
0: Adit.
2: Wah, Bu Ika, ada apa ini?
0: Oh, Ibu Rina. Ini si Adit, Bu. Setiap hari maunya main HP terus. Saya khawatir, Bu. Si Adit jadi kecanduan main HP terus. Nggak mau belajar.
2: Oh, gitu toh. Tenang-tenang, Bu Rina. Saya ada solusinya kok.
0: Oh, iya, Bu.
2: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
0: Oh, iya, Bu Rina.
2: Sangat membantu pokoknya. Coba deh, kasih jamu tetes baking.
0: Oh.
2: Jamu ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
0: Oh,
2: bahkan
0: iya,
2: juga
0: iya,
2: bisa
0: iya.
2: membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
0: Serius nih, Bu Rina?
2: Iya, Bu. Saya sudah buktikan sendiri. Terus, jamu baking ini juga, Bu. Cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
0: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih, Bu Rina ya.
2: Iya, Bu. Sama-sama.
0: Saya segera coba jamu tetes baking.
3: Jamu tetes baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu tetes baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speech delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes baking di jaringan Radio Trinam FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
4: Para sedulur pandemen campur sari Radio Duta Sangang Doso Wolu FM, ampun kesupe midangetaken campur sari jampi saya Agarilus.

0: Mekaten dulur, sampun regengaken suasana siang wedal menika. Kopi siang, kopi wengi nggih, dipun seruput rumiyin. Supados tambah mak biar ngaten lho nggih, dulur. Kangen ora karo nyong. Semangga tansah sesarengan kalian campur sari jampi saya siang menika. Sinambi nikmati dahar siangipun nopo sayure. Sayure ulam nila terus dimangut ngaten nggih nampa tenan nelaske nasi pokokipun sinambi nikmati dahar siangipun sesarengan kalian campur sari jampi saya monggo-monggo dulur ingkang badhe sesarengan tasih dipun tenggo sarenganipun wonten 08 12 12 12 96 20 utawi saged sarengan wonten Wawa saged sarengan iki wonten fanpage Radio Duta FM dipun tampi. Halo, assalamualaikum, sugeng siang.
1: Halo, sugeng siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Campur sari jampi saya. Langkung.
1: Langkung, maknyo.
0: Mantap, sehat Pak Ahmad. Pangestunipun, alhamdulillah, sehat-sehat kemawon. Sampun dahar siang tereng.
1: Kemawon asal ndok Mbak Ewi.
0: Asal ndok.
1: Ndok ya no. Karu modelnya ndok nang mejo.
0: Waduh, lah kok ndok sami teng mejo nggih kantun munduti mawon to.
1: Nggih.
0: Itungane ulap. Itungane wingking. Nggih, itungane wingking nggih.
1: Nggih, menyang Rebo malah nggih.
0: Oh nggih, sakniki dahar gratis riyen. Itungane wingking.
1: Nggih,
0: pamit. Nggih. Niki badhe midhangetaken apa, Pak?
1: Kita sama tim training yang biru Mbak Ewi.
0: Oh nggih, atur salami pun katur sinten iki.
1: Mbak Ewi ya tiwas ya.
0: Sugeng siang.
1: Ewi. Sakeran kasih-kasih pada bajol sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Ongkara sama Geva, Mama Desi, sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Kanjar Mama Ami Margoto sugeng siang.
0: Sinten male?
1: Mbak Tino, Kang Rianto, Mbak Sembo sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Eri Perkenut, Mata Gata sugeng siang.
0: Sinten male?
1: Sugeng siang, Pak Dikarno sugeng siang.
0: Lajeng
1: Panario sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Bira, Datu Hati yang berarti juga Martian apa Pano Empang sugeng siang.
0: Nge
1: Gunung Batu sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Mbak Sari Senata Mbak Gunung Batu sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Mbak Sari Senata Mbak Gunung Batu

0: Ringge, semoga dipanajengaken. Halo, assalamualaikum, sugeng siang.
1: Sugeng siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Campur sari, campi saya.
1: Ampun, maknyu.
0: Sehat, Mak Ami.
1: Alhamdulillah, selamat pulang warahmatullahi wabarakatuh. Kembali sehat, Mak Ami. Mungkin-mungkin keluarga juga ini teman-teman kita mencari.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Marco Toto panen apa, Mak Ami?
1: Ini bapaknya nanam kacang pinggir rowo.
0: Kacang panjang apa kacang brol?
1: Kacang panjang.
0: Kacang panjang.
1: Sampun namung tekesi.
0: Oh, dipun sayur ge, Mbak?
1: Nggih, kalih disate, tapi mboten kathah kados nek rendeng-rendeng itu.
0: Oh, nggih, alhamdulillah saged panen nggih, Mak.
1: Nggih,
0: daripada lo teng mriki, Mak, panene napa cobi? Panenipun debu, debu,
1: debu. Kalau ini nanggak tiba, kalau nyapu.
0: Ngantos tiba?
1: Peng tiga nyapu.
0: Oh, peng tiga nyapu nih. Kata wingi debu-debu niki nggih.
1: Ini tak saya kuat lho, Mbak.
0: Niki tak saya kata debu nih. Tapi langkung kata wingi nggih, Mak nggih. Sami to. Lah niku lho, motor tengajeng niku nggih rupane debu tok, Mak. Kata debu ne, debu-debu jalanan, debu-debu vulkanik niku sami ngumpul dados tunggal panen debu pokoke. Nggih, tapi mboten ngangsung nggih. Alhamdulillah. Nggih. Mami niki badhe midhangetaken apa?
1: Niki sekarang kados nami nggih terus mama.
0: Oh, nggih, ninggal kacang panjang nggih mboten napa-napa, Mak. Mangke nggih kula.
1: Kalau mereka cuma nak jualan berjuana satu Emma kalian kan baru dulu.
0: Okay.
1: Kalian pulang biar mama ikal lu. Bapak itu ya tu cintia.
0: Sekeng siang.
1: Ibu itu cintia.
0: Okay.
1: Bapak Elinda, mak lu saya itu tahun saya itu dia sekeng siang.
0: Sekeng siang.
1: Berpelapan atiman mengalami Pak Farno, Pak Polisi lebih itu cintia.
0: Okay.
1: Tak pernah tak kirim, tak suka siapa pelat ni sukeng siang.
0: Sukeng siang.
1: Pak Nario Bu Ella, benar pasti Bu Lucia lima sukeng siang. Suci Nuri, Putri Kurnia, Bunda Anis, Bunda Elizabeth, Bunda Mayang, Sari Suci
0: Sugeng siang.
1: Bunda Nisi, Nenek Ase, Sugeng siang ya.
0: Nge
1: Ibu Buk Kemblon, Buk Meri, Sugeng siang.
0: Nge
1: Terus Mama mau pelajari Sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang Pak Putra El Pak Eko Sunarko, Pak Sunarko yang di Sugeng siang.
0: Nge Sugeng siang.
1: Pak Amat juga ini Pak Amat siang tu.
0: Okay.
1: Aji katanya ini Sugeng siang.
0: Okay.
1: Bukan sebenarnya mama saya ini. Kita lihat itu takkan mbak ini namanya tugas nampak sekali pun mbak ini kita ada Indonesia.
0: Amin.
1: Sama pun nampak nampak sekali pun maguna.
0: Oke.
1: Nampak dalam utamanya kita NN.
0: Stanton Mirang, Stanton Reman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dulur sedaya tansah serengan kalian campur sari campi saya langkung Maknyus.

sedulur pandemen campur sari Radio Duta Sangang Doso Wolu FM. Ampun kesupe, midangetaken campur sari jampi saya agarilus.

0: keluarga sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari Utara.
1: Jenengan keluarnya sebelumnya apa Bu?
2: Keluarnya adalah asam urat. Dan apa itu? Di leher ini ada bintilan kecil gitu.
1: Jenengan minum Biosi pripun Bu Rose?
2: Ya alhamdulillah ya banyak lah.
1: Perubahannya banyak. Tapi mboten jenengan mawon Bu sing minum Bu?
2: Ya jangan bapak dan
1: sekeluarga nggih. Nggih. Mboten las pinten Bu?
2: Biosinya habis 2.
1: Montelas kali. Terus ini lanjut malih. Alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu kali?
2: Kami masyarakat monggo sami konsumsi Biosi kados kula menika mugi-mugi penyakit ijah.
1: Amin. Matur suwun nggih Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Bode Samila, bode.
5: Jinji, enten apa Pak Mislan?
4: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
5: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
4: Oh, nggih, nggih.
5: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya ora teng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
4: Saya temenan nggih.
5: Zigo Cream pancen pas.
4: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasi kento Zigo Cream nika?
5: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
4: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
5: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
0: Sebagai seorang ibu, saya ingin yang terbaik untuk anak saya. Seperti memberikan nutrisi yang tepat untuk konsentrasi dan daya ingat anak. Dalam hal ini, saya selalu percaya dengan herbal baking. Terbuat dari bahan herbal alami, terdapat vitamin B kompleks yang berguna untuk meningkatkan fungsi otak, daya ingat, kecerdasan, fokus dalam belajar, dan mampu memperbaiki saraf otak. Herbal baking, nutrisi tepat untuk kecerdasan anak.

0: Lintas terkini. Lintas terkini. Inilah Lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Jody, Radio Kanza Tridatu Lampung Timur. Dikutip dari detik.com, erupsi gunung Anak Krakatau berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Raden Inten 2 Lampung. Sebanyak 6 penerbangan dari dan menuju bandara tersebut mengalami pembatalan dan penyesuaian pada Minggu 6 September 2026. General Manager Bandara Internasional Raden Inten 2 Kiki Eprina mengatakan penyesuaian penerbangan dilakukan menyusul sebaran abu vulkanik yang berdampak pada jalur penerbangan. Penyesuaian dan pembatalan penerbangan dilakukan guna menjaga keselamatan penumpang maupun kru pesawat. 5 penerbangan tercatat mengalami pembatalan, rinciannya yakni Citilink Indonesia dengan nomor penerbangan 904 rute Cengkareng Lampung dan Citilink Indonesia 905 rute Cengkareng Lampung. Kemudian menyusul Indonesia Air Asia 178 rute Lampung Jakarta, Indonesia Air Asia 179 rute Cengkareng Lampung, serta Lion Air 241 rute Cengkareng Lampung. Sementara itu, satu penerbangan lainnya mengalami penyesuaian penerbangan tersebut, yakni Garuda Indonesia 073 dengan rute Lampung Jakarta. Demikian Lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas terkini dipersembahkan oleh
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Pantengin radio, pantengin Duta FM.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawa Pitu.
1: Duta Yosomulyo Rawa Pitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini ya, udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah
1: ya. Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi
1: Biosiaga.
2: Biosiaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosiaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Aduh, ya Allah.
5: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
4: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
5: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
4: Serius, Bu? Kok bisa?
5: Saya rutin minum Biosi Sihaga.
4: Oh, Biosi Sihaga?
5: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Kerjanya 2 kali.

0: dan jadi lebih ringan.
1: Saya boleh coba, Bu?
0: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa. Iya,
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
0: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
1: Alhamdulillah, berkat Biosi Sihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
0: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, tersedia di seluruh

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
0: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
1: Sakit?
0: Iya Pak, lagi sakit.
1: Sakit apa Pak?
0: Glukoma Pak.
1: Gampang, obati saja dengan herbal Karina Mata Pak.
0: Iya, sudah Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Syukurlah Pak kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya Pak.
2: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Karina Mata solusinya. Herbal Karina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Karina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.

0: saking santenipun Mbak Yu Silvi Kumalasari. Sabar, kedah sabar nggih Besti, yang kepengen badanipun sehat, konsumsi jampi herbalipun kedah rutin. Ampun sampun mundut jampi herbalipun terus disimpen mawon, terus kepengene sehat. Niku sih pripun ngoten nggih. Terus lah si pripun nggih, yang kepengen sehat terus produkipun dipun simpen mawon kan mubazir. Mending suka niku lo mawon mangking nggih. Kita rutin konsumsi nipun, sakit sederingipun utawi sak sampinipun dahar nggih dulur. Lan ingkang persediaanipun sampun nipis, sakit temuki wonten Radio Tri Ramalan Jaringan. Semoga dipun lajengaken malih. Halo, assalamualaikum, sugeng siang.
1: Waalaikumsalam, sugeng siang.
0: Campur sari jampi saya Radio Duta Langkung Maknyus.
1: Langkung Maknyus.
0: Nggih, Pak Rusadi.
1: Nggih.
0: Sehat, Pak?
1: Ya, alhamdulillah, panjenengan panjenengan memberikan keluarga tancap menyerang kesehatan.
0: Amin. Niki kita pangestunipun saya kemawon. Niki kita sik pelenggan nggih, Pak. Oh, nampol tenan sinambi nyeruput-nyeruput ingkang seger niki badhe midhangetaken apa, Pak?
1: Lepeti nyuwun pentangipun larang udan.
0: Lang kita sik sasi September nggih larang udan to, Pak?
1: Tapi sak niki sanjange kok panen awu.
0: Oh, niku lho anak-ane Gunung Krakatau niku lho tasik ngamuk. Dereng disukani permen paling.
1: Ini nggih, saya kula disukani awu sing cetak niku nggih purun kok pinten-pinten mobil.
0: Oh, nyune pinten-pinten mobil awune.
1: Nggih, sing pecah abang sing temeng.
0: Oh, sing pecah.
1: Nggih.
0: Ajeng kangge nyuci panci.
1: Nggih.
0: Lah napa?
1: Damel kompor manual.
0: Oh, ajeng damel kompor manual.
1: Damel kompor manual.
0: Oh, ajeng damel kompor

0: Kang Malin, Kang Tarto.
1: Sugeng siang.
0: Wilayah Serapan di Sugeng siang.
1: Nggih.
0: Kita turun Pak Sunaryo Bu Ela.
1: Sugeng siang.
0: Di Jakarta Gotham Blon. Di yang Aceh Bapak Sori.
1: Sugeng siang.
0: Kita tur.
1: Sinten malih?
0: Samponiren. Kemadini beliau itu ya, Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Kita tur. Ibu Miri. Kita tur. Mama Amu.
1: Nggih.
0: Tapi Pak Badolo yang langgeng.
1: Nggih.
0: Di Kopeni di Arab Nogandul.
1: Sugeng siang.
0: Kita tur. Ini tu Lili Sarlina.
1: Nggih.
0: Di Pak Meri Tempe, Mas Tuke, Mas Tepa, Pak Adi Kakeno.
1: Sugeng siang.
0: Pak Adi Wasio. Itu Wasio nih, itu sendiri.
1: Nggih.
0: Dan ini kita ke Mungkin di Seloja Mawon, Mungkin di Seloja Mawon.
1: Nggih.
0: Di sini 1 juta FM, Sangsah Lantaran dari Pusika dan Cantik.
1: Amin.
0: Dan Toro.
1: Nggih.
0: Dan Toro Grup Doni pun di Sangsah Penyaran Kesehatan.
1: Amin.
0: Kata-kataan terkini ini pun.
1: Amin.
0: Wow. Ini katur Mbak Sinten ini belum ya supaya.
1: Ayo Sinten. Pun ngatain mawon Pak.
0: Nggih.
1: Duta FM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur mbahnuwun Pak Rosati nggih sampun nyawiji wonten campur sari jampi saya siang menika. Mugi tansah pinaringan rahayu lujeng, sehat-sehat selalu nggih berkat rutin konsumsi jampi herbalipun. Lan semoga dulur sedaya ingkang badhe sesarengan tasih dipun tenggo sesarengan salajengipun dipun tampi malih nggih. Halo, assalamualaikum, sugeng siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sugeng siang.
1: Campur sari jampi saya. Nggih.
2: Panas.
1: Nggih.
2: Panas.
1: Bentar. Mriki mawon adem mriki.
2: Allah aku petoko lo mau nek kurang ini tak jaman dong.
1: Setunggal jam. Berarti mboten tepi.
2: Mboten ya, Nek.
1: Nggih.
2: Niku karo Pak Rosadi nggih.
1: Nggih.
2: Wah, Pak Rosadi kan jalu dikirimi. Kok napa?
1: Larang udan.
2: Rosadi nggih sing kudu tambah saya tambah wilis sedekeng ya.
1: Nggih.
2: Wonten Pak Yiyi, Mbak Doyo, Pak Sunarto, sugeng siang.
1: Sugeng siang.
2: Pak Erika, sugeng siang. Kimbo sing kesupen Pak Meri.
1: Nggih.
2: Sampai sampai Meri sing sugeng siang.
1: Sugeng siang.
2: Wonten malih Bunda Martini wonten Tanggamus. Kali Bu Sisri sugeng siang.
1: Nggih.
2: Wonten Malak Beja Gunung Batu.
1: Sinten malih?
2: Kalau punya kena awu di Gunung Batu nggih.
1: Menawi nggih.
2: Kan
1: nggih. Engkang kengengkang Bandar Lampung lan sekitaripun.
2: Nggih, mungkin dalam mantul untuk mawon.
1: Nggih.
2: Wonten Pak Ahmad Suryanto. Satu Abi, Mas Kelvin, Pak Parno, sugeng siang.
1: Sugeng siang.
2: Airan Pak Keping, Putra Alap-Alap, Pak Pangat, sugeng siang. Pak Adi Katerno, Pak Adi Kota Putra, Pak Mujian, sugeng siang.
1: Sugeng siang.
2: Bu Yumi, Wan Pak Ijian, sugeng siang.
1: Nggih.
2: Utomo, Pak Ngadio, Pak Rianto, sugeng siang. Batino yang langgeng sugeng siang.
1: Sugeng siang.
2: Pak Momo, Pak Esepsi, sugeng siang.
1: Sinten malih?
2: Andrea Sapeno Mbak Tri, sugeng siang.
1: Lajeng.
2: Wonten malih Pak Tanto Bunda Sarah, sugeng siang.
1: Sinten malih?
2: Nenek Ate, Pak Basori, si Bunda Niki, Mamak Devi, sugeng siang.
1: Sugeng siang.
2: Kami binjing malih.
1: Oh, nggih.

0: Enggak, tapi kita panjangkan kasus yang kemarin di Sembaling.
1: Oke.
0: Terus sekarang
1: apa?
0: Banyuwangi
1: Pacitan.
0: Nah, niku.
1: Oke. Amin. Sami-sami. Duta FM.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking seputaran Palem sampun nyawiji nggih. Dipun aturaken sugeng siang Bapak Mustajam ingkang wonten selikur nggih. Keluhanipun asam lambung. Sampun langganan wonten Radio Duta FM mundut agar lulus drop lan madu si lambung. Mugi enggal pinaringan kesarasan nggih Pak Mustajam selikur se matur mbahnuwun. Sampun borong-borong wonten Radio Duta. Sugeng siang Ibu Sunarti Toto Harjo. Sampun borong-borong madu nomor Rafid Biosi Proren. Lajeng napa melih niki nggih wonten Radio Tri Rama FM. Matur mbah nuwun Bu Sunarti, sehat selalu sesarengan kalian Jampi Herbal. Sugeng siang Pak Saiful Pakuan Aji. Sampun konsumsi 2 kali. Katur Ibu Ipun engkang gadai keluhan stroke agar lulus drop lan madu hitam pahit. Sampun mundut wonten Radio Kansa sesarengan kalian Mami Deno. Matur nuwun nggih Pak Saiful. Mugi Ibu Ipun saged enggal pinaringan kesarasan. Sugeng siang matur mbah nuwun. Mbah Sami saking Kalirejo sampun mundut agar rilus drop wonten Radio Asrianda FM. Sehat selalu nggih Bu. Oh, Mbah Sami nggih. Lan matur mbahnuwun sampun mundut produk herbalipun wonten Radio Asrianda FM. Lajeng sugeng siang Mbak Ica Tato Bandaragung sampun borong-borong agar rilus drink biosil lan kapsul proren nggih. Sampun mundut wonten Radio Kansa FM sesarengan kalian Mami Deno. Matur mbahnuwun sesarenganipun mugi enggal pinaringan kesarasan nggih Mbak Ica Tato. Dulur semangga dipun midhangetaken malih sesarenganipun wonten campur sari jampi saya siang menika larang udan.

0: Gak sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbak Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badane gak penak tuku Biosi, gak aku terus sehat iki sampai yaene iki.

0: anggun, enteng kayak gitu.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas.
3: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
2: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
3: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
2: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa. Madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa.
1: Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari?
0: Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
2: Madu Silambung. Jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung. Jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

sedulur pandemen campur sari Radio Duta Sangang Doso Wolu FM. Ampun kesupe, midangetaken campur sari jampi saya agar ilus.

0: Dulur-dulur tasih serengan kalian campur sari jampi saya Radio Duta Siang Meniko. Lumayan benter suasana siang wedal meniko tambah adem ayem kemawon sesarengan kalian Radio Duta. Sedanten mireng sedanten remen. Semoga dipun lajengaken malih. Halo, assalamualaikum sugeng siang.
1: Waalaikumsalam sugeng siang.
0: Campur sari jampi saya Radio Duta.
1: Langsung betul.
0: Sehat, Nek?
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Mbak Elisa.
0: Pangestunipun saya kemawon. Niki tasik leyeh-leyeh.
1: Nggih, mirengke Mbak Elisa.
0: Oh, nggih saking leyeh-leyeh kemawon. Napa sayure?
1: Manu. Saya nyambeli wak gramek.
0: Waduh, Jan, mantul tenan.
1: Kale kangkung.
0: Wadah, nelaske nasi pokoke nggih.
1: Tapi seret tenane mateng Mbak Ewi.
0: Lah niku kan ulame kan
1: mboten tau nyayur duduk.
0: Oh, mboten disukani duduk.
1: Mboten angsal.
0: Mboten angsal. Nggih. Nggih nyiapaken toyo putih. Nggih, mungkin
1: sebentar wedang.
0: Nggih, kalih wedang putih.
1: Minum kadah-kadah mboten angsal.
0: Oh, minum kadah-kadah mboten angsal.
1: Mboten.
0: Nek dahare kadah angsal.
1: Angsal.
0: Oh, ngaten.
1: Tapi ini betul turun.
0: Oh, ngaten.
1: Wong Pak Mes tani men. Napa dicedot sama darane.
0: Nggih.
1: Tak kan le minum.
0: Oh, mboten angsal kathah minume nggih.
1: Nek cuci darah mboten angsal. Minum kathah.
0: Nggih.
1: Mboten angsal nedhi sedanten buah.
0: Oh, pilih-pilih buah nggih.
1: Sedanten mboten angsal.
0: Oh, sedanten buah mboten angsal.
1: Nggih, napa mlebet pisang.
0: Pisang nggih mboten angsal.
1: Malah nggih mboten angsal nemen iku.
0: Oh, ngaten nggih.
1: Asale niku wak gabung.
0: Nggih, ulam krame.
1: Nggih, terus nganu. Pelut kita mbak HP ini ku lho mbak Ewi.
0: Oh, HP ini kersane buatan turun ngaten nggih Nek.
1: Jadi buatan sering tambah darah
0: sentiari. Oh nggih nggih nggih.
1: Sekarang mbak Ewi.
0: Napa nggih Nek?
1: Niki nyuwun kelinci ucur.
0: Oh nggih, patos rumput. Nggih.
1: Ngeten to.
0: Nggih.
1: Kelinci napa pakarane rumput?
0: Lah napa? Sayur. Napa kangkung?
1: Sekul.
0: Oh, sekul to.
1: Ya, ada ya.
0: Oh, kula kinten wortel, kangkung ngoten.
1: Nggih.
0: Nggih to.
1: Anu nate gadah. Di kula sok beto kangkung.
0: Nggih lah, disukane sayuran kersane sehat.
1: Nggih.
0: Atur sawenipun katur sinten?
1: Atur Pak Mespani ya Ibu Binti.
0: Sugeng siang sehat selalu nggih Pak.
1: Nggih. Sehat tur wangsul ke rumah sakit to.
0: Nggih.
1: Terus Mbak Karyem tukang urut.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang. Pak Ukiran Purbo Sumoto dari Mbak Lise.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang. Terus Mas Anjar Ma'ami. Masuk gel sugeng siang.
0: Nggih.
1: Terus Ki. Terus Pak Dikatiman.
0: Sugeng siang.
1: Mbok Cemplon. Karyanto Mamamu Klat.
0: Sugeng
1: siang. Pak Berdolo.
0: Nggih.
1: Pak Dino Gatin.
0: Sugeng siang.
1: Pak Sukaji sugeng siang.
0: Nggih.
1: Bu Eumi, Mbak Elizabeth, Bu Muslimah Basari sugeng siang. Banceng Wak Momo
0: sugeng siang.
1: Pak Septi sugeng siang. ASBU.
0: Nggih.
1: Sangat cepat putus.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang. Alap-alap Doni Emprit. Terus Meritul Kelut. Kita sunat enggak bisa Pak Meritul Kelut.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang. Bunda Artasi Mayusu Pak Penirin.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang. Mama kembar pun gesteng ya.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang. Pakde Tukiran Boso Warno kali Pak Ahmad Suyanto.
0: Sugeng siang.
1: Pak Parno Empang. Sugeng siang. Sedoyo mawon bae piye?
0: Sedanten mirang sedanten remen.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sarenganipun. Sampun nyawiji wonten campur sari campi saya siang menika. Dipunaturaken sugeng siang Mas Wahyu Endra engkang wonten Seram nggih, Seputih Raman. Dipunaturaken sugeng siang kemawon. Dipunlajengaken malih. Halo, assalamualaikum sugeng siang.
2: Sugeng siang.
0: Campur sari campi saya Radio Duta.
2: Pancen Mak News.
0: Mbah Tino pripun pawartosipun, Mbah?
2: Puji Tuhan, saya kemawon, tak punduripun.
0: Pangestunipun saya kemawon. Tasik leyeh-leyeh wonten wingking napa wonten kamar?
2: Teng wingking, Mbak Ewi.
0: Kersane adem nggih, Mbah?
2: Nggih, teng kamar kathah debune.
0: Oh, debune tugi mriko ta, Mbah?
2: Wah, nggih rada lumayan kriki-kian.
0: Oh, dugi kula kinten teng metro mawon debune, Mbah.
2: Pas ngeblugan niko motoran teng radosan mon teng pripat pedes.
0: Kedae mbeto kacamata nggih, Mbah.
2: Nggih ngantos pedes lah dereng dong kertas niko.
0: Oh, pas dereng kertas nggih. Oh, ternyata anakane mbledos nggih, Mbah.
2: Nggih, ternyata Krakatau ngedal ke erosi.
0: Nggih niku tasih anakane, Mbah, nggih. Napa mleh nek mbae?
2: Nggih niku tenggara Banten, Jakarta sing rada nemen debune.
0: Debune nggih. Dugi Bukit Raya nggih, Mbah, nggih.
2: Lampung niku level kanu kok waspada, yen.
0: Debune nggih, Mbah.
2: Nggih, daerah Lampung.
0: Nggih.
2: Dan iki sekolahan mang nggih dadi kandelke niki nggih.
0: Oh, nggih niki lare-lare sekolah sami daring, Mbah.
2: Nggih, anu sekolah ndamel HP.
0: Nggih sakniki lho, saged Zoom, saged lewat HP nggih, Mbah nggih.
2: Nggih.
0: Niki badhe midhangetaken apa, Mbah?
2: Banten Banyuwangi pun dikuper dereng.
0: Dereng dipun cawisaken nggih. Atur salami pun katur sinten.
2: Salami pun katur Bunda Asih niku wau.
0: Nggih.
2: Tenang sal negeri buah-buahan.
0: Nggih, ngunjuke ampun kathah-kathah.
2: Nek kula malah dianjurke kan 3 liter ya, Mbak Ibu.
0: Oh, malah ngunjuke kan kathah nggih, Mbah.
2: Nggih, kalih Pak dokter-dokter niku.
0: Kersane lancar ngoten nggih.
2: Nggih. Jangan sampai kurang dari 3 liter ngoten.
0: Terus dahar buah nggih angsal nggih, Mbah?
2: Angsal, angsal. Napa mawon angsal.
0: Napa mawon angsal.
2: Tapi pola makan nggih disik wajoko.
0: Nggih, no.
2: Tetap dereng wantun.
0: Nggih, tetap jaga kesehatan nggih, Mbah. Nggih.
2: Rokok nggih mboten dereng wantun.
0: Nggih.
2: Salamipun
0: katur sinten. Sugeng siang.
2: Ini kok nembe wangsul terus dadi jaga saged.
0: Nggih.
2: Ahmad Suyanto, Pak De Katiman nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Lajeng Bunda
0: sinten malih. Sugeng siang.
2: Nggih sugeng siang. Mama Devi, Mbak Nani, sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Mbak Lydia kalian Mbak Rini ya sugeng siang. Lajeng Cak No Mbak Sri ya sugeng siang. Pak De Bardolo, Cak Stasi, Cak Kirun ya sugeng siang. Salamipun kagem sedaya kemawon Mbak Ibu. Selamat turnung sekalipun.
0: Sami-sami Duta FM.
2: Sedanten mireng, sedanten temen, matur nuwun.
0: Sami-sami, matur mbah nuwun Mbah Tino yang kawantan seputaran Bukit Raya nggih sugeng siang kemawon sugeng leyeh-leyeh. Mas Andon Magelangan salamipun katur Mbah Subari, Mbah Nur, ugi Mbah Slamet, Pak Darmat, Kang Udin, Mas Ali, Mas Rino, semangat gaspol nggih. Lajeng dipun lajengaken malih. Halo, assalamualaikum sugeng siang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Campur sari jampi saya Radio Duta. Pancen Mak News.
2: Pancen mak nyus.
0: Kunyus-kunyus. Saking pun di Pak.
2: Saking Tanjung Raja. Lampung Utara.
0: Terus niki midhangetaken campur sari saking radio pundi?
2: Dalem?
0: Niki midhangetaken saking radio pundi?
2: Radio Duta.
0: Oh, Radio Duta. Lampung Utara paring asma sinten, Pak?
2: Eyang Prayit.
0: Eyang Prayit niki badhe midhangetaken apa, Yang?
2: Kaya Merapi lan Merbabu.
0: Terus?
2: Ayo, yes.
0: Campur sari pancen pilihanku. Salamipun katur sinten, Yang?
2: Salamipun kagem Cak Peno nggih.
0: Sugeng siang.
2: Sugeng siang. Sugeng ngataken.
0: Nggih.
2: Tapi cantik wonten Bandar Jaya nggih.
0: Sugeng siang.
2: Bunda Kiki, Bunda Riki nggih wonten di Panagung sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Kagem kagem Mbak Sri wonten Tanggamus mriku nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Kagem malih kagem Mbak Yati wonten Bandar Lampung nggih.
0: Sugeng siang. Sinten malih?
2: Lajeng malih kagem Mbak Yu Pasti yang punya bolongan banyak.
0: Nggih.
2: Siang. Nggih, lajeng kagem Mbak sinten Mbak Ati Campang nggih.
0: Nggih.
2: Mbak Ati Campang sing siang lajeng Bu Eari, Pak Eari nggih lajeng Usri singge Pak singge ikonologis geng siang.
0: Siang.
2: Geng ngetakkan. Pelacing kagem Cak Sogen ya geng siang.
0: Geng siang.
2: Pelacing Cak Sitik ya geng siang. Wonten Pemirarja mereka perbatasan Lampung Utara Tulang Bawang Barat ya. Lajeng malih kagem Mbak Suye wonten Lampung Barat nggih, sugeng siang.
0: Sugeng siang. Sinten malih?
2: Sinten malih nggih, aduh.
0: Engkang kemutan mawon, engkang mboten kemutan mboten usah.
2: Terima kasih menah pamirsa kagung ya putri ingkang sami dangetaken.
0: Nggih, kabeh baen kaya kowe.
2: Para muta ing siang nika.
0: Nggih.
2: Kalian Mbak sinten nika?
0: Mbak Ewi.
2: Mbak
0: Ewi.
2: Ewi.
0: Nggih.
2: Oh nggih.
0: Matur mawon ya.
2: Nggih,
0: Duta FM.
2: Duta FM.
0: Santen mireng.
2: Sedaya mireng, sedaya remene, sedaya remen.
0: Matur mawon.
2: Nggih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi, niku kok rontok mending. Lajane nyatane perlu tumbas malih. Soale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, padoso Biosi teng inovasi. Semenjak konsumsi Biosi niku kok rontok mending. Lah niki kadang kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses itu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran

Konsumsi secara rutin madu Numurafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal.

0: Agarilus terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, diformulasikan dengan proses fermentasi yang disempurnakan, sistem penyulingan dengan konsep Jawa kuno yang berbasis mikroba positif yang sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Agarilus membantu penyembuhan penyakit degeneratif dan kronis, antara lain berbagai jenis kanker, tumor, kista, miom, diabetes, wasir, jantung koroner, paru-paru, stroke, ambeien, liver, gagal ginjal, dan berbagai macam penyakit lainnya. Anda punya keluhan penyakit? Segera minum Agarilus.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Audio Jungle. Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
3: Sedulur pandemen campur sari Radio Duta Sangang Doso Wolu FM, ampun kesupe midang ngetaken campur sari jampi saya Agarilus.

0: santan telur mekaten balsam penrekengaken suasana santan wedal menika merapi merbabu jampi herbal pancen pilihan kuampun ngantos kelentung nggih besti sedaya menawi betahaken jampi herbal ingkang asli ketah wonten logo Tri Ramanipun utawi keluarga sehat tur sedaya dugi mawon wonten radio Tri Rama lan jaringanipun nah menika mesti langkung asli nggih ingkang badhe COD saged ingkang badhe konsultasi ugi saged kantun calling-calling mawon nggih wonten call center 0831 760 600. Keluarga sehat saged konsultasi rumiyin napa keluhanipun mangke saged dipun rekomendasiaken obat herbal menapa ingkang cocok katur keluhan panjenengan sedaya nggih. Lan semangga ingkang badhe serengan tasih dipun tenggo serengan salajengipun wonten campursari jambi saya sonten menika nggih. Dulur sedaya semangga dipun lajengaken malih. Halo assalamualaikum Sugeng Santen.
1: Sugeng Santen Mbak Ewi.
0: Campur Sari Jampi saya Radio Duta.
1: Dan Mak News.
0: ST pancen ger tenan.
1: Gontelas.
0: Oh, gontelas toh. Secara nggih, sinambi serupat, seruput, serupat, seruput. Ngertos-ngertos kantun gelas e.
1: Nggih, kurang ya,
0: Mbak. Kurang malahan, mangke ndamel malih.
1: Oke.
0: Mbak Lydia niki badhe request napa?
1: Niki Mbak.
0: Napa?
1: Pelampiasan.
0: Pelampiasan.
1: Nggih.
0: Enten to. Menawi dereng enten napa?
1: Tumut mawon, Mbak.
0: Oh, nggih. Salamipun katur sinten, Mbak Lydia?
1: Agam niko lek samintul
0: Sugeng Santen. Niki tasik makar ya?
1: Nggih, kula tasik wadahi teng ajeng, Mbak.
0: Oh, lek saminah teng wingking.
1: Nggih, kali Mama Juna, kali Mbak Yeni.
0: Tasik goreng-goreng.
1: Nggih.
0: Nggih, sugeng goreng-goreng lajeng.
1: Agam Mbak Rini, Mas Heru, Mas Eva.
0: Sugeng Santen.
1: Terus Mbak Tino,
0: Pak Dekat Tino. Sugeng Santen.
1: Terus Pak Rustam.
0: Nggih.
1: Itu sih.
0: Sugeng Santen.
1: Kolis, bukan siang.
0: Nggih.
1: Agam sesantan mawon lah Mbak.
0: Nggih. Duta FM.
1: Santan nira sesantan remen. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur mbak nuwun Mbak Lydia, Mama Juna, Lek Samina, Mama Yeni, sedayang geng kang wonten berkah rasa, semangat gaspol. Tansah serengan kalian Duta FM dipun lajengaken malih. Halo, assalamualaikum Sugeng Santan.
2: Waalaikumsalam Sugeng Santen.
0: Campur Sari Jambi saya Radio Duta.
2: Pancen maknyu.
0: Saking Mbah Slamet. Nggih. Niki Mbah Slamet nggih.
2: Nggih.
0: Sehat, selamat, bejo, untung nggih, Mbah.
2: Insyaallah.
0: Alhamdulillah tansah pinaringan rahayu. Pangestunipun saya kemawon sehat-sehat kemawon.
2: Kula nyuwun sekaripun.
0: Napa Mbah?
2: Layang kangen mawon.
0: Napa Mbah selamat tasih kangen?
2: Kangen kalian Mbak Ewi.
0: Emang nanti kebangge.
2: Nyimpun mireng swanten mawon pun ngangen ke kok Mbak Ewi.
0: Oh, ngaten ta. Dipun patesi atur salamipun katur sinten Mbah selamat.
2: Salame kagem kru-kru duta sedulur yo ingkang ayah tugas
0: keluar
2: ngatur sugeng ya mugi-mugi paling ono sehat
0: amin amin selamat selalu
2: dan Lanjut.
0: Lanjut.
2: Kagem Pak Katiman wonten Bandar Lampung.
0: Sugeng sonten.
2: Anuki kagem Papi Bayu kalian Mami Jeno.
0: Sugeng sonten.
2: Lanuki kagem Mama Bagja.
0: Sugeng sonten.
2: Kagem Bunda Widuri.
0: Sugeng sonten.
2: Lalu kita kagem Eyang Langgeng kalian Eyang Uti kalian Mbah Parma.
0: Sugeng sonten.
2: Lalu kita kagem Mbok Yem kalian Pak Marji.
0: Sugeng sonten.
2: Daijam kalian Mbak Surit. Sugeng sonten.
0: Oke.
2: Matur nuwun Mbak.
0: Sami-sami. Duta FM.
2: Ini baru radio. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur mbah nuwun sarenganipun mbah selamat saking Tridatu nggih midhangetaken campur sari jambi saya saking Radio Kansa FM.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: Hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa. Madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa.
1: Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari?
0: Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
2: Madu Silambung. Jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung. Jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Iya. Jadi kan ruangnya sebelumnya apa, Bu?
2: Ruangnya adalah asam urat. Di leher ini ada pinggulan kecil gitu.
1: Anjir. Dengan minum Biosi, pripun kok ausi?
2: Ya, alhamdulillah, ya banyak lah.
1: Perubahannya,
2: iya.
1: Tapi buatan jenengan mawon pusing minum, Bu?
2: Ya, dengan bapak dan
1: sekeluarga, iya. Anjir. Buat telas pintar, Bu?
2: Biosinya habis dua.
1: Buat telas sekali. Terus ini lanjut mali.
2: Iya.
1: Anjir, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun, Bu, kali?
2: Ya, kami masyarakat monggo sami konsumsi Biosi kados pun niku muga-muga penyakite ijah.
1: Amin. Matur suwun nggih, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
4: Biosi Haga.
3: Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: Biosi
3: 93,1 FM.
5: Trirama Radio.
3: Tiba saatnya azan asar berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya.
6: Allah.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
0: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
1: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
0: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
1: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa. Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo, datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Bukti Samila, bukti.
1: Jinji, enten apa Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya ora teng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasi kento Zigo Cream nika?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada.

0: Well, BOC itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enak kan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum BOC agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. BOC.
2: Dapatkan Herbal Premium BLC dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Trirama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831-760-600. Promo Herbal Premium BLC dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net.

0: sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

Apakah kamu mengalami sakit dari pinggul menjalar ke ujung kaki, yang sakitnya ke paha belakang dan betis belakang? Kemudian ada juga yang sakitnya dari pinggul menjalar ke paha samping dan menjalar ke betis samping sampai ke ujung kaki. Kram, kebas, kesemutan. Terus dari pinggul menjalar ke depan, kemudian sakit di lutut yang sakitnya luar biasa ke bawah. Bisa jadi Anda mengalami syaraf kejepit atau HNP, nyeri pinggang, nyeri lutut, pengapuran tulang. Langsung saja minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium. Rutin konsumsinya agar Anda terhindar dari syaraf kejepit, nyeri pinggang, kebas kesemutan, pengapuran tulang, dan asam urat. Susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium mengandung protein dan mineral esensial seperti kalsium dan magnesium yang mampu mengurangi peradangan dan rasa sakit yang disebabkan radang sendi, serta mencegah kerusakan jaringan pada persendian. Pesan dan minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium sekarang juga.

0: Aduh, ya Allah. Eh,
1: Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum Biosis Haga.
0: Oh, Biosis Haga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: Hah?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Ya,
2: Biosis Haga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, batu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosis Haga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat Biosis Haga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga Biosis Haga, tersedia di seluruh

Dapatkan Herbal Premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Tri Rama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo Herbal Premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net.

0: Halo pendengar Inovasi Radio dan masyarakat Lampung Tengah, ayo hadiri cek kesehatan dan konsultasi gratis bersama Tri Rama FM Net. Hari Sabtu, tanggal 12 September 2026, bertempat langsung di Inovasi Radio, Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Ayo, hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Hari Sabtu, tanggal 12 September 2026, bertempat langsung di Inovasi Radio, Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan dan konsultasi gratis langsung di Inovasi Radio. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Keluarga Sehat Indonesia, tepat jam 4 sore.
2: Tepat jam 4 sore.
3: Radio Pemberi Rama, digoyang-goyang asyik.
1: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladitikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
5: Assalamualaikum Pak.
6: Waalaikumsalam.
5: Namanya siapa Pak?
6: Pak Sutimin.
5: Pak Sutimin. Alamatnya?
6: Yosomulyo Rawapitu.
5: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
6: Sakit boyok.
5: Sakit pinggang.
6: Sakit pinggang.
5: Terus?
6: Ramurat. Kolesterol.
5: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
6: Herbal Biosiaga Biosis.
5: Biosisiaga. Biosis. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
6: Masih satu.
5: Satu mau dua ini
6: ya,
5: udah ada perubahan?
6: Alhamdulillah ya.
5: Perubahannya gimana Pak?
6: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
5: Sakit gigi
6: itu ya,
5: kita tesin ke gigi.
6: Giginya itu yang bolong itulah.
5: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
6: Ya ada, alhamdulillah ada.
5: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
6: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
5: Biosisiaga.
6: Biosisiaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosisiaga, alhamdulillah ya sembuh.
5: Terima kasih Pak ya.
6: Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.
0: Dapatkan herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Tri Rama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net.

0: cerita apa,
1: Dek? Cerita mana? Cerita berenang. Asik deh, Ma.
0: Di mana?
1: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
0: Oh ya? Terus?
1: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
0: wah,
1: Ma.
0: Wah, asik ya.
1: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
0: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slide, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
4: Assalamualaikum, Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Namanya siapa, Pak?
5: Pak Sutimin.
4: Pak Sutimin. Alamatnya?
5: Yosomulyo Rawapitu.
4: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa, Pak?
5: Sakit boyok.
4: Sakit pinggang.
5: Sakit pinggang.
4: Terus?
5: Asam urat. Kolesterol.
4: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
5: Herbal Biosiaga Biosis.
4: Biosisiaga. Konsumsi habis berapa botol, Pak, Biosi?
5: Masih satu.
4: Satu mau dua ini
5: ya,
4: udah ada perubahan?
5: Alhamdulillah ya.
4: Perubahannya gimana, Pak?
5: Ya, alhamdulillah. Sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
4: Sakit gigi
5: itu ya,
4: kita tesin ke gigi.
5: Giginya itu yang bolong itulah.
4: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
5: Ya, ada, alhamdulillah ada.
4: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana, Pak?
5: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
4: Biosisiaga.
5: Biosisiaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosisiaga, alhamdulillah ya sembuh.
4: Terima kasih, Pak ya.
5: Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, Herbal Tetes Premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Biosi. Ingat Biosi, ingat Herbal Tetes Premium masa kini. Dapatkan Biosi hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Dapatkan herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Tri Rama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan, diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi, membantu lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi.

0: keluhannya napa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue kuatah sakitnya yo kadung kumat nyoteni kok ndak sih abot rangkena-kena rasanya. Nginumnya kalo kan nganu obat nganu niku terus tak pikir-pikir kaya ini tergantungan obat terus kalo ngumpi biosi.
0: Iya sih. Pon telas pinten botol bu biasa.
1: Saat niki tiko sekawan niki mau ke uang telas tunggal niku pon kace terus tumbas mele. Alhamdulillah terus danten pon nganu kantun apa persendian niku tesek sekedik tapi enggak asam lambung boten enggak gatel enggak pun boten.
0: Bu wow ibu Sanjang adik ini ku sakit apa bu?
1: Ginjal bengkak. Nggih biasa kula jajal keadaan kula niki. Soale wae nek teng niku kan lah ngertos ki ambak wong mboten damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir nduk lah iki tole kumat iki saya ini tak kene biasa wae yo wis kaya ono kesukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
0: nggih terus nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
1: nggih pun penak
0: nggih bu pesan-pesan kangge masyarakat.

0: Assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk

0: Eh, Pak Udin.
1: Eh, Pak Budi.
0: Wah, emang nggak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya, nih, Pak. Kemarin saya sempat drop. Darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya?
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
0: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi.
5: Emang boleh senyeri ini?
6: Hah? Emang boleh sesakit ini?
5: Hah? Emang boleh seengap ini?
3: Susu kambing Etabes, baik diminum semua keluarga. Bisa dikonsumsi untuk anak-anak hingga lansia. Susu kambing Etabes, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, mengobati penyakit paru-paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya, mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Susu kambing Etabes dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang. Diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Susu kambing Etabes tersedia berbagai varian. Dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan radio Trirama FMnet.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi un. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi, bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa. Madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung. Jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung. Jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Special promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Saatnya Anda menyimak sajian kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami. Untuk tema hari ini, hati-hati dengan hawa nafsu. Nah, keluarga muslim, selamat menyimak dan semoga

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladhi ja'alana min ajmali khalqih, wa ashkuruhu ala jazili birrihi wa nawali. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi khalqan wa khuluqa sayyidina wa maulana Muhammadan alladhi ursila ilal anami ajaman wa araba wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum ila yaumin tujazawna fihi bi'a'malikum abada. Amma ba'du, hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para tokoh masyarakat sedaya ingkang kawula hormati saha kula mulyakaken. Alhamdulillah kita saged pinanggihan malih wonten ing acara pengaosan kitab hikam menika sing pundi sing sakniki tutuk dateng nomor 82 atas sendiri 3 garis saking atas. Monggo kita lanjutaken. Lek sing wingi kula sampean dipun aturake bahwasanya kita enggak usah khawatir kalau hanya terjadi keserupaan jalan-jalannya ibadah. Lah sakniki dipun terusaken. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fitaraini amin. Wa innama yukhofu alaika, angin pastine den kuatiraken alaika ing atase sira fi hadhil ahwali ing dalem ikilah pira-pira tingkah apa sing den kuatiraken min ghalabatil hawa apa ngelindene hawa nafsu ngelindene kesenengane nafsu alaika ing atase sira lee sampean wis diklendehno disalahno dening nafsu hatta yukmiyaka engko dadi akan wuto apa nafsu ka ing sira an ru'yati tariqin saking ningali ing dalan an ru'yati tariqi kostika saking ningali ing dalane mejono sira amma saking barang zukira kang wis den tutur apa ma wa innama yukhofu alaika min ghalabatil hawa alaika hatta yu'miyaka an ru'yati tariqin fasaddaka amma dzukira ngoten mawon nduduk kosti kasanes fasaddamu kang ngalang-alangi apa nafsu ka ing sira amma dzukira saking barang dzukira kang den tutur apa ma apa sing den tutur ai turuk dalan-dalan niku aku dadi wacanane niku aku keliru fasaddamu kang ngalang-alangi apa hawa enan hawa niku didadekaken mudzakkar mawon ka ing sira ama saking barang dukira kang den tutur apa ma ai minat turuk modele yen apa bi antak jaba kelawan yen to gawaaken sapa sira bi taati kelawan ibadah sing sampean lakoni watu sira niki fi'il mudhari fi'il madine asarra yusirru krana niki make muta khotob mufrad mukhatab dadi yusiru yusirani yusiruna tusiru ngoten wa tusira lan tetepi sapa sira fil maksiati ing dalem kemaksiatan wa tastaqila lan milang-milang titik sapa sira an nikmata ing kenikmatan fala tashkuru mongko ora nyukuri sapa sira ha ing nikmat wa tajza'a lan ngersula sapa sira fil baliyati ing dalem blai dadi dawane Kyai Musonep kula ambek sampean iki yang perlu dikhawatirkan bukan ibadahnya bukan jalan-jalan ubudiahnya tetapi yang perlu kita khawatirkan adalah ghalabatil hawa alaika kuatir kula ambek sampean iki dalam semua posisi kita justru kita dikalahkan oleh hawa nafsu lek wis dikalah nonang sing jenenge hawa nafsu ya dudu ibadah jenenge nek pun dimawon wonten sing jenenge nafsu niku pak nuwun sewu kita ngapek contoh datang tiang rabi kawin wong kawin niku adalah merupakan satu ibadah padahal ing pengajian sing kala wingi
ibadah itu agar betul-betul murni menjadi ibadah, maka kita harus punya keyakinan bahwa kemauan kita untuk beribadah itu adalah murni saking ngarsane Gusti Allah. Jadi bukan dorongan dari nafsu. Jadi saat ini kita orang rabi, awak yang rasa puas krono bojone niku adalah pilihannya sendiri dan orang yang paling cantik. Lho lek ngeten iki jenenge nafsu. Ini yang perlu kita khawatirkan. Sampean ngaji, sampean muruk, lek muruke ndak kuatir. Lho sing dikuatirno kuatir ghalabatun nafsi, menangi nafsu sing ngatur ibadah muruk kula sampean. Akhire ndak dadi muruk, malah dadi panas-panasan. Sampean ibadah nyambut gawe, nunggu toko, dagangan, dodol bakso, dodol janganan, dodol kupang, dodol soto, dodol bayam, dodol lodeh. Sampean lek masalah nyambut gawe niku, kula ndak mamang wong apik nyambut gawe niku. Yang kita khawatirkan justru nyambut gawe iki kok ya apa lek diatur sing jenenge nafsu. Nyambut gawe ini dicakangi, perlu ne apa? Panas-panasan karo tonggo. Krono tonggo ini kelar tuku sepeda motor, sampai nyambut gawe ini dicakangi dengan niatan ingin menyaingi tonggo ini. Malah amburadul sampai tadi ini. Lo ini yang dikhawatirkan oleh kemusonib, wa innama yukhofu alaika min ghalabatil hawa alaika. Kekalahan kita kali hawa nafsu niku sing sangat dikhawatirakan. Ketok-ketok ikoyo ibadah cak, tapi niate panas-panasan lo. Lek wis niate panas-panasan, ketika ibadah yang cocok karo nafsu kula sampean itu terhalang oleh sesuatu yang dilakukan oleh orang lain, maka kita menganggap orang lain itu adalah musuh kita. Niki sing dikhawatirno, no nyambut gawe meracang, asale laris, barang ndak laris. Nyang nang dukun, jarene dukun dipasang-pasangi tonggone dhewe sing penggaweane padha meracangi. Ngarani tonggone nyihir, ya krono ngarani tonggone nyihir kan otomatis dhek niku oleh dosa. Dadi nganggep koyok-koyok kelakuane niku diganjal oleh orang lain. Aku dipekel ndak nyopo nang tonggone. Niki penggawean tapi tidak diatur jalannya untuk ibadah dateng ngarsane Gusti Allah. Melakoni ibadah niki kula ambek sampean ujub ngereken ibadah niku adalah yang paling baik diantara ibadahnya orang-orang lain. Lo nganggep apik nang ibadah dewi itu bisa menjadikan mata hati kita ini buta. Wis dak ketok sing jenenge ibadah niku mboten ketok punan. Ketoke mek ya apa sekirane awak iku berhasil mboten mawon. Kita harus tetap ingat nih, tetap ingat bahwa kita di dunia ini semata-mata kangge ibadah nang Gusti Allah. Loh, kalau dalam satu kehidupan kita ada satu pekerjaan yang dapat memalingkan hati kita saking niatan ibadah, ya wis entek wis kelas punan. Loh milo, dalam semua sudut ibadah, semua sudut pekerjaan kita niki dikongkon atur ya apa sing sekirane mboten dikalahno nang hawa nafsu. Waktu sirofil maksiat lan sampean netepi nglakoni maksiat, wong-wong netepi nglakoni maksiat niku ono kalane pancene awake nyejo nglakoni maksiat, ono kalane awake niku ndak ngerti lek sing dilakoni niku justru adalah perbuatan dosa karena dia tidak tahu ilmunya. Ya kok niku wau niatane ngaji tapi nggawe salon banget ndak kate njaluk sepuro nang tanggane. Iki nuwun sewu. Ini adalah perbuatan dosa yang kita pertahankan karena kita tidak tahu, tidak menyadari, atau kita pura-pura tidak tahu kalau itu merupakan kesalahan yang dapat menyakitkan tetangga kita. Luwes ngeten iki sangat kula kali panjenengan dikhawatirkan. Watas takilan nikmata, oleh nikmat dianggap nikmati mek sedidik. Krono nganggep nikmati mek sedithik yo ndak gelem syukur nang Gusti Allah. Alhamdulillah niku mboten gelem. Duh, mbet gawe saiki iki ompo, kok dek pegel aku. Biasane sedina oleh 50.000 saiki malah oleh mek 10.000. Lah opo 10.000 iki? Nuwun sewu. Perasaan ngomong koyo ngeten iki
adalah merupakan tanda bahwa kita itu tidak mensyukuri nikmatnya Allah. Apa kok tidak disyukuri? Karena penghasilannya sampean sing nek 15.000 itu dianggap lebih sedikit daripada penghasilan yang kemarin. Lowingi kula ambek sampean niku oleh penghasilan 50.000. Sakniki 15.000 kan malih mudhun. Lho mestine sampean penghasilan yang 15.000 niku ojo dibandingno karo sing Lho mestine sampean penghasilan yang 15.000 niku ojo dibandingno karo sing 50.000. Bandingno ketika sampean

0: ngerti lek kenek balak malah ngersulo lho. Ma itu kenek balak sampean tabrakan pamane niki tangane putung terus sampean ngamuk. Ya Allah, yo apa tangan gue kurang ajar temenan, semacam-macam pun ngamuk-ngamuk mergo awake kecelakaan. Sampean ngamuk mergo kecelakaan niku ing mongko sing dadekno sampean celaka niku Gusti Allah, sing dadekno sampean tabrakan niku nggih Gusti Allah. Lek sing dadekno sampean niku tabrakan Gusti Allah, lek sampean muring-muring berarti sampean niku muring-muring nang Gusti Allah. Sampean ngamuk berarti sampean iku ngamuk nang Gusti Allah. Nggih, senajan zahire sampean ngamuk nang wong sing ngekei musibah, tapi aslinya itu adalah berarti sampean ngamuk nang Gusti Allah. Lu ini yang sangat dikhawatirkan oleh Kiai Musonem. Milo, mandar muga kula kali panjenengan bisa menjadi orang yang dapat mengatur nikmat, mengatur bala, mengatur tobat, ibadah, mengatur maksiat. Ya apa sing sekirane iso berbalik semuanya menjadi sarananya ibadah dateng ngarsane Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
1: Sehat Indonesia. Mas Mino, warga Desa Tugu Agung Simpang Penanggang, dulu sering mengeluhkan bagian perut dan bagian kepala serta bagian tubuh lainnya. Namun setelah mengkonsumsi Agarilus, Mas Mino kembali sehat dan bisa beraktivitas seperti biasa, sehingga Mas Mino sampai tak sempat untuk kita mintai kesaksian. Berikut adalah kesaksian Mbak Friska, istri dari Mas Mino yang tinggal di Desa Tugu Agung Simpang Penanggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Friska dari Tugu Agung. Suami saya punya keluhan penyakit darah tinggi dan mah. Setelah mengkonsumsi Agarilus Ijo dan Selte habis 4 botol, alhamdulillah sekarang dia sembuh dan dapat beraktivitas kembali.
1: Mbak Friska suaminya sakit udah berapa tahun?
2: Sekitar 1 tahun, Mas.
1: Sebelum minum Agarilus ini yang dikeluhkan apa saja, Mbak?
2: Katanya perutnya itu terasa panas dan sakit, kembung, sama kepalanya itu sering pusing.
1: Mengkonsumsi Agarilus ini sudah habis berapa botol, terus Agarilus apa saja yang diminum?
2: Sudah habis 4 botol Agarilus Ijo 2 sama Seltenya 2.
1: Baik, selain sembuh, kira-kira ada kelebihan setelah minum Agarilus Mbak suaminya?
2: Alhamdulillah ya, sekarang lebih sehat, lebih nggak gampang sakit.
1: Selain itu?
2: Pokoknya staminanya lebih baik lah, lebih jos.
3: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series. Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI.
1: Terima kasih Mbak Priska atas kesaksiannya. Dan mungkin ada pesan untuk pendengar-pendengar yang lainnya yang memiliki keluhan sama dengan suami Mbak Priska.
2: Bagi yang punya keluhan seperti suami saya, perutnya terasa panas dan sakit, kembung, sama kepalanya sering pusing. Nggak usah bingung-bingung, konsumsi aja Agarilus, insya Allah sembuh. Demikian kesaksian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.

0: Sesiro ayyuhal muridu wong kang ngarepaken dalane bagus maring Allah. Asodiku kang jujur, kang temen. Apa sing dak dikuatiraken antal tabisa yento serupa alaika ing atase sira apa aturuku pira-pira dalan ayil a'malu tegese pira-pira amal al musilatu kang nekaken ilallahi maring Gusti Allah min salatin bayane salat wasiyamin lan poso wadzikrin lan zikir ayal tabisu tegese dadi serupa alaika ing atase sira apa sing serupa al aula apa amal kang luweh utama kang luweh utama minah saking amal fatasiru mongko dadi sapa sira tak malu iku ngamal sapa sira hadza ing ikilah amal tarotan ing dalem saambalan hadza ing ikilah amal salat pamane tarotan ing dalem saambalan wa hadza lan ing ikilah amal siam ukhra ing dalem ambalan kang weneh watan takilulan ngalih siro fi anwa'il ibadat ing dalem piro-piro warnane piro-piro ibadah likaunika krono anane siro ikula ta'rifu orang ngerti siro al-aula ingkang luweh utomo minha saking akmal min ghairihi ketimbang saking liane aula ngoteniku idha lam takun arikalane oraono siro oraono iku tahta tarbiyati syaikhin ing dalem ngisore didikane sijine guru wa innama yukhofu angin pastine den kuatiraken alaika ing atase sira apa min ghalabatil hawa ngelindene hawa nafsu alaika ing atase sira fayasuddaka fayasudduka mongko ngalang-alang ya sudu mawon mongko ngalang-alangi apa mongko ngalang-alangi apa hawa ka ing sira ansuluki ayi torikin saking ngambah ing endi-endine dalan mintil katuruki saking mengkono-mengkono pira-pira dalan bapak-bapak ibu-ibu ingkang kawula hormati wayah tamilu annal makna la yukhofu alaika ayyuhal murid asodik pengertian wa innama yukhofu alaika niku wau mulai teko la yukhofu alaika antal tabisa turuk ilakhiri bisa juga diartikan wahai murid sebetulnya tidak perlu dikhawatiri akan serupone piro-piro amal soleh sing sampean karepno aku lek tepak ngene iki sing api apa ibadah salat apa ibadah poso ana sing ngarani krana akeh utangi cendak sumpek-sumpek kongkon salat ana sing ngandani duduk salat tapi dikongkon poso ana sing ngandani tuku kongkon poso tapi kongkon zikir keserupaan yang seperti ini tidak perlu dikhawatirkan sing luwih utama iku sing endi iku sak karepe sampean sing penting ibadah ojo ribut nang barang sing wis jelas-jelas ibadah sing perlu diributi niku barang sing tak ibadah ngoten lho cak nuwun sewu kadang-kadang dik langgar niku uang ribut ngukumi uang sing imami kok iku si imami kok ndak iko ae kok iko si imami kok ndak iki ae kok kakak iku si sing imami kok ndak ade iku ae nuwun sewu lek wis podo-podo gelem ibadah podo-podo gelem jadi imam ndak katik dipermasalahkan yang perlu dipermasalahkan adalah orang-orang yang tidak mau melaksanakan sholat ono wong maca Quran diilokno salah polai sing salah lek maca Quran suarane enak diilokno nak mak enak orang yang sudah jelas melakukan ibadah itu enggak usah dipermasalahkan sing perlu dipermasalahkan adalah orang yang tidak mau beribadah wong sing ndak gelem sholat ono kiai ndak cocok podo kiai ini mulai sentimen ngingu santri kalah agen sing iko ketimbang sing iki akhirnya loro ati ini enggak perlu dimasalahkan wong barang niki jenenge ngaji sing penting endi niatin di atine sing paling apik ya pun niku pun toh dalane podo-podo kepingin menuju datang swarga ne Gusti Allah lek panjeni tujuane kepingin nang swarga siji maning lek wong niku tujuane kepingin nang swarga tapi sampean kepingin ngerusak ya ndak podo ana wong ngingu santri krana awake kalah ambek kancane ambek tanggane akhire didukuno. Ya apa sekirane santrine kancane niku mang, santrine tanggane niku isun tek. Niku sece jenenge duduk niat ibadah. Niku lek ibarate nang wong santri. Lek mboten kate ndukuno ngoten padha-padha mlaku monggo monggo monggo silahkan. Wis tak katik ngoten-ngoten wis tak katik ndukuno ya apa sing sekirane dagangane anjrot. Nak katik dukung no ya apa sekirane dodolane ndak payu, ndak katik ngoten, Bun. Wis pokoke mlaku wonten sak wontene. Niku jeneng ibadah. Artinya ibadah kita tidak dipolesi oleh niat-niat kita yang tidak baik seperti yang sampun kula contohaken kala wau. Nek elek disaken. Lho niku sing paling berbahaya. Niate koyok-koyok kepingin muruk anake masyarakat. Kepingin dadi wong apik tapi kenyataannya tujuane dhek niku panas-panasan mergo kalah pangkat. Delokane nyambut gawe ana ndek tuku kaya-kaya ibadah kepingin ngingoni anak karo bojo ternyata dhek niku panas krana tanggane kuat tuku montor. Nah ini yang perlu kita khawatirkan karena ini amaliahnya pekerjaannya sampun disetir dening hawa nafsu. Sing menang ana ndek ngarep niku hawa nafsu. Tetap inna nafsala ammaratun bisu mboten saged punan. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati. Wa minha al-aula minha. Likaunika la ta'riful aula minha. Ndak perlu dibingungaken. Aku katene ngamal sing endi sing apik. Aku katene ngamal sing endi sing apik. Apa melok torekot? Apa ndak katik melok torekot wiritan biasa? Apa sembayang? Apa poso? Napa sedako napa wiritan wis aja dimasalahno. Lho ngoten niku masih wis tak pancet ibadahe. Idza lam takun tahta tarbiyati syaikhin. Lek sampean niku mboten wonten dik didikane seorang guru. Lek sampean niku ada didikannya seorang guru, ya sampean peloni apa omongane gurune.
1: Dari gurune kok niki sing akeh sembahyang.
0: Ya sembahyang wis sing akeh aja poso. Arek sekolah nyon tolong nang kiai yuk nopo kiai yuk kula niki ujian pun kajengi kuartal wonten di madrosa ya apa sing sekirane akale kebuka dikandani nang kiai ini ya wis kon niku sing akeh maca selawat selawat niku sampean lakoni. Anak kula kajengi ujian nasional niki yuk nopo sekirane waktu ini ujian anak kula niki mboten plongak-plongok ya wis sampean niki kudu maca surat iki iki soalnya iki jasa teko guruku ngene ngene ngene ngene le'e ono nek ning sore didikane seorang guru maka ikutilah apa perintah gurunya. Dadi cekne ono oleh sampean niku takon. Lek sampean ndak duwe guru moro-moro wiritan, engko lek edan sapa sing tanggung jawab? Dadi luwe apik lek sampean wiritan sakliyane Quran iku luwe apik duwe guru. Senajan no Quran ya sampean kudu duwe guru. Sampean maca Quran ndak katik ngangge guru, keliru. Soale wong maca Quran niku kudu ana gurune, terutama berkenaan dengan masalahnya makhraj. Sampeyan maca auzu, ndak katik nggawa guru. Mek maca teko tulisan Latin sampeyan Arabno. Sampeyan maca umpamane, "Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas." Sampeyan maca teko tulisan Latin di Arabno. "Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi." Keliru krono sampean tidak berdasarkan guru omongane. Sedangkan orang membaca Al-Quran itu yang paling penting adalah melihat praktek bagaimana caranya seorang guru menyampaikan harf yang dia baca. Lek sampean niku moco ndak kadek didikane guru ya keliru. Niki lek coro hurufe tiang ilmune tiang moco moco nopo mawon bacaan itu harus ikut datang guru. Es contoh bahasa Inggris I love you iku sampe lendak gawe guru tulisane iso dadi I love you dikuyu-kuyu sampe nang ketek. Kenapa? Karena dia hanya membaca saja tidak punya guru. Jadi moconya tetap I love you, yo. Padahal bacanya I love you. Lo bacaan-bacaan koyok ngeten niki supaya tidak mengecewakan. supaya mboten salah tetep kudu enggak ada guru. Lho lek wis ketepatan sampean ndak iso meguru, tapi sampean sudah tahu bahwasanya itu adalah salah satu dari beberapa jalannya ibadah, ya wis sampean lakoni mawon. Ngoten lho. Apa maca Quran, apa maca selawat, apa zikir. Ndak meguru sampean sing ngerti sing apik, padha apike wis. Fatan. Lek de guru ya kudu melok gurune. Wa innama yukhafu alaika min ghalabatil hawa alaika fa yasudaka an suluki ayi tariqi min tilka turuk. Sing dikhawatirakan kuatir hawa nafsu niki yang menguasai diri kita. Kalau sudah diri kita ini dikuasai oleh nafsu, maka yang kita lakukan bukan turukul ubudiyah, bukan jalan-jalannya ibadah, tetapi model-model ibadah yang disetir oleh nafsu. Lek pun disetir oleh nafsu iku jenenge dudu ibadah. Soale ibadah niku sing murni krana Allah niku jenenge ibadah. Lek murni krana nafsu ya dudu ibadah jenenge. Napa? Ya nafsu. Lek wis ngoten fatarji'a mongko sebabe bali sira ane tawajuhi adoh saking madhep ila maula kamaring Gusti sira balil ladzi balik utawi balil ladzi balik utawi barang yulzimu kang netepaken apa alladzika ing sira antas takmila ing yen tong amal sapa sira ing yen tong gunakaken sapa sira turukal kurubati ing pira-pira dalane pira-pira ibadah wa illam ta'rif senajano ora ngerti sira al aula ingkang luweh utama min asaking turukul kurubat hatta yajma'u hingga ngumpulaken ka ing sira Allah subhanahu ala syekhin ing atase guru nasihin kang ngarepaken bagus sapa syekh iku yurika zalika meruaken meruaken apa alladzika ing sira zalika emang kuno yurika kang meruaken apa alladzika ing sira watak ka ing sira zalika emang kuno kuno aula watakun lan ana sapa sira ku tahta tarbiyati ing dalem ngisore didikane guru. Dadi sampean lek wis dihalang-halangi oleh nafsu, maka ibadah yang sampean persembahkan itu mengarahnya tidak kepada Allah, tetapi pada sesuatu yang mendorong sampean untuk beribadah. Apa sing dorong sampean? Dadi bali ladzi niku dudu utawi bali ladzi ngateni. Mongko bali sapa sira anitawadi atus saking madhep ila maulaka maring pangeran sira, bali ladzi balik maring barang ngoten. Dadi ibadah sampean itu bukan terarah kepada Allah, tetapi justru sampean ini beribadah karena sesuatu yang mendorong sampean untuk ibadah. Mbah ibadah nyambut gawe, mbah ibadah poso, mbah ibadah sholat. Lek wis sampean terkontaminasi, napa terkontaminasi niku bahasa yang Jawa. Didorong lah, didorong oleh adanya kemauan beribadah itu, didorong oleh kekurangan yang kita alami. Dagangane bangkrut, coba sedang menimpah ruah, cobane sedang tumpuk-tumpuk, utange sedang akeh sehingga cakang salat duha. Maka berarti niku sembayangi bukan dipersembahkan untuk Allah, tapi iki sembayang dipersembahkan untuk nyaur utang. Kalau sudah ibadah dan sembayang kita diperuntukkan untuk nyaur utang, ya wis, duduk nang Gusti Allah iku jenenge. Sumpek mikirno utange boleh ndak lunas-lunas, akhirnya sembayang duha e cakang. Sampeyan takono di atine sampeyan dhewe. Sampeyan ibadah sembahyang duka iku ngadep nang Gusti Allah apa krana kepingin ndang lunas nyauri utang? Kula mboten saged menilai bagaimana-bagaimananya. Yang tahu dengan jawaban seperti ini namung panjenengan kiambak sebagai orang yang bersangkutan. Sampeyan takoni ati sampeyan. Maca Quran kang ya apa? Sampeyan sing liru. Lek kangge liyane Allah ya berarti sampeyan dudu ibadah jenenge. Maca surat Waqiah untuk apa sampeyan? Maca surat Yasin untuk apa sampean? Lek untuk ini, untuk ini, untuk ini, bukan untuk beribadah kepada Allah. Ya wis iku wis ukurane sampean. Lho ngeten-ngeten iki sing dikhawatirakan. Nah, ini akan bisa terjindar wa illam ta'rifil aula minha. Sekalipun sampean melakukan ibadah itu enggak ada yang sampean ketahui mana yang lebih baik. jalan terakhir yang perlu kita tempuh lek wis bingung koyok ngeten hatta yajma'akallahu ala syekhin nasihin. Sampean perlu ndolek guru. Ya nopo sing edon iki kula ngeten iki. Enggak ada permasalahan kula. Kula nyuwun petunjuk teng panjenengan kiai. Amal ibadah nopo sing pantas kula lakoni lek situasi kula dalam keadaan seperti ini. Itu adalah orang yang sangat bijaksana sekali. Ojo ditangani dhewe, bahaya sampean. Lek wis sampean nyang nang kiai, mesti kok nang kiai ku dituduhno ngeten sing apik, ngeten sing apik, ngeten sing apik. Wong kiai ku jenenge wong duwe ilmu, ndak mungkin kiai itu akan menunjukkan pada tempat-tempat yang tidak diridhoi itu enggak mungkin. Pasti, pasti pada tempat sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, sampeyan ingkang saged dalam aturake, kula nyuwun ageng pangapunten atas segala kekhilafan kula. Matan nggih, wonten sing kata, hadan Allah wa iyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Pustomi. Acara ini dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian Indonesia. Wassalamualaikum

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0600.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore ke malam sayangku cintaku. Apa kabar di malam Selasa di tanggal 7 ya, September 2026. Coba kembali bersama aja di Dangdut Sore ke Malam atau persembahan Zigo Magnesium Cream. Seperti biasa keluarga sehat di 1 jam 30 menit ke depan. Aja sabar dari keluarga sehat deh. Dan juga untuk keluarga sehat yang mereka tergabung boleh di 0812-1212-1310 atau juga untuk di Facebook di Radio Tri Rama FM 1 Dedang Besih. Kali ini perjumpaan kita, jangan lupa juga untuk menjalankan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan.

Terima kasih kalau nih guys, saya masih setia menemani di dangdut sore ke malam. Tetap gede di sini malam Selasa. Gimana hari Seninnya besok? Tapi aja sih ya, kemarin habis libur santai-santai, sekarang sudah aktivitas kembali. Gak apa-apa ya, semangat dijalanin aja ya, namanya kehidupan ya besi ya. Kita hanya sekedar aktor ya, pemain. Ya, sudah ada sutradara yang pastinya mengatur semuanya itu keluarga saya. Yang penting kita masih dalam ya jangkauan yang baik, yang lurus ya. Setelah kedepannya lebih baik lagi ya besi ya. Amin. Ya walaupun perlu kesabaran. Tapi halnya juga untuk keluarga saya yang punya permasalahan kesehatan, jangan lupa atau konsumsi ya untuk produk-produk herbalnya, atau juga untuk keluarga saya bisa dapatkan yaitu madu ya, nomor afid ya, atau juga untuk keluarga sehat Indonesia untuk di sobatnya di malam ini persembahan Zigo Magnesium Cream dengan kemasan ya pastinya 60 mili keluarga sehat ya, dengan berbentuk krim gel. Cara penggunaannya itu dioles di bagian yang sakit ya sayangnya. Jadi untuk keluarga saya bisa, atau yang punya permasalahan seperti untuk ya penderita asam urat, terus juga untuk rematik keluarga sehat Indonesia yang punya benjolan, atau yang punya permasalahan kulit nih besi ya, jadi bisa banget keluarga sehat, apalagi untuk menjaga kesehatan jantung, meredakan ya untuk pegel, nyeri otot dan persendian, meredakan nyeri head, membantu insomnia, membantu meringankan asam urat ya, asam lambung dan juga permasalahan kulit, dan juga menstabilkan gula darah dan juga menjaga kesehatan tulang ya. Masih banyak lagi, yang penting untuk keluarga saya konsultasikan terlebih dahulu ya, atau ke di 031 766 600, atau pemesanan juga ya besi ya. Dan untuk kiriman juga keluarga saya jangan lupa, atau produk ya untuk Zigo Magnesium Cream hanya tersedia di Raditya Rama dan juga jaringan, tidak tersedia untuk di toko online manapun. Jadi untuk keluarga sehat yuk buruan. Yakin dapatkan keluarga sehat yang maju dia juga bisa sayang ya, mudah sekali. Dan terima kasih juga untuk hari ini yang sudah mendapatkan atau produk ya herbal ya, baik di Raditya Rama atau juga untuk yaitu susu Bing Etawa atau Zigo Magnesium Creamnya keluarga saya. Terima kasih ada Pak Suradi yang ada di Toto Harjo, keluhan asam lambung dan juga pegelino ya, sudah mendapatkan Etawashi yang promo beli 3 cuma 200 ribu rupiah. Selamat malam juga untuk yang keluarga saya, terima kasih ada Mas Upin Talangsari ya. Dan juga untuk permasalahan sakit pinggang sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream. Selamat malam juga untuk keluarga sehat ya, sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream. Ada Mbah Paidi Sidodadi Pekalongan, ini untuk menjaga kesehatan sudah mendapatkan susu Etawashi yang promo ya best ya, beli 3 cuma 200 ribu rupiah. Bahwa game simpang swadaya, ini jari kaku dan pegel ya, sudah langgan sudah mendapatkan Zigo Magnesium Creamnya. Wih, udah borong 2 ya, luar biasa. Saya selalu atau yang telepon nanti ya bes ya. Atau di malam ini keluarga pokoknya jangan kemana-mana, tetap di dangdut sore ke malam. Dan terima kasih juga yang sudah mendapatkan untuk Zigo Magnesium Cream atau juga untuk produk herbal lainnya, atau di Radio Tari Roma dan juga jaringan ya sayang ya. Satu dedang ya bes, kembali terus hadirkan di mana keluarga sehat ya, atau menemani di dangdut sore ke malam persembahan atau Zigo Magnesium Cream bersama aja sampai jam 7:30 malam nanti.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk

0: Hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal biking gratis 1 biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: Halo pendengar Radio Gistara dan masyarakat Lampung Barat. Ayo hadiri cek kesehatan dan konsultasi gratis langsung bersama Tri Rama FM Net. Hari Selasa, tanggal 8 September 2026, berlokasi di Studio Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Cek kesehatan dan konsultasi gratis hari Selasa, tanggal 8 September 2026, berlokasi di Studio Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Ayo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan dan konsultasi gratis bersama tim Radio Tri Rama dan Radio Gistara. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Tri Rama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
2: Dendut sore ke malam.

0: Oke, masih di 103 Kompas Satu FM Radio Tari Rama, biar musik dan informasi keluarga sehat ya. Masih di Dangdut Sore ke Malam atau persembahan Jigo Magnesium Cream Best ya, atau ke DDC di malam Selasa di tanggal ya 7 September 2026. Atau yang mau telepon boleh, keluarga sehat ya. Atau ke di 08 12 12 12 11 31 0. Dan satu dendang tadi, ada sebuah janji dari Bunda Evita Mala ya. Sudah diriki sama Butet di Dangdut Sore ke Malam. Assalamualaikum Bang AJS. Waalaikumsalam. Hadir dari kawasan Teluk Betung Bandar Lampung. Salam spesial untuk yang di Metro Kibang, semoga sehat selalu dan selamat beristirahat. Untuk Bang AJS-nya selamat bertugas, tetap semangat, terima kasih abangku. Terima kasih kembali buat Butet ya. Sudah menyatu di Dangdut Sore ke Malam. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam juga AJS. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabar AJS?
0: Kabarnya sehat. Buat Super Abdi gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah,
0: selalu
1: sehat,
0: berkas. Alhamdulillah.
1: Selalu sehat sama Butet juga.
0: Alhamdulillah. Sudah makan malam ya, belum ini?
1: Mas, ada.
0: Gimana?
1: Ini aku lagi main di rumah.
0: Gimana Bu?
1: Saya.
0: Sinyalnya susah banget sih.
1: Kok di sini lancar, ada SD jelas.
0: Dedangnya ya Bu ya. Oh ini teleponnya lewat WhatsApp ya Bu Suprapti ya?
1: Lewat.
0: Ini sinyalnya susah, oleh teleponnya lewat WhatsApp. Bu Suprapti mah coba di telepon biasa coba ya, biar sinyalnya enak gitu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini bukan sinyal yang susah, ngomongnya yang susah.
1: Kenapa?
0: Kecil banget kalau ngomong. Hah?
1: Halo.
0: Halo, gimana Lia kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ya. Sudah makan belum kamu?

0: Oh belum. Beberapa makan biar tambah semangat. Siapa tahu nanti nambah suaranya lebih besar lagi. Denengnya. Tadi ada tak pernah ku jatuh cinta kepada seorang waria. Ada gadis Malaysia. Terus ada gantungan pakaian. Udah. Banyak-banyak kamu milihnya cuma satu juga percuma. Yang apa?
1: Tapi itu yang pertama.
0: Tak pernah.
1: Iya.
0: Oh, tak pernah apa kamu berbuat jahat?
1: Ya, itu.
0: Gimana?
1: Ya itu.
0: Ah, ya itu, oke. Terus ini spesial buat siapa? Oke, terima kasih.
1: Iya,
0: ditunggu ya. Dendangnya pantang radio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Lia. Lia yang ada di Metro ya, sudah menyatu keluarga sehat ya. Terima kasih pokoknya untuk dengan keluarga sehat ya, untuk sayang kecintaku sudah setia menemani atau kedidang dasar ke malam ya besi ya. Ada persembahan ya, Zigo Magnesium Cream.

0: Samila, bukti.
1: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet. Zigo krim wingi, raose pripun nggih?
1: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok. Ya tangan, ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
1: Terus, bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak oleh si Zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya ora teng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapak ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
4: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
5: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi si badak mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas, bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kami Etakol di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.

0: sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: Sebaiknya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id, tumpukan kotoran ternak yang selama ini dianggap sebagai limbah ternyata memiliki potensi ekonomi jika dikelola dengan tepat. Hal inilah yang didorong Fakultas Pertanian Universitas Dharma Wacana Metro melalui kegiatan pemberdayaan kreativitas masyarakat atau PKM di kelompok ternak Kambing Jaya Makmur, Kampung Sukajadi, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah. Kegiatan pengabdian yang dilakukan tersebut merupakan salah satu upaya pelaksanaan Antri Dharma Perguruan Tinggi Fakultas Pertanian Universitas Dharma Wacana Metro. Tema kegiatan adalah peningkatan produksi dan pengolahan limbah ternak kambing menjadi pupuk organik untuk meningkatkan pendapatan kelompok ternak kambing Jaya Makmur. Limbah ternak kambing berpotensi sebagai pupuk organik yang dimanfaatkan masyarakat. Limbah ternak kambing dapat berupa kotoran atau feses dan urin. Pengolahan limbah ternak kambing menjadi pupuk organik sangat berdampak terhadap pengurangan penggunaan pupuk kimia dalam budidaya. Pupuk organik akan menjaga kondisi tanah tetap baik sehingga nutrisi yang terkandung dalam tanah akan baik. Budidaya ternak khususnya kambing menjadi keharusan yang bermanfaat untuk menjaga keberlanjutan di bidang pertanian. Demikian Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al wasilah wal fadilah wal syaraf wad darajat al 'aliyah ar rafi'ah wab'athul maqam al mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ah.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM.net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Dangdut sore ke malam.

masih di Masulas Gana dari Jalan Gama Desa Taman Negeri Jabatan Wai Bungur Lampung Timur. Terima kasih sayang kecintaku semuanya sudah setia menemani di malam ini ya. Tetap di malam Selasa di tanggal 7 September 2026. Jangan lupa besok yang ada di Lampung Barat yang mau cek kesehatan gratis boleh hadir di Radio Gistara. Ada cek kesehatan gratis ya bersama kru Radio Tri Rama dan juga Radio Gistara ya. Atau yang mau hadir dapatkan promo sepakat ya September paket hemat atau pembelian BOC. Dalam komen sudah ada kupon ya gelegar 11 ya makin berkelas bes. Jangan lupa diisi lengkap ya, wajib itu kalau lengkap mah ya. Dan untuk pembelian untuk agar ulus drop gratis si Sezigo, beli 1 drink gratis 1, beli 1 selti gratis 1, beli 1 borida gratis 1, beli 2 baking gratis 1 baking, beli 3 ya untuk susu etawasi cuma Rp200.000 dan beli si lambung beli 1 gratis ya untuk susu etawasi. Promonya bisa dapatkan untuk di radio dari Ramadan juga jaringan saja ya sayang. Jadi buruan untuk keluarga sehat yang dapatkan langsung aja dapatkan keluarga sehat ya. Bu Ediana hadir ya untuk di malam ini aja sedadanya debu-debu jalanan. Barusan sudah jazz hadirkan ya. Terima kasih buat Bu Ediana. Selamat malam juga untuk keluarga Ibu Sarimah ya. Selamat malam Ibu. Maaf ya nggak bisa angkat telepon ya. Dangdut sore ke malam juga ada Basi Is yang ada di Dora 8 menyatung. Atau di malamnya Denangnya tak pernah beresan sudah ya. Buat ajanya terima kasih. Thank you, terima kasih Mas Wayu Indra juga selamat malam. Dari Seputi Rama juga sudah menyatu keluarga sehat ya di malam ini. Dangdut sore ke malam. Dan untuk di malam keluarga sehat ya dari Isya ya. Atau gede pokoknya terima kasih untuk keluarga sehat ya dari Isya ya. Sudah mendapatkan untuk ya promo sepakat ya September paket hebatnya. Untuk yang belum silakan langsung aja dapatkan. Yang mau cuy juga boleh besok aja semua ke Raman Utara. Jadi yang mau sekalian boleh hebes ya. Boleh pakai banget ya nanti ya. Bisa keluarga sehat ya dari Isya ya. Kalian COD dapatkan produk promonya langsung pokoknya best ya. Dapatkan langsung. Oke, dan untuk gerima keluarga sehat ya, kita bergoyang lagi. Goyang lagi dong. Ada di Facebook, tapi sebelumnya kita cek dulu ya best ya. Adakah yang sudah menyatu di malam keluarga sehat ya? Atau kedidang dasari ke malam. Persembahan untuk Zigo Magnesium Krim keluarga sehat ya. Selamat malam dan juga selamat menikmati selamat malam bersama keluarga tercinta. Ada Bawai Show Genyer Bali hadir dangdut sore ke malam. Assalamualaikum. Selamat malam, selamat bertugas sampai tuntas untuk Bang Ajesnya. Ya selalu bahagia lancar rezekinya sukses ya dalam beraktivitas. Amin, terima kasih ya Bang. Terima kasih sudah menyatu di mana keluarga saya. Ada Mas Bobo, Mas aja semangat ya. Malam Selasa hadir dari Kota Medan Sumut ya. Terima kasih untuk Mas Bobo sudah menyatu di dangdut sore ke malam. Dumayanti hadir warga Stabat Langkat Sumut dia sudah menyatu di malam keluarga sehat. Thank you. Atau di dangdut sore ke malam keluarga sehat Indonesia ya. Pokoknya untuk di malam keluarga sehat Indonesia untuk yang punya permasalahan benjolan ya, untuk permasalahan kulit, untuk yang punya ya permasalahan asam urat, rematik, nyeri haid ya, atau menjaga tekanan ya darah, atau juga untuk yang menjaga kesehatan jantung ya, bisa banget di keluarga sehat Indonesia ya konsumsi ya untuk memakai ya Zigo Magnesium Cream keluarga sehat, karena ya untuk cara pengamakannya itu dioles ya besi ya. Ya ini pokoknya untuk Zigo Magnesium Cream untuk cara pemakaiannya berbeda besi ya. Mungkin biasanya diminum
ini dioles ya bes ya. Iya dioles. Dan selain itu juga menjaga ya, meredakan pegel nyeri atas ya, untuk nyeri otot dan juga persendian keluarga sehat. Pokoknya banyak ya manfaatnya. Informasi lebih lanjut bisa hubungi di call center kita di 0831 760 600. Aja saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang radio sayang, Tri Ramadong, bye bye.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: Again.
1: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
2: Asyik sekali Besti.
3: Assalamualaikum, selamat malam keluarga sehat Indonesia. Ketemu lagi barengan Fandi, bakal temani keluarga sehat. Stay tune terus ya di 93,1 FM Radio Trirama sampai jam 10 di Goyang Malam. Asik sekali, Besti.

Selamat menikmati malam Selasa ya. Awal pekan gak kerasa udah di tanggal 7 September 2026. Gimana hari ini aktivitasnya? Aktivitasnya mudah-mudahan lancar ya. Dan kayaknya hari ini anak-anak sekolah tuh pada bukan libur sih ya, tapi sekolahnya itu pada daring seperti biasa ya. Karena lagi ada sesuatu ya, keluarga sehat yang kita semuanya tahu. Jadi kayaknya hari ini pada daring semua ya. Oke deh, kalau gitu selamat malam. Selamat menikmati suasana santai malam hari ini. Fandi hadir temani keluarga sehat lagi sampai jam 10. Waktunya Besti ikutan nimbrung di Goyang Malam. Asik sekali Besti. Yang mau ikutan gabung bisa telepon, SMS juga WhatsApp 08 12 12 12 93 10, 08 12 12 12 93 10. Ditunggu sampai jam 10 malam ya. Yang mau request dendang-dendang fresh dengan genre remi, koplo atau genre dangdut klasik juga silakan, tak tunggu. Pokoknya hanya di Tri Rama FM. Malam hari ini Fadi bakal kasih dendang yang enak-enak dan informasi kesehatan seputar produk-produk herbal dari Radio Tri Rama FM dan jaringan. Masih ada promo sepaka September paket hemat ya. Ini promonya masih berlaku di bulan September ini. Ada promo untuk pembelian madu shi lambung, beli 1 gratis 1 susu etawa. Ada lagi jamu tetes baking, beli 2 gratis 1. Morinda pun masih ada bonusnya, beli 1 gratis 1. Selte, beli 1 gratis 1 susu etawa. Drink pun masih ada stoknya ya, beli 1 gratis 1. Terus ada lagi bio sisi haga, beli 1 gratis kupon gelegar 11 tahun Radio Tri Rama. Apalagi promonya? Oh, promonya kuda cingkrak, beli 1 gratis 1 madu kaji. Terus ada lagi susu etawashi, beli 3 cuma Rp200.000. Ya silakan diborong ya, untuk promonya berlaku di seluruh Tri Rama FM Net. Yang lagi pada kerja ya malam hari ini, mungkin lagi lembur atau lagi bersih-bersih rumah. Ya ampun, jam segini kok bersih-bersih rumah. Pokoknya bersih-bersih rumah, beres-beres rumah tuh gak mengenal waktu. Mau pagi, siang, sore, malam, kalau rumahnya kotor wajib diberesin, dibersihin supaya rapi ya. Apalagi malam hari ini untuk keluarga yang mau tidur cepat, jadi kamarnya harus bersih, harus menyamankan kamarnya ya, supaya nanti tidurnya bisa nyenyak, mimpi indah. Keganggu banget ya kalau nggak bisa tidur gara-gara kamarnya kotor ya. Akhirnya kalau gitu selamat beraktivitas dan beberes-beres ria. Mudah-mudahan malam hari ini lagi pantengin Radio Tri Rama pada terhibur. Lagi pada ngapain ini selain beres-beres? Mungkin ada yang lagi makan ya. Alhamdulillah, makannya dinikmatin ya keluarga sehat. Makan seadanya, terus makan jangan banyak-banyak juga ya, hemat. Hemat, iya dong, hemat ya, hemat pengeluaran, pokoknya hemat apapun. Oke deh, selamat malam untuk semuanya, selamat beraktivitas, dan yang lagi jualan juga selamat malam. Kita kasih dendang yang enak-enak cuma di Tri Rama FM di program spesial Goyang Malam. Asik sekali Besti.

0: Hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal biking gratis 1 biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung. Kok membuatkan damel BPJS, gak kuatah, terus pikir-pikir. Duh.
3: Di 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
4: Biosi Haga.
3: Dapatkan sekarang juga Biosi. Tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.
4: Biosi.
5: Bode Samila, bode.
6: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
5: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi, raose pripun nggih?
6: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
5: Oh, nggih, nggih.
6: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
5: Saya temenan nggih.
6: Zigo Cream pancen pas.
5: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
6: Ya kudune no, Pak. Lah piye to?
5: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
7: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
8: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
9: Keluarga Sehat Indonesia, sekarang sudah jam 8 malam.
10: Sekarang sudah jam 8 malam.
11: Kantong radio, pemberi rama, digoyang-goyang, asyik.
12: 93,1 Tri Rama FM.
13: Pantang terus, goyang malam. Asyik sekali, Besti.
14: Asyik sekali, Besti.

0: Cey, ma, tolongin anakmu. Anakmu ini lagi buntu. Anakmu ini lagi menganggur ya. Menganggur, gak ada kerjaan, gak ada pacar. Aduh, di rumah cuma rebahan ya. Cocok banget keluarga sehat. Ini namanya keadaan hidup ya. Namanya orang itu tuh nasibnya beda-beda. Ada yang sudah kerja, dari lulus SMA udah kerja ya. Kerjanya kemana? Keluar negeri. Kalau misalkan dari SMA udah berapa tahun kerja di luar negeri? Mungkin udah bertahun-tahun ya. Terus kok gak pulang-pulang ke Indonesia? Jangan-jangan udah betah di sana ya. Alhamdulillah deh kalau betah. Atau mungkin mau jadi WNA, pindah negara, yo gak tahu. Namanya orang kan beda-beda juga ya. Ada yang nyaman tinggal di Indonesia, ada yang malah pengen jadi WNA. Ya kita gak bisa memaksa. Kalau ngerasa cocok tinggal di luar negeri dan mau menetap di sana, bahkan mungkin dapat jodoh orang sana, ya kita gak bisa memaksa ya. Oke deh, selamat malam untuk keluarga semuanya. Yang pernah dimarahin mamanya siapa? Gara-gara apa dimarahin sama mamanya? Hayo, yuk cerita di Goyang Malam ya. Ini bukan buka aib ya keluarga sehat, kita seru-seruan aja. Barangkali untuk Anda yang kangen sama mamanya ya, bisa diceritakan sebagai pengobat rindu ya. Sekalian didoakan mamanya ya, mudah-mudahan selalu sehat. Kalaupun mamanya udah gak ada ya, mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, diterangkan kuburnya juga ya. Yuk telepon, SMS juga WhatsApp, silakan di 0812 12 12 93 10. Halo Goyang Malam.
1: Asik sekali Besti. Assalamualaikum Mas Pandi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Suprapti sehat Bu?
1: Alhamdulillah, aku selalu sehat berkat Biusi Sihak.
0: Syukur ya. Deh kalau gitu, diminum terus ya Bu ya.
1: Krimnya juga mulai ngantuk terus, tapi kalau udah dikasih Ajigo krim harusnya mau tidur aja.
0: Mosok sih.
1: Yo, kayak tanginnya kebang, apa itu kebangunnya kesiangan.
0: Terus. Oh, alah.
1: Berangkong jadi.
0: Tapi tidurnya enak kan Bu?
1: Enak banget, makanya sampai kesiangan, nggak tahu.
0: Tahu-taunya dapat. Ya penting nggak ketinggalan sholat subuhnya ya Bu ya.
1: Iya, di itu apa, di lutut-lutut, di kaki-kaki, tak bisa kalau mau tidur, taunya pagi-paginya kesiangan.
0: Ya. Aduh, untung bisa bangun Bu, takutnya bangunnya sore atau malam ya. aduh.
1: Siang.
0: Oke.
1: Punya langsung ngantuk.
0: Iya, enggak apa-apa deh. Ya, berarti kan bagus produknya ya. Oke deh. Yuk, silakan Bu. Mau salam-salam buat siapa? Kirim goyangnya.
1: Iya. Salam. Requestnya apa itu lagu yang udah disiapkan, Mas?
0: Requestnya ada Birunya Rindu, ada Cintaku Tak Terbatas Waktu, ada Wanita Idaman Lain, ada Ratapan Anak Tiri. Mau yang mana?
1: Oh iya, aku Ratapan Anak Tiri aja ya. Istalia kali.
0: Iya. Oke, mau salamnya buat siapa?
1: Salam yang udah masukkan tadi, mungkin semuanya yang udah pada senggol aku, terima kasih senggolannya. Terus selamat malam yang masukkan ya. Mungkin Julius sudah masukkan. Julius.
0: Belum atuh.
1: Putra LA. Belum ya, Putra LA, Bu Rumasih ada di kawasan Rumbia sana, Pak Firmannya juga selamat malam. Terus Babe Omen, Grandpa Paruti, selamat malam juga.
0: Iya.
1: Terus Andon, Mas Ahyar, Mbak Neri, Mbak Rini yang ada di Magelangan Metro ya, selamat malam juga.
0: Malam.
1: Terus Bella Malang. Alhamdulillah juga selamat malam Mas Irin,
0: Pak
1: Edwinnya juga selamat malam. Terus malam itu udah masukkan
0: belum atuh?
1: Belum ya, maklum. Selamat malam. Terus Ibu Damiasi, Ibu Yuni, Pak Gatot, siapa lagi? Nelin sama Bu Ibu, selamat malam juga. Yang datang Ibu Muslimah, Bu Ediana, Mbak Mary Susanti, Mas Siapa lagi Mas Yusuf?
0: Iya, Pak Yusuf. Oke.
1: Mas Pakot, Mas Pur Kentungnya juga. Selamat malam.
0: Malam.
1: Terus Putra Kelana. Penjaga Cinta juga selamat malam. Pak Yanggi, Putra, selamat malam juga. Terus Mbak Indah ya yang di Oman Agung, selamat malam juga. Bu Esena, lupa Bu Esena. Terus Tratandusnya sama Umi, Mas Roil sama Mbak Pin, Mbak Arfina juga.
0: Ya.
1: Untuk grup semuanya lah Mas Pandi tanpa terkecuali.
0: Terima kasih ya Bu ya. Selamat beristirahat.
1: Iya, spesial buat Mas Pandi ya.
0: Oke deh. Siap, siap. Kalau gitu makasih Panteng Radio.
1: Anteng kriama dong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matiin ya Bu ya. Halo Goyang Malam.
2: Bisa kali Des ya
0: Kak.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai.
2: Hai. Apa kabar?
0: Alhamdulillah kabarnya baik. Kalau dirimu sehat kabarnya?
2: Hai, aku juga sehat walafiat.
0: Radio Batara nyampe enggak tempatmu?
2: Nyampe toh.
0: Nyampe.
2: Iya.
0: Mosok sih.
2: Ya Allah, enggak percaya Batara tuh jelas dari tempatku.
0: Oh, kalau beneran sampai nanti 10 menit dari sekarang ya, di menit 8 ke lewat 25 atau 8.30 dengerin Radio Batara ya. Siapa yang siaran ya?
2: Ya oke.
0: Oke. Ini malam apa sih? Malam Selasa ya?
2: Iya betul.
0: Oh iya, tadi Fadi kasih tema malam hari ini, pernah enggak dimarahin mamanya? Waktu ya, masih kecil kok. Fadi lupa kalau, tadi. Tanya Bu Suprati.
2: Ya
0: gitu. Yang masih ingat apakah yang terkenang gitu?
2: Yang terkenang waktu masih kecil tuh ya. Kan kalau main udah lupa pulang, kalau udah main sama temen. Nah mamak tuh kan marah. Oh bocah jalan wae. Orang pilihan mangan. Aku kok sakit piye ngono.
0: Terus dijambak enggak?
2: Enggak pernah dijambak mamaku tuh, walaupun itu tuh sayang sama anak yang marah, cuman gitu. Enggak pernah.
0: Cuma ngomongnya aja ya kalau pas kita bandel.
2: Iya.
0: Kalau sama bapak pernah dijambak enggak?
2: Enggak pernah, bapakku juga enggak pernah.
0: Enggak pernah, berarti dirimu anak
2: cuman
0: yang baik.
2: Cuma kalau bapak gini, apa? Bapak tuh gini. Main enggak pulang-pulang sekalian, enggak pulang sekalian sana.
0: Gitu. Lah terus dirimu pernah enggak pulang beneran?
2: Ya kalau enggak pulang seharian nyumput ya dicariin.
0: Oh, dicariin. Oh, tapi emang yang nyumput waktu itu ya?
2: Iya.
0: Yang di alang-alang itu kan.
2: Di semak-semak ya. Ini loh. Di bawah itu batang kang yang kan berkerumunan patut itu banyak anaknya itu. Di situ kan nyumput gitu. Udah bingung, udah satu RT orang suruh nyariin.
0: Nyariin. Emang pas nyumput itu dalam kondisi tidur atau sadar?
2: Ya sadar kan, cuman
0: nyumput
2: kan,
0: aja.
2: Bengkel itu. Waktu itu kan minta duit, ceritanya enggak dikasih. Mutung lah. Terus pergi seharian. Cuman jadi batang-batang pisang itu loh, kok dicariin enggak ketemu dong. Kata orang-orang dulu tuh apa tuh disumbutin napa itu gitu.
0: Oh, disumbutin memedi kali gitu ya. Oh, tapi akhirnya ketemu ya, alhamdulillah.
2: Ketemulah, orang ketemu itu yang ditangisin loh mama aku, tuh yang digendong gitu ya.
0: Terus bikin among-among enggak atau syukuran? Enggak.
2: Ya enggak bikin syukuran, enggak bikin apa, cuman dibikinin apa jenang merah itulah kalau orang dulu tuh loh.
0: Oh, biar apa?
2: Ya nggak tahu orang tuh ya, mungkin biar selamat lah nggak sih ya. Gitu
0: alhamdulillah ya. Deh sekarang udah selamat ya.
2: Ya udah banget lah ya.
0: Oke yuk silakan, terima kasih ceritanya ya. Mungkin goyangnya ya, buat siapa
2: ya. Ini udah nggak bisa request ya?
0: Ya boleh, orang masih jam 8 kok.
2: Kalau requestnya aku ini aja lah ya, apa tuh Kamu di Mana ya?
0: Kamu di Mana, lagunya siapa itu?
2: Sering
0: coba dicari dulu. Yang ini. Oke, yuk, silakan kirim goyang. Ya? Kirim goyangnya buat siapa?
2: Goyangnya tadi Bu Sri Suprati ya. Selamat malam. Ini tuh HP-ku tuh rawan loh, kadang mati sendiri tahu.
0: Oh. ini paling batunya itu minta diganti.
2: Mungkin ya, kadang mati sendiri terus nanti kalau dibiarin hidup lagi gitu.
0: Oh, itu minta ganti HP itu, HP-nya udah jadul.
2: Oh iyalah, HP-nya itu mungkin dilembar anu ya,
0: lembir ya. Iya, terus
2: yang dolen birunya belum ada.
0: Enggak apa-apa deh.
2: Ada ya buat Bu Isena ya. Terus ada Mbok Wandinanya, maklumin tuh sama Pak Warnonya ya.
0: Iya.
2: Selamat malam Mas Edi TW. Ada siapa tuh? Mas Agus Sekuteng, Mas Yono Martabak, Pak Iruri, Pak E Anggit, ibunya Anggit, selamat malam. Terus ada Bu Muslima, ada sama Bu Idiana, Mbak Mary Susanti, ada Kang Broto-Brotonya malam.
0: Iya.
2: Ada Pak Gatotnya selamat malam, Grandpa Marutinya selamat malam.
0: Oke.
2: Terus ada Mbak Caria selamat malam. Terus ada sama Bu Ribut. Ada Bu siapa ya?
0: Bu siapa?
2: Bu Miase, Bu Darmiase selamat malam.
0: Malam.
2: Terus ada Bu yang di Kota Kaca itu siapa?
0: Bu Watini.
2: Watini ya, Bu Watini ya selamat malam.
0: Ya.
2: Ada MBC, ada Nailinnya selamat malam. Terus ada apa tuh ya, Bapak Ibu Rika ya.
0: Oke.
2: Sama Bapak Ibu Kit Salindrinya selamat malam.
0: Ya.
2: Ada siapa tuh, gurih-gurihnya sama tetehnya ya selamat malam. Buat semuanya aja lah ya.
0: Oke deh.
2: Spesialnya buat Mas Mandi yang lagi tugas ya.
0: Siap, siap.
2: Semoga selalu yang berumuran kisinya ya.
0: Amin, makasih doanya. Panteng radio.
2: Panteng drama dong, Besi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Ibu Muslimah, selamat malam ya Bu ya. Silakan yang mau telepon lagi. Halo Goyang Malam.
3: Asik sekali Basti.
0: Malam Bu, sehat Bu?
3: Alhamdulillah sehat, seger waras-waras Mas Pandi.
0: Alhamdulillah sehat juga. Oke, silakan Bu, mau cerita enggak? Dulu waktu kecil pernah enggak dimarahin sama mamanya yang masih teringat?
3: Ya, samanya yang sampai gede kok.
0: Sama kayak Mbak Neri ya, kalau pulang itu dimarahin ya, kalau nggak pulang ya.
3: Ya iyalah, masa
0: apa
3: belarah ya rauli kok.
0: Ya. Nggak, harus inget waktu ya Bu ya.
3: Ya ingat waktu, kalau main tuh ingat waktu, jangan sampai terlambat pulang.
0: Jadi anak yang baik, yang nurut ya Bu ya.
3: Ya dong, kalau Mas Pandi nurut enggak?
0: Ya nurut lah, cuma sama Bu Muslimah aja yang enggak nurut.
3: Gimana?
0: Oke deh. Ya silakan yuk, mau salam-salamnya buat siapa?
3: Ya aku rekas dulu dong Mas Pandi.
0: Ya.
3: Requestnya kopi pahit ya Mas.
0: Ya, salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat Mbak Neri itu tadi ya, selamat malam. Ada siapa lagi? Ada Bu Idiana, ada Mbak Mary Susanti, selamat malam. Mama Bagas, Mama Muklas, selamat malam. Ada Mas Purwokerto, selamat malam. Ada Pak Emirza juga, selamat
0: malam.
4: Malam.
3: Pak Yangge, Pak Idaput, selamat malam.
0: Oke.
3: Dan Mas Purwokerto, Mas Julius, penjaga hati, selamat malam. Ada Mas Emirza juga, selamat malam.
0: Malam.
3: Ada Mas Jari, ada Kang Bisa tadi, malam.
0: Oke.
3: Ada Pak Cupri dari hati, selamat malam.
0: Ya.
3: Ada Bu Kristinnya, selamat malam. Ada lagi Bunda Watin Wazaitun ya, selamat malam.
0: Oke.
3: Mama Lili, Bunda Lili, selamat malam. Ada Bang Lestamnya, selamat malam. Ada Pak Koton, ada Nenek Dengkul, ada lagi Bunda Novi, selamat malam. Bisatnya, selamat malam ya.
0: Ya.
3: Dari Bandar Lampung semuanya di Inovasi, ada lagi Pak Parti, selamat malam.
0: Ya.
3: Bunda selamat malam, Bunda Damiase selamat malam.
0: Oke.
3: Okay. Mama Lum, Bu Suprati selamat malam. Mbak Indah Mayanti selamat malam.
0: Ya.
3: Mang Oci, Tete Bima, ada lagi Mama Yoga, Mama Citra, Pak Margono, Pak Sukir Manik selamat malam. Ada lagi Om Dus Umi, masa di bengkel Mbak Yanti, Juragan Getu, ada Mas Atan Maulana selamat malam. ada lagi Mbah Katino, Pak Sutino bersama Mbak Mutia juga mat malam.
0: Ya.
3: Ada Bu Ribut, Bu Esena, malam juga.
0: Dan?
3: Lagi ada Mbok Sangkrah, ada Lek Ribut Mbak Tarinya, selamat malam. Ada Mas Pur Kentung tadi, mat malam. Ada Mbak Katetnya, mat malam. Ada Wapil Tinggonya, ada Grandpa, mat malam. Pokoknya buat semuanya aja, kecuali ya Mas Pandi.
0: Oke, makasih ya Bu.
3: Iya, spesial buat Mas Pandi yang
0: gak
3: ganteng ya.
0: Ya, gak apa-apa. Terima kasih Patung Radio.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Muslimah dan Bu Suprapti. Nanti maklum nanti ya, kita ngobrolnya agak panjang, soalnya Fadi mau ke sebelah ya, jadi kesana kesini makanya dengerin. Kita coba ya keluarga set, biar makin rame Trirama FM Net dengan siaran di dua radio ya. Oke deh, selamat malam, selamat beraktivitas malam hari ini. Yang mau konsumsi produk herbal agar produk herbal Biosi Sihaga, silakan diminum. Ini Biosi punya banyak manfaat untuk kesehatan badan ya, untuk mengobati asam urat, pegel lino, dan macam-macam penyakit lainnya. Minumnya 15 tetes kebanyakan ya, 5-7 tetes aja 2 kali sehari. Sebelum tidur wajib konsumsi Biosi Sihaga. Untuk produknya bisa langsung didapatkan di Radio Trirama FM, alamatnya di Jalan Taman Negeri Wai Bungur, Lampung Timur. Yang mau kesini silakan ya, kita buka setiap hari. Kalau mau pesan bisa hubungi nomor call center di 0831 760 600.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB 2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku mengonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enak kan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Dapatkan herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Tri Rama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. 93,1 Tri Rama FM. Panteng terus goyang malam. Asik sekali, Besti.
3: Asik sekali, Besti.

0: Oh, sedihnya keluarga sehat Indonesia disiksa sama ibu tiri. Zaman dulu tuh bilangnya gitu tuh ya, ibu tiri hanya cinta kepada ayahnya saja. Selagi ayah pergi, ku disiksa, dibanting, disuruh ngepel, disuruh nyapu, disuruh isah-isah ya. Maksudnya ini dibanting mentalnya supaya menjadi pribadi yang kuat, nggak lemah gitu. Makanya anaknya tuh dididik sama ibu tiri, nggak boleh manja keluarga sehat, biar anaknya tuh bisa mandiri ya. Pandi waktu itu tuh pernah nonton salah satu film-film zaman dulu ya. Ini sosok ibu tiri yang sebenarnya nggak kejam sih, cuma keras aja. Jadi memang anak-anak dari suaminya ini itu disuruh cuci piring, nyuci baju sendiri, disuruh ke warung, pokoknya nggak dimanja. Apalagi mereka tuh hidup dalam kemiskinan ya. Ya memang keadaannya seperti itu. Kalau hidup udah susah, jangan manja. Makanya ibu tiri tersebut itu mendidik anaknya ya. Memang bagus sih keluarga sehat, tapi nggak semua ibu tiri itu jahat atau kejam loh ya. Ini digarisbawahi, masih banyak ibu tiri yang sayang dan kadang-kadang malah lebih sayang anaknya daripada sama bapaknya ya. Oke deh, mudah-mudahan bisa menghibur keluarga sehat malam hari ini. Temanya masih Fandi di segmen tadi ya, yang Fandi bilang pernah gak dimarahin mamanya ya. Mungkin masih inget ya, bisa jadi cerita untuk kita semuanya yang kangen sama mamahnya. Coba diceritakan, silakan telepon, SMS juga WhatsApp di 08 12 12 12 9310. Halo, gue yang malam.
1: Kali besti.
0: Malam bestiku, sehat kabarmu?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah kalau sehat. Dulu waktu masih kecil pernah nggak dimarah gitu sama ibunya gara-gara apa? Banting piring atau?
1: Enggak. Gara-gara hujan-hujanan.
0: Ya, hujan-hujanan. Nah, anak kecil kan dulu kan sering hujan-hujanan ya.
1: Hujan-hujanan itu kan paling nggak boleh itu. Kalau biasanya kan kalau abis hujan-hujanan pasti sakit ya. Kan
0: nggak boleh gitu. Emang dirimu sering sakit dulu waktu abis hujan-hujanan?
1: Lah iya, makanya itu.
0: Jadi biar nggak keulang lagi gitu ya bang ya.
1: Apa itu ya, itu papa singkong itu yang muda itu.
0: Oh, itu di apa, di sabet. Ya dirimu kadang-kadang aneh, hujan-hujanan terus mangap, jadi air hujannya Anda minum. Makanya dimarahin sama mamanya ya.
1: Aduh, tapi seru loh. Tapi ya itu tadi habis itu pasti sakit, gak tahu kenapa.
0: Bener-bener, apalagi kalau hujan-hujanan tuh biasanya mainan di sireng itu ya bang ya, kayak iya, sungai-sungai
1: yang banyak airnya itu kan.
0: Iya,
1: bahagia sekali ya.
0: aduh. Oke deh, silahkan.
1: Saya mau request ya.
0: Boleh, apa requestnya?
1: Ini apa yang tersayang ya,
0: yang tersayang boleh. Buat siapa yang disayang? Buat ibunya ya. Yang pertama
1: salamnya buat semuanya saja lah, mau jam 9 ini ya kayaknya.
0: Oke.
1: Buat semuanya saja lah ya.
0: Iya,
1: yang mau disapa ya kapan-kapan lah ya, kalau saya nggak males ya.
0: Anda kayak saya ya. Oke deh, terima
1: ya,
0: kasih
1: buat Fadi ya, selamat tugas saja lah ya.
0: Siap.
1: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama, Panteng Radio.
1: Panteng Radio, dadah.
0: Oke deh, makasih. Ada Abang Julius ya, dimarahin mamanya gara-gara hujan-hujanan. Halo, goyang malam.
2: Sekali, besti.
0: Malam, bestiku, apa kabar? Dirimu kemana aja?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Kabarnya, syukur deh kalau gitu. Udah makan belum, bestiku?
2: Udah.
0: Dimasakin apa di rumah?
2: Sayur tempe gorengin telur.
0: Wih, cocok ya, langsung bisulan. Oke deh. Dulu waktu kecil pernah nggak dimarahin mamanya?
2: 3 kali, Panti.
0: Oh, gara-gara apa tuh?
2: Waktu pertama kali kan masih kecil, umur 4 tahun itu kan, bukan meranggi. Diajak ke Tanjung Kencono, waktu berangkat digendong, belum punya sepeda, itu masih tahun 78 itu.
0: Terus?
2: Digendong, nggak taunya nyampe Tanjung Kencono minta pohon bambu.
0: Minta pohon bambu?
2: Mau berkulit, ayah bawa pohon bambu, ibu bawa pohon bambu dipikul. Aku suruh jalan dari Kencono ke Meranggit Jaya umur 4 tahunan Pandu.
0: Oh, aduh, udah dilatih jadi tentara ya.
2: Nah, iya itu, makanya aku nangis. Oh. Giliran aku nangis, aku malah dimarahi ya, dipukul kalian.
0: Aduh, aduh. Kalau nginget itu jadi lucu apa sedih sih kayak gitu tuh?
2: Lucu.
0: Lucu habis ya.
2: Yang kedua di tahun 89-an.
0: Mm-hmm.
2: Nganterin belanja itu ke Purbalingga.
0: Oh. Mm-hmm. Terus?
2: Pulang-pulang kan udah malamnya main-main, udah ngumpul teman-teman.
0: Ya. Yeah.
2: Nah, pulang belanja itu ngantuk aku Pandi, kayak rapi itu. Lepas jalan apal di Suketan, gerasa kayak gitu.
0: Mm-hmm. Terus?
2: Dimarahin, matanya nggak bisa melek, ditanyain minta apa gitu kan.
0: Ya.
2: Yeah. Minta apa? Minta figur gitu. Pertama keluar figur botol kecil masih harga 1000-an.
0: Mm-hmm.
2: Nah, dibeliin, tak minum setengah botol udah pulang.
0: Udah, ya, kecil-kecil ya udah minum figur ya.
2: Iya, aduh. Ketiga kalinya.
0: Udah dua aja. Yang ketiganya simpen buat besok ya. Kebanyakan.
2: Ketiga kalinya kurang itu Pandi.
0: Ya udah, yang ketiga kalinya pokoknya rahasia ya.
2: Perang Purbalingga.
0: Iya, udah kalau gitu diceritain besok aja ya. Ini banyak cerita soalnya dirimu. Ceritanya banyak sekali. Nanti kehabisan cerita besok-besok enggak bisa cerita lagi.
2: Oke deh. Iya.
0: Silakan, mas, salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat maklumin itu Pak Warno, mat malam. Buat Bu Esena, Bu Muslimah, Bu Suprapti, mat malam. Buat Nelin juga mat malam, Neri mat malam. Terus Pak Gatot mat malam. Buat semuanya aja Pandi mat
0: malam. Malam juga.
2: Terima kasih. Lagunya tiga lagu langsung putar pindah sebelah ya Pandi.
0: Iya.
2: Ya, makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Pur Kencong. Di belakangnya silakan yang mau telepon lagi. Halo, goyang malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Asik sekali Besti gitu, Mbak.
3: Iya, asik sekali.
0: Iya. Silakan Mbak Lia.
3: Iya, yang mau diputar apa itu lagunya?
0: Ada Yang Tersayang, ada Mama Aku Ingin Pulang, ada Cinta Tak Terbatas Waktu. Mau yang mana?
3: Yang nomor 2.
0: Oke, buat siapa? Kirim ke yangnya.
3: Yang baru santuran siapa itu, Mas?
0: Mas Pur, masa gak apal-apal sama suaranya?
3: Oh, Mas Pur Kentung ya?
0: Iya.
3: Selamat malam.
0: Malam.
3: Malumku.
0: Ya.
3: Terus kuat semuanya aja.
0: Oke.
3: Makasih ya, Mas.
0: Sami-sami. Makasih Mbak Lia, Panteng Radio.
3: Terima dong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mbak Lia Metro. Di belakangnya di 0812 12 12 93 10. Halo, goyang malam.
4: Asik sekali Besti.
0: Malam Ibu Tiri.
4: Malam mana duraka.
0: Ya Allah. Langsung ya anak duraka.
4: Iya no.
0: Aduh.
4: Mbak mamae kongkon nalebung mek banyu malah mempengelek golek nganu cuyu. Ya anak duraka jenenge.
0: Males loh, Mak, ya soalnya enggak dapat apa-apa gitu loh.
4: Kan ngangsu ngambil banyunya di lebung. Malah gak balik golek welut. Ya mulai saat ini lah.
0: Iya, nyampe Batara itu ya nyari welut ya. Aduh, Mbak. Suka apa? Suka
4: welut itu.
0: Welut itu suka.
4: Di blek-rek itu loh Pandi. Itu ditutupi tipis-tipis. Digoreng kuaring enak loh Pandi.
0: Kalau Vanisin nerima jadinya. Kalau suruh betetin gitu agak jui-jui ya.
4: kerupuk. Dirimu kemarin malam kemana, Bes?
0: Kemarin aku ke Batara nginep di sana.
4: Oh gitu, kan kamu pulang kandang, nggak pamitan mak.
0: Kalau pulang kandang kan sampai seminggu ya, berhari-hari.
4: Iya.
0: Iya, sekarang kandangku ada banyak di sini, di sana, di sono. Iya,
4: nggak apa-apa, kandangnya banyak juga, cuannya juga banyak, sehatnya juga ngepol.
0: Mudah-mudahan ya mak ya. Iya. Biar makin sibuk gitu ya.
4: Nah iya, namanya orang usaha disyukurin aja, di mana-mana ditaruh, kalau kita berbuat baik kan di mana-mana bisa menerima.
0: Betul sekali ya. Oke deh, silakan mak.
4: Berondong tua. Iya.
0: Oke, buat siapa buat berondongnya?
4: Buat Kangpur Kentung malam. Mbak Neri Kota Gajah malam. Ada Bu Muslimah malam juga. Ada Bu Ediana malam. Mama Cinta malam. Terus sama Mama Hendro, Bapak Hendro Mancing Mania malam. Jaka Cinta, Mr. Ekyu, Amir Khan malam. Kamat Soto, Mas Wiki, Mas Edi BW, Kang Anyar juga malam. Saat untuk Lara malam. Julius, Lia, Penny malam. Bu Rumiate, Bu Damiate, Bu Watini, Kang Heri Pating, Bunda Moklas sama Mama Bangkas malam. Bunda Samba malam. Ada Bu Kris, Pami Melda, Bu Kristin, Grandpa Maruti, Sugeng Dalu, Grandpa, Bu Musli, Bu Muslimah, Suampun, Nelin, sama Bu Isena, sama Bu Ribut, Mary Susanti, Lek Turino, malam, Mbak Katop, Kang Darjo, Bu Suprapi, malam, Bapak Eni, sama Bunda Ulpa, Bunda Lili, Mama Lili, malam, buat Mbak Wandira, Mas Alam Metel, Wahyu Endra, buat Kang Firman, buat Pak Iruri, Pak Supri, Budariati malam juga, buat Kang Birin, Pak Oka, Pak SBU, buat semuanya lah malam.
0: Oke.
4: Buat dirimu sehat selalu ya, Le.
0: Siap, terima kasih ya, Mak ya. Oke deh, kalau gitu panteng radio, Mak.
4: Panteng Kirirama, matur nuwun.
0: Oke, sami-sami, makasih Mak Lum dan Pak Warno sudah bergabung malam hari ini. Di belakangnya, halo Goyang Malam.
5: Asik sekali, Besi.
0: Malam Bu Endro, sehat Bu hari ini?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, syukur deh kalau gitu. Silakan Bu.
5: Salamnya buat Maklum Mintu yang baru turun. Pak Pur Kentung, Mbak Lia. Dan semuanya aja lah.
0: Semuanya aja, oke. Udah gitu aja.
5: Lagu ini
0: apa? Jangan MBG terus. Ya Bu ya, jangan MBG terus. Yang lain apa Bu? Yang lain
5: Ikan Dalam Kolam.
0: Ya, oke. Mana bapaknya?
5: Ini ada di samping.
0: Oh, di samping. Oke deh. Makasih ya Bu ya.
5: Ya, sama-sama.
0: Panteng radio.
5: Pandang Kirirama dong.
0: Oke deh, terima kasih. Ada Bu Endro dan Pak Endro di Taman Negeri ya. Sukses untuk usaha mancingnya. Sukses juga untuk keluarga sehat yang pengen sembuh dari berbagai macam keluhan penyakit kronis. Saatnya konsumsi produk dari Radio Kirirama FM ya. Bisa minum Biosisi Haga atau mau konsumsi madu si lambung juga boleh. Tinggal diminum aja ya. Campurin aja biosinya 5-7 tetes. Campurkan dengan madu si lambungnya 1-2 sendok makan. Konsumsi sehari 2 kali. Insya Allah bisa membantu mengatasi keluhan asam lambung, pencernaan, nafsu makannya turun, dan lain-lainnya ya. Untuk produknya bisa langsung didapatkan di Radio Kirirama FM. Kami nggak menjual di toko online manapun ya. Untuk warga sehat yang mau pesan bisa hubungi nomor call center di 0831 760 600.
6: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi Agarilus dulu ya.
7: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
8: Inilah lintas terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Bersama saya, Farid Radu Kistara, Lampung Barat. dikutip dari Kupas Tuntas. Pembelajaran tatap muka atau PTM di Kabupaten Lampung Barat untuk sementara dihentikan menyusul kondisi abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Lampung Barat memastikan program pembagian seragam sekolah gratis bagi peserta didik tetap dilaksanakan pada Senin 7 September 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Barat, Tati Sulastri mengatakan pembagian seragam gratis dijadwalkan berlangsung di Kecamatan Sukau dan Kecamatan Lombok serta akan dihadiri Bupati Lampung Barat Torosil Maksus. Pelaksanaan kegiatan tetap memperhatikan kondisi abu vulkanik. Pihak dinas menyiapkan masker dan meminta siswa, orang tua, serta wali murid menggunakannya selama berada di lokasi. Peserta juga diminta menaati arahan petugas, tidak berlama-lama di lokasi, serta segera melapor apabila mengalami gangguan kesehatan. Menurut Tati, pembagian seragam tetap dilaksanakan karena program tersebut sudah disiapkan sebelumnya dan diharapkan manfaatnya dapat segera dirasakan oleh siswa yang membutuhkan. Sementara itu, kegiatan belajar mengajar di Lampung Barat untuk sementara dilakukan secara daring selama 2 hari. Pemerintah daerah masih memantau perkembangan kondisi abu vulkanik dan menunggu arahan lebih lanjut untuk menentukan apakah pembelajaran tatap muka dapat kembali dilaksanakan pada Rabu 9 September. Pemerintah menghimbau seluruh masyarakat tetap waspada dan mengutamakan keselamatan di tengah kondisi abu vulkanik. Demikian lintas terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
7: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi
6: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
4: Asyik sekali.

0: menyimak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
1: Biosiaga.
2: Biosiaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosiaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
4: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
5: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
4: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
5: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
6: Benar sekali, toko Larissa.

adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5 Desa Taman Sari, Purbalingga, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: berenang. Asik deh, Ma.
1: Di mana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
1: Oh ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
1: wah,
0: Ma.
1: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
2: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
4: 93,1 Trirama FM. Pantang terus, goyang malam. Asyik sekali, Besti.
5: Asyik sekali, Besti.

tua keluarga sehat Indonesia. Ya ampun, ada ya berondong tua, ada yang suka celatatan mencari mangsa, celatatan mencari mangsa. Ya, mangsanya udah dapat belum? Belum. Mending cari ikan tempatnya Pak Endro ya, bisa dapat ikan banyak daripada mencari mangsa di jalanan. Silakan yang mau telepon, mumpung masih ada waktu sekitar 40 menit lagi, di 08 12 12 12 93 10. Ditunggu kebersamaannya keluarga sehat sampai jam 10 malam. Di edisi hari ini Senin malam Selasa ya keluarga sehat, gak kerasa aja udah malam Selasa ini ya. Malamnya untuk Anda yang lagi pada rebahan, lagi pada santai. Aduh, rasanya capek banget ini setelah kerja seharian ya. Hari ini kerjanya ngapain aja? Pokoknya banyak banget pekerjaan, mulai dari beres-beres rumah, pekerjaan di luar. Pokoknya harus pakai masker ya untuk keluarga yang mau pergi, apalagi jarak jauh. Masker, pakai helm. Di wilayah Jakarta aja keluarga sehat, mereka kena dampaknya loh ya. Dampaknya sampai abu vulkanik itu tuh abunya tuh nyampe nempel di motor lah, di mobil ya. Memang agak sedikit mengganggu. Bahkan yang deket-deket sini kayak wilayah Pringsewu ya, mungkin Bandar Lampung juga kena efeknya. Gara-gara abu vulkanik kita harus nyapu setiap waktu. Ya mau gimana lagi ya, ini sudah jadi musibah. Dan mudah-mudahan bisa pulih seperti semula. Dan biar kita tuh bisa hidup dengan normal kembali ya. Oke deh, terima kasih juga untuk keluarga yang masih setia bersama Tri Rama FM Net. Mudah-mudahan selalu menjadi hiburan nomor 1 di Radio Lampung ini. Teman setianya keluarga sehat, teman terbaiknya keluarga sehat, atau bahkan jadi sahabatnya keluarga ya. Dikala lagi gak ada hiburan, pantenginnya Tri Rama aja. Radio Tri Rama juga memberikan solusi untuk keluarga yang lagi cari produk herbal untuk mengobati berbagai macam keluhannya. Di sini banyak banget loh produk-produk herbal, tinggal dipilih saja. Mulai dari produk herbal biosisihaga, produk herbal madu, madu silambung, atau herbal agarilus yang lainnya juga stoknya masih banyak ya. Sekarang ada produk baru namanya Zigo Magnesium Cream. Sesuai namanya, ini adalah produk krim, produk untuk mengobati berbagai macam keluhan kayak persendian ya, asam urat, bahkan kayak Bu Suprapti tadi keluarga sehat pakai Zigo Cream, dioles-olesin sambil dipijet-pijet, tidurnya langsung nyenyak ya. Ini kayaknya ampuh banget. Nah, ini bisa dipijetin ke bagian telapak kaki, terus nanti Anda tidurnya pakai kaos kaki. Aduh, rasanya enak banget ya. Memang banyak penelitian yang mengatakan kalau tidur pakai kaos kaki itu tuh ternyata berpengaruh banget loh terhadap kualitas tidur kita, supaya lebih baik dan lebih nyenyak ya. Coba deh dicoba, nanti keluarga bisa tidur pakai kaos kaki. Kalaupun belum dapat produk Zigo Magnesium Cream, bisa pakai bawang merah ya. Bawang merahnya dibelah jadi 2 itu tuh, terus nanti ditempelin di kaki. Pagi-pagi bau bawang. Iya, tapi itu tuh adalah terapi rumahan yang sangat ampuh loh untuk mengatasi susah tidur. Dicoba ya. Gimana rasanya? Untuk Zigo Magnesium Cream bisa dipakai sehari 2 kali, setiap pagi setelah mandi dan malam hari sebelum tidur tuh efektifnya ya. Memang semua jenis obat itu bagus diminum sebelum tidur, karena malam hari pas kita mau tidur artinya kita kan istirahat ya. Jadi obat yang masuk ke dalam tubuh itu akan bekerja secara optimal dan bisa bikin kita tuh jauh lebih baik lagi kondisi tubuhnya ya. Langsung aja dapetin yuk Zigo Magnesium Cream di Radio Tri Rama FM dan jaringan.
Yang masih ada promo ada Madushi Lambung, beli 1 gratis 1 susu Etawa. Terus ada susu Etawashi, beli 3 cuma Rp200.000. Wah, lumayan sekali ya. Masih ada juga promo untuk apa? Untuk produk jamu tetes baking, beli 2 gratis 1. Promo sepakat juga masih berlaku untuk Agarilus drink, beli 1 gratis 1. Agarilus LT, beli 1 gratis 1. Terus ada lagi promo untuk Norinda, beli 1 gratis 1 ya. Ada Biosi Sihaga, beli 1 gratis kupon. Kuponnya nanti bakal kami undi tanggal 15, berarti ya sekitar Selasa depan ya. Pengundian gelegar 11 tahun Trirama bulan pertama. Mudah-mudahan para pelanggan semuanya sudah ngumpulin kupon beruntung dan bisa bawa pulang berbagai macam hadiah-hadiahnya yang bakal kami kasih untuk keluarga sehat ya. Oke deh, kalau gitu terima kasih. Selamat mendengarkan Radio Trirama FM untuk wilayah Lampu Timur dan sekitarnya. Barengan Fandi masih temani keluarga sehat di Goyang Malam. Asik sekali, bestie.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lah jane nyatane perlu tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo madoso diusi teng inovasi semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki ajeng kula padhes malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap wonten mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Kalau bicara soal madu, tentu
3: Trirama FM Net. Biosi.
4: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas, Bah.

Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Shilambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Shilambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Shilambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Shilambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Heleh toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh kak, lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
2: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda cingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Dapatkan herbal premium BLC dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Trirama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831-760-600. Promo herbal premium BLC dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FMNet.
6: 93,1 Trirama FM.
7: Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
8: Asyik sekali Besti.

Terima kasih keluarga Satu Indonesia sudah pantengin Goyang Malam ya di edisi hari ini tanggal 7 September 2026. Selalu jaga kesehatan dengan rutin konsumsi produk-produk herbal yang ada di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Oke deh, selamat beraktivitas untuk yang lagi lembur, yang lagi santai, selamat menikmati santai. Jangan kemana-mana ya, tetap pantengin terus Radio Tri Rama yang bakal menghibur keluarga sehat semuanya. Selamat beristirahat, waktunya Fani petugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum dan sampai jumpa.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Jumpa kembali bersama Jess di album Nostalgia. Atau kedisi di malam Selasa di tanggal 7 September 2026. Seperti biasanya dari jam 10 sampai jam 12 malam nanti, aja sekarang teman-teman keluarga sehat ya, persembahan susu kambing etawa. Ada juga madu agarilus keluarga sehat ya. Jadi madu agarilus akan menemani keluarga sehat di malam ini dari jam 10 sampai jam 12 malam nanti. Atau kalian mau kita gabung boleh sayang di 08 12 12 11 310. Atau juga untuk di Facebook ya, di Radio Tri Rama FM. Selamat malam untuk keluarga sehat ya. Selamat menikmati serat malam untuk yang sudah mendengarkan di Radio Batara Bandar Lampung. Atau kemudian juga selamat malam sudah relay. Dan juga untuk ini keluarga sehat ya, tetap menjaga selalu kesehatan, apalagi ya dengan aktivitas kesibukan kita baik di luar ruangan atau di dalam ruangan keluarga sehat ya. Lagi kembali satu denang ya besti untuk di malam ini. Jangan kemana-mana sayangku cintaku ya, tetap di album Nostalgia atau persembahan ya madu agarilus bersama Jessa keluarga sehat ya. 2 jam ke depan keluarga. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Kadang merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi. Jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru, madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami, tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan MB Net Sumatera.

0: Hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama F.

0: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
1: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
0: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
1: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
0: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
1: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
2: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan. Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
3: Halo pendengar Radio Gistara dan masyarakat Lampung Barat. Ayo hadiri cek kesehatan dan konsultasi gratis langsung bersama Tri Rama FM Net. Hari Selasa, tanggal 8 September 2026, berlokasi di Studio Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Cek kesehatan dan konsultasi gratis hari Selasa, tanggal 8 September 2026, berlokasi di Studio Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Ayo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan dan konsultasi gratis bersama tim Radio Tri Rama dan Radio Gistara. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
4: Putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Tri Rama 93,1.

Pagi masih di 103,1 FM Radio tadi Rama Biar musik dan informasi keluarga sehat ya. Selamat malam Selasa sayangku ya. Dan untuk di malam ini juga kita jumpa kembali di album Nostalgia. Atau di malam Selasa ya, di tanggal 7 September 2026. Aja silakan teman-teman keluarga sehat sampai jam 12 malam nanti. Jadi untuk keluarga sehat yang merequest boleh banget ya. Bisa di 08 12 12 12 11 310. Atau juga untuk di Facebook ya, di Radio Teri Rama FM. Dan untuk di mana juga keluarga sehat Indonesia ya. Untuk di malu juga selamat ya malam. Salam sehat selalu tentunya ya. Tetap jaga selalu kesehatan karena mencegah lebih baik daripada mengobati tentunya. Oke, dan untuk di mana keluarga sehat, terima kasih. Untuk keluarga sehat Indonesia yang sudah tadinya keluarga sehat ya, mendapatkan atau madu agar ilus ya, baik madu pala, nomor afit lambung dan juga sel ya, madu hitam pahit. Pada gadul keluarga sehat ya, untuk manfaatnya juga luar biasa sekali, baik untuk pencegahan, pengobatan. Dan untuk ya keluarga sehat juga hasilnya untuk ya lebih maksimal. Jangan lupa keluarga sehat Indonesia, jangan lupa dikombinasikan produk utama dengan produk pendukungnya keluarga sehat ya. Seperti mungkin untuk keluarga sehat Indonesia atau yang baru pertama kali, jangan lupa konsultasikan terlebih dahulu ya keluarga sehat. Dan untuk produk utamanya bisa dikombinasikan seperti untuk BLC, Agarilus Drop, Agarilus Drink, CLD ya. Itu keluarga sehat tentunya. Dan untuk Rimun juga terima kasih yang sudah mendapatkan untuk madu Agarilus ya. Baik untuk madu pala, nomor fitur lambu dan juga madu hitam pahit yang sudah COD apalagi. Bisa banget keluarga sehat ya, buat di call center kita nanti bisa dianterin sama AJS-nya ya. Selamat malam untuk tim keluarga sehat. Selamat beristirahat malam bersama keluarga tercinta tentunya ya. Mas Saiful yang ada di Pakuan Aji, jadi sudah mendapatkan untuk madu hitam pahitnya. Selamat malam juga untuk ini keluarga sehat dia sudah mendapatkan si lambung. Ada Bapak Multazam 21C. Terima kasih Bapak, saya selalu. Selamat malam juga untuk ini keluarga sehat dia. Ada Bu Mina Kejubung Raya. Keluarga asam lambung sudah mendapatkan madu lambung. Ada Mas Rosyad Jebat Batu buat ibunya. Keluhan diabetes sudah 3 kali konsumsi, sudah mendapatkan madu hitam pahitnya. Ada Ibu Tumini yang ada di Kauman. Keluhan rematik sudah mendapatkan madu ya, nomor afitnya. Banyak terima kasih untuk keluarga seri yang sudah mendapatkan untuk produk-produk Agarilus, produk herbalnya keluarga sehat dia. Selamat malam untuk krim keluarga sehat dia. Ada Mbak Gupri. Selamat malam Jess ya. Ada Juragan Laundry Ramura juga hadir. Singgolin dong buat ya Napi, ada Sundari, ada Sukoco. Pokoknya semangat lemburnya. Semangat 45. Jangan lupa ya ngopi-ngopi biar semangat. Biar enggak ngantuk ya. Terima kasih buat Juragan Laundry. Atau kecik selamat malam Pak Endro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam aja Juragan ya Empang. Juragan Empang, Juragan Mania. Lebang lewat ya. Ada di Taman Negeri, salamnya buat rekan mancing semuanya. Lagunya Kau Tercipta
bukan untukku ya. Buat yang tugas, terima kasih, kembali kasih untuk Pak Indro Juragan Mania ya, yang ada di Taman Negeri, yang ya pastinya untuk Gede malam ini sudah menyatu bersama rekan-rekan mania yang lagi mancing ya. Semoga dendang-dendang yang sudah Ajis hadirkan bisa menghibur ya. Kau tercipta bukan untukku. Langsung aja bes ya, menemani di selam malam spesial untuk keluarga sehat. Mbak Gubri, requestnya apa Mbak Gubri? Yuk silahkan, nanti langsung aja seputarkan di malam ini. Selamat malam dan selamat bernostalgia.

Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Feda, ini diminum nak.
1: Apa ini bun?
0: Sudah diminum dulu.
1: Iya bun.
0: Baca bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Gimana?
1: Manis rasanya. Feda sangat suka.
0: Ini namanya madu nutrisi otak agarilus.
1: Oh, madu nutrisi otak agarilus.
0: Iya, bentar lagi kan Feda mau semester. Biar tambah konsentrasi belajarnya dan semangat. Makanya harus rutin minum ini.
1: Iya bunda, makasih ya bun. Satu lagi produk hebat dari Agarilus, madu nutrisi otak Agarilus, bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi, sangat cocok diberikan pada anak-anak dalam masa pertumbuhan, meningkatkan daya ingat dan semangat belajar, anak tumbuh sehat dan cerdas.
2: Madu nutrisi otak Agarilus juga sangat baik dikonsumsi oleh orang dewasa. Bahkan, madu nutrisi otak Agarilus sangat dianjurkan bagi Anda yang sedang mengkonsumsi herbal drink Agarilus, sel teh ataupun Agarilus drop sebagai terapi berbagai keluhan penyakit.
1: Madu nutrisi otak Agarilus bikin anak sehat, cerdas, dan semangat.
3: Dapatkan madu nutrisi otak Agarilus di Trirema FM.
4: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirema FM Net, 11 makin berkelas.
5: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirema FM dan jaringan.
4: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirema FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
4: Gelegar hadiah 11 tahun Trirema FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirema FM Net dan didukung oleh BIOS.

album Nostalgia Trirama. Kenangan lama kembali terasa. Nada cinta, cerita kita. Di album Nostalgia Trirama.

Selamat malam keluarga, sehat, salam sehat selalu. Dan untuk di malam ini keluarga sehat, terima kasih untuk yang sudah setia menemani ya, untuk di album Rosalia Arca Bahan Madu Agarilus ya keluarga sehat. Dan untuk di malam juga waktu sudah menjaga di menit 53 di jam 10 waktu Radio Tadi Ramadan sekitarnya. Bagu Pri dedangnya manut mawon, siap. Semangat untuk yang lagi lembur ya. Ada Mbak Napi apa Mas Napi nih ya. Ada Sundari dan Sukoco. Semangat ya untuk lemburnya. Selamat malam juga untuk di malam ada Beli Bis Butik yang ada di Punggur Lampung. Selamat malam Mas Wahyu Indra. Album Nostalgia, selamat malam Majes ya. Dari Seputih Rahman juga hadir. Selamat malam juga untuk di keluarga sehat ya hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Balam, mereka selagunya Kerinduan dari Meriam Belina. Aduh, Ibu Supriyati ini masih lagi dengerin ya di Radio Batara ya. Aduh, juga selamat malam ya. Dan salamnya buat Bunda Kristin, Bu Ishina, Bu Ribut, ada Mbak Lumitun. Dan semuanya untuk yang tugas ya, untuk ajasinya selamat bertugas, semoga selalu diberikan kesehatan. Terima kasih, amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Bunda, saya selalu juga ya Bunda ya, tetap jaga selalu kesehatan. Selamat malam juga kembali aja ucapkan atau di album Nostalgia. Assalamualaikum warahmatullahi, ada Bu Muslimah. Malam aja semalam juga, semoga sehat selalu ya, amin. Atau gedenya kereta senja. Salamnya buat ya, spesial buat Mas Ajis ya. Salam juga buat semua pendengar Radio Tadi Ramadan dan juga jaringan. Dan pastinya semangat selalu, sehat selalu tanpa terkecuali spesial untuk penyiarnya, semoga sehat selalu. Dan juga untuk keluarga aku ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bu Muslimah atau gedenya. Tadi ada kereta senja ya. Oke, siap. Untuk Griman juga selamat malam. Untuk Bunda ini tadi Kerinduan ya dari Meriam Belina. Kerinduannya adanya dari Rani. Gimana nih Bunda? Gak apa-apa ya Bunda ya. Karena langsung aja seputarkan untuk di malam ini menemani atau di album Nostalgia Persembahan Madu Agarilosnya.

Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala

0: Hele, Toto, baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

0: Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

Sebagai seorang ibu, saya ingin yang terbaik untuk anak saya. Seperti memberikan nutrisi yang tepat untuk konsentrasi dan daya ingat anak. Dalam hal ini, saya selalu percaya dengan herbal baking. Terbuat dari bahan herbal alami, terdapat vitamin B kompleks yang berguna untuk meningkatkan fungsi otak, daya ingat, kecerdasan, fokus dalam belajar, dan mampu memperbaiki saraf otak. Herbal baking, nutrisi tepat untuk kecerdasan anak.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Oke, masih di Patrolas Gen dari Jalan Gawang Desa Taman Negeri Jawa Terwai Bungur Lampung Timur. Selamat teman-teman juga untuk yang ada di Radio Batara Bandar Lampung. Dan untuk gede malam yang sudah mendengarkan di sana Dan untuk gede malam ini sudah relay. Dan untuk gede juga keluarga sehat yang mau ikut tergabung juga masih ditunggu ya. Atau gede WhatsApp kita di 08 312 9310. Dan untuk gede malam juga keluarga sehat Indonesia, seperti biasanya di jam 11 sampai jam 12 malam nanti persembahan ya untuk Madu Tri Rama Kaji. Madu Tri Rama Kaji keluarga sehat yang madu untuk menikah dengan stamina pria dewasa. Cukup berikan sumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan. Dan untuk Madu Tri Rama Kaji ini keluarga sehat ya, produk terbaru ya dengan formulasi yang sudah disempurnakan. Terbuat dari 100% herbal pilihan. Jadi untuk keluarga sehat mungkin yang permasalahannya sudah lama atau mungkin permasalahannya ya tidak ringan, mungkin bisa di ya rutinin selama 2-3 hari 1 sendok sebelum tidur. Nah, baru nanti untuk di hari selanjutnya bisa dikonsumsi 1 sendok ya sebelum 1 jam sebelum berhubungan. Mungkin untuk keluarga saya lebih lanjut ya untuk informasinya mungkin bisa hubungin di call center kita atau di 0831 760 600. Yang mau konsultasi dan juga pemesanan juga bisa pakai banget ya. Ada yang ada di Kecamatan Wai Bungur Purbolinggo, ada di Sukadana ya, Taman Bogo sekitarnya, Raman Utara seperti Raman, seperti banyak Rumbia ya. Yang penting untuk keluarga sehat dikonsultasikan terlebih dahulu ya di call center kita nanti, atau keluarga sehat ya atau pengiriman kita juga bisa lewat ya ekspedisi. Dan untuk Madu Tri Rama Kaji juga hanya bisa dapatkan di Radio Tri Rama dan juga jaringan, tidak tersedia di toko online manapun ya. Terima kasih untuk kirim keluarga sehat yang masih setia menemani atau dari Albu Brosalgi ya. Ada Kakak Andini ya, selamat malam AJS, malam juga Denangnya dong, telepon rindu. Selamat untuk semuanya aja ya. Saya ada Feni dari Gisting Tanggamus. Terima kasih. Ada Mbak Feni yang ada di Tanggamus ya, biasa ya, sedang menyatu juga untuk di malam ini. Atau di album nostalgia persembahan ya untuk Madu Tri Rama Kaji keluarga sehat ya. Tapi pokoknya untuk di malam keluarga sehat ya, untuk di malam juga sudah menyatu. Atau di 93.1 FM atau di radio ya Batar yang ada di Bandar Lampung keluarga sehat ya. Satu dendang. Ini tadi ada telepon rindu ya. Sudah di request sama keluarga sehat Indonesia. Ada Mbak Fani yang ada di Tanggamus. Selamat malam dan selamat bernostalgia.

putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

0: Heleh,
1: toh.
0: Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
2: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
3: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
5: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
6: Halo pendengar Radio Gistara dan masyarakat Lampung Barat. Ayo hadiri cek kesehatan dan konsultasi gratis langsung bersama Trirama FMnet. Hari Selasa, tanggal 8 September 2026, berlokasi di Studio Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. Cek kesehatan dan konsultasi gratis hari Selasa, tanggal 8 September 2026, berlokasi di Studio Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Ayo Bapak Ibu, Bu, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan dan konsultasi gratis bersama tim Radio Trirama dan Radio Gistara. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
7: Aduh, anakku dari tadi nangis terus, badannya panas banget, aku bingung harus bagaimana nih.
8: Waduh, Mbak, kok panik banget?
7: Iya, Vin, anakku demam tinggi dari tadi, aku takut banget, nggak tahu mau ngapain.
8: Tenang, Mbak, jangan panik dulu, demam itu sebenarnya tanda kalau tubuh si kecil lagi berusaha lawan infeksi loh. Nah, aku ada solusinya loh, ini namanya baking, herbal sirup tetes, aman buat anak-anak, tinggal diteteskan aja.
7: Baking? Aman kan?
8: Aman banget. Isinya ekstrak pegagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, dan juga buah apel. Selain bantu atasi demam, juga bagus buat jaga kesehatan, bantu perkembangan otak, bahkan untuk anak yang terlambat bicara loh.
7: Wah, langsung aku kasih ke anakku deh.
8: Iya Mbak, pokoknya kalau si kecil demam, baking jadi solusi pertama.
5: Demam tinggi pada anak dapat membuat orang tua khawatir, tetapi jangan sampai panik. Orang tua dianjurkan untuk tetap tenang agar mampu mengatasi demam pada anak dengan lebih baik. Demam merupakan mekanisme alami tubuh dalam melawan infeksi. Munculnya demam pada anak menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh anak sedang bekerja untuk memerangi infeksi, termasuk flu. Demam terjadi ketika otak memberikan perintah untuk meningkatkan suhu tubuh. Hal ini diperlukan guna mendukung kinerja sel-sel darah putih, melawan virus dan bakteri yang mengganggu tubuh. Jika si kecil mengalami demam, langsung saja teteskan baking. Baking sangat aman dikonsumsi anak-anak. Berikan baking sebagai solusi pertama ketika anak Anda mengalami demam. Baking adalah obat herbal dalam bentuk sirup tetes. Produk ini mengandung ekstrak pegagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, buah salak, dan buah apel. Baking digunakan untuk membantu memelihara kesehatan tubuh dan diformulasikan khusus untuk anak-anak guna membantu mengatasi masalah keterlambatan bicara atau speech delay. Dapatkan segera Baking di seluruh jaringan Radio Trirama FMnet.

saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Oke, terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani di album Nostalgia. Atau persembahan Madu Trirama KJ. Madu untuk meningkatkan stamina pria dewasa. Jadi untuk keluarga sehat ya, cukup dikonsumsi 1 sendok ya, 1 jam sebelum berhubungan. Atau keluarga sehat Indonesia, untuk manfaatnya bisa mematikan libur dan juga reisi obat yang juga lasi dini, lemah sawan, ibotin, batu pun tetap segar bugar setelah berhubungan, belajar peredaran darah, meningkatkan daya tahan tubuh juga keluarga sehat ya. Untuk informasi lebih lanjut mungkin untuk keluarga saya bisa hubungi di call center kita. Bawa pemesanan dan juga konsultasi silahkan hubungi di sana ya, besi. Atau mungkin untuk keluarga saya yang ingin dapatkan produk-produk herbal lainnya, kita juga tersedia banyak sekali ya, besi ya. Pokoknya apapun permasalahannya ya, bisa di keluarga saya konsumsi untuk produk herbal dari kita keluarga sehat ya. Dan untuk dirimu juga selamat malam untuk yang sedang mendengarkan di Radio Batara ada di Bandar Lampung keluarga sehat ya. Untuk dirimu juga selamat malam, selamat malam juga untuk keluarga sehat ya. Terima kasih sudah menyatu di Facebook, ada Mang Anto juga ya, selamat malam. Bunda Elizabeth, selamat malam aja dari Seperti Banyak Seba 6 Tanjung Kerajen. Menyatu lagunya Sebut Namaku Sebelum Tidur. Untuk ajanya, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Amin. Amin jarabbal alamin. Terima kasih untuk ya Bunda Elizabeth ya. Sebut Namaku ya Sebelum Tidur ya. Untuk Dimoni juga selamat malam. Untuk Dendangnya ternyata belum masuk ini Bunda. Adanya Kau Salah Sebut Namaku sama satu lagi Jangan Sebut Namaku. Nah gimana nih? Jadi seharusnya kan sebut namanya biasa ya. Ini malah jangan ya, jangan disebut, jangan terus salah menyebut. Biar nanti mimpinya gak berbeda mungkin ya keluarga sehat ya. Untuk Bunda Elizabeth mungkin bisa ya diputarkan nanti yang ada saja ya. Untuk Bunda Elizabeth mungkin bisa ya diputarkan nanti yang ada

0: Heleh, Toto. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi

0: dan wanita.
1: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
2: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net.

0: Hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Special promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: Aduh, Bu Rina, saya benar-benar khawatir.
1: Kenapa, Bu Sita? Kok khawatir sekali?
0: Anak saya, Raka, sudah 2 tahun ini, tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan, ya?
1: Nah, tenang saja, Bu. Dulu, anak saya, Dinda, juga mengalami hal yang sama.
0: Oh.
1: Tapi
0: oh, iya?
1: Sekarang, Dinda sudah lancar bicara. Hati-hati, sayang.
0: Wah, Dinda pintar sekali sekarang. Apa rahasianya, Bu Rina?
1: Oh, saya memberikan jamu tetes baking setiap hari.
0: Jamu tetes baking?
1: Jamu ini kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang baik untuk nutrisi otak, Bu. Selain itu, jamu tetes baking membantu mengatasi keterlambatan bicara pada anak-anak.
0: Gimana cara memberikannya?
1: Mudah sekali, Bu. Cukup teteskan jamu tetes baking ke dalam minuman dan rasanya enak. Anak-anak pasti suka.
0: Terima kasih, Bu Rina.
1: Oh iya, Bu, sama-sama.
0: Saya akan coba jamu tetes baking untuk Raka. Semoga dia bisa cepat lancar bicara seperti Dinda, ya, Bu.
2: Jamu tetes baking sangat dianjurkan untuk anak di usia 12 sampai dengan 18 bulan yang belum bisa berceloteh, belum bisa berjalan, serta di usia 2 sampai dengan 3 tahun belum bisa merangkai kalimat pendek, belum bisa berjalan, dan di usia emas buah hati belum bisa memahami langsung perintah orang lain, pengucapan artikulasi kurang jelas. Segera gunakan jamu tetes baking. Jamu tetes baking tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
3: Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di radio Trirama 93,1 FM.

Oke, terima kasih keluarga sehat ya. Bagi yang ada di Radio Batara Bandar Lampung dan juga sudah mendengarkan di Radio Tri Rama 93,1 FM. Selamat beristirahat nih. Waktunya just pamit ya. Aja saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patang Radio Tri Rama. Bye bye sayang.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: again.
1: Duh, gak bisa tidur nih.
2: Kenapa sih mas, gak bisa tidur? Kita begadang yuk mas.
1: Begadang di mana?
2: Ya di Trirama mas. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.
3: Bener banget tuh. Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Cingkrak. Madu kuat, tahan lama.
4: Hai Bes, assalamualaikum. Selamat pagi besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku. Apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar terbaik ya Bes ya. Lagi pada ngapain Bes? Lagi pada nungguin diriku mau begadang barengan diriku di pagi hari ini? Boleh. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti masih di acara Begadang, persembahan Madu Kaja Trirama FM. Madu kuat, tahan lama.

masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

0: Informasi di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
8: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
7: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
8: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
7: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: Paket Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: Camilla, Pak De.
1: Jinji, enten apa, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet. Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
1: Ya kudune no, Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Masih di acara Begadang.
6: Begadang.
5: Begadang, persembahan, madu kuda jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Yes.
1: Selamat pagi besti-besti ku, tayang-tayangku, well-well ku. Lagi pada ngapain di pagi hari ini? Lagi pada nungguin diriku mau begadang barengan diriku di pagi hari ini? Boleh. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti diriku menemani besti-besti, tayang-tayang, well-well ku semuanya. Diriku bakalan ngasih yang enak-enak, diriku bakalan ngasih yang asik-asik, yang mantul-mantul, biar pada semangat, biar pada hubah, biar tidak bisa tidur semuanya ya. Selamat pagi yang memang lagi pada beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitasnya pada lancar semuanya, semangat semuanya, cuannya juga pada lancar. Ataupun juga yang memang lagi pada ngelembur, yang memang lagi pada sip malam, juga selamat pagi besti-bestiku, tayang-tayangku. Ataupun untuk besti-besti, tayang-tayang yang memang lagi pada beristirahat, juga selamat pagi, selamat beristirahat. Mudah-mudahan bisa menemani istirahat di pagi hari ini ya. Ataupun untuk besti-bestiku, tayang-tayangku yang memang lagi pada jatah ronda, apa kabar Bapak Ronda? Keliling-keliling desa ya, mengamankan yang namanya keamanan desa, biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Bapak Satpam, udah pada ngopi belum Bapak Satpam? Ngopi dulu, biar tambah segar, biar semakin hubah. Ataupun juga yang memang lagi pada di perjalanan, juga selamat pagi, selamat di perjalanan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada suatu halangan apapun di jalan ya.

Anis, juga selamat pagi untuk Anda semuanya yang lagi pada pantang diriku di Radio Batara FM Kota Bandar Lampung. Juga apa kabar warga Bandar Lampung? Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya ya.

pun juga yang memang lagi pada pantang diriku di 93,1 Trirama Radio Sang Juara. Apa kabar Waipower Lampung Timur? Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya. Seperti diriku menyemangati besti-besti tayang-tayang UL-UL setiap hari, selalu mengawali hari dengan penuh semangat. Begadang masih persembahan spesial Madu Kaja Trirama FM Madu Kuat Tahan Lama ya. Jangan lupa ikutan bergoyang barengan diriku di pagi hari ini, bestiku, tayangku, welku.

Detik Radio Trirama FM ya. Status terbarunya sudah ada loh, Bes. Tinggal di komen-komentar. Nanti aku sapa satu persatu ya. Yang memang lagi pada TikTokan ada, yang lagi pada TikTokan, yang lagi pada tap-tap share, yang lagi pada muyung-muyung ain. Jangan lupa juga di follow TikTok Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM ya. Seperti biasa, kalau sudah berganti hari, berganti jam, berganti tanggal, berganti menit, berganti detik, berganti penyiar tadi. Ay, cantik. Sekarang yang ganteng gagah perkasa idaman para wanita namanya Wahyu Dinata. Menemani besti-besti tayang-tayang well-well. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial daripada Madu Kaja Trirama FM, Madu Kuat Tahan Lama.

amang-amang semuanya, pade-pade semuanya, adek-adek semuanya. Yang penting jangan pada sekolah belum punya pasangan, jangan. Yang sudah punya pasangan ya. Untuk rutin mengkonsumsi yang namanya madu kajet Rirama FM setiap hari, biar semakin tahan lama.

dikonsumsi rutin madu kaja Tri Rama FM setiap hari ya. Gak cuma mase-mase bapak-bapak aja, ibu-ibu juga boleh untuk mengkonsumsi rutin madu kaja Tri Rama FM ya. Silakan langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini, ataupun juga boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh banget ya. Informasi pemesanan ataupun juga konsultasi terlebih dahulu di 0831 760 600 ya. Terima kasih ya Bes yang selalu rutin mengkonsumsi madu kaja Tri Rama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi madu kaja Tri Rama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga ya. Yang belum pada konsumsi, yang masih bingung, yang masih bimbang, yang masih ragu atau belum punya pasangan, cari dulu pasangannya. Kalau sudah punya pasangan, boleh langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini ya, Bes ya. Selamat pagi ya, Bes.

0: Madu kuat tahan lama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Mukhlas, apa kabar? Sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Sebaliknya gimana, Mas?
1: Alhamdulillah damang segar bugar sesarnya tambah bundar ngana kue. Mama Mukhlas, dirimu lagi ngapain dirimu?
0: Lagi telepon Mas Yudi.
1: Adakah yang bisa saya bantu di pagi hari ini untuk dirimu?
0: Ada.
1: Apakah itu? Coba kasih tahu diriku.
0: Aku pengen dengerin lagu loh.
1: Pengen dengerin lagunya apa?
0: Laut ya.
1: Apa?
0: Laut.
1: Laut.
0: Ya.
1: Coba atau sambil dicek digoyang dulu buat siapa digoyangnya.
0: Goyangnya buat maklumin tuh Pak War.

0: Israel, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Wah. Siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
0: Tenggara Malam.
1: Pagi.
0: Selamat pagi. Pak Udin, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Salamnya buat semuanya aja.
1: Semuanya aja, spesialnya ada. Spesialnya buat siapa? Buat yang bundar-bundar kena kue.
0: Sialnya buat ya keluarga. Makasih.
1: Terima kasih kembali Mama Mukhlas. Mudah-mudahan sehat selalu, semangat selalu Mama Mukhlas. Pantang radio.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mama Mukhlas. Seputaran Kota Metro ya Mama Mukhlas ya. Mudah-mudahan kabar terbaik ya warga Kota Metro dan juga sekitarnya. Yang pengen ngedapetin produk daripada Madu Kaja Trirama FM, boleh langsung merapat ke Radio Duta FM yang ada di Magelangan Kota Metro ya. Halo, selamat

0: madunya yang tahan lama. Tahan lama apa? Tahan lama basi apa tahan lama gimana?
1: Tahan lama manisnya.
0: Tahan lama manisnya. Aduh, ya gimana coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Gelis, dirimu apa kabar? Dirimu sehat?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Nuju naon, Neng?
1: Telepon Anu Gagah Perkasa.
0: Ganteng Gagah Perkasa, idaman para wanita, tenapa nama Wahyudin Atane ya. Ya ampun, Gesino Agon.
1: Mana
0: ditutungguan ya, Jenny. Ditutungguannya nepikan kawayah kia teh ditutungguan. Di antosan, coba kan.
1: Oh ya,
0: kan.
1: Tapi kayak
0: gini. Ya ampun. Neng. Dirimu pada request lagu nanaon atau sok semangga?
1: Penjaga hati ya.
0: Penjaga hati seperti diriku menjaga hatimu.
1: Gitu ya.
0: Ada sok mangga sambil dicek atau digoyang ngelak kersa digoyang nek.

0: pagi ya.
1: Ah, pagi.
0: Mami Melda, selamat pagi ya.
1: Pagi.
0: Terus pokoknya buat semuanya.
1: Semuanya aja keluarga, spesialnya ya. Yang saya spesialnya nyondong.
0: Yang siapa ya? Sekarang si Tete sore ini. Adik-adik ganteng ya.
1: Wilujeng enjing ugi. Amin ya rabbal alamin. Atuh terima kasih, hatur nuhun. Atuh mugi-mugi watosna dalaramang sadayana, sehat sadayana, semangat sadayana kita hatinya. Atuh panteng radio.
0: Panteng sirama dong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Negelis darah Malang seputaran Kota Liwa. Denanya penjaga hati dong seperti diriku menjaga hatimu, katanya. Amazing. Halo, pagi, Begadang Persembahan Madu Kaca dari Rama FM. Perem. Beneri.
2: Iya.
1: Dirimu apa kabar?
2: Baik, abangnya. Bagaimana gimana?
1: Alhamdulillah sehat, namang seger bugar sesat tambah bundar. Mbak Neri.
2: Iya.
1: Dirimu lagi ngapain?
2: Orang
1: video call aja, atuh video call aja.
2: Ya udah.
1: Mbak Neri.
2: Iya.
1: Dirimu ada request lagunya apa dirimu?
2: Kau sakitku ya.
1: Apa?
2: Kau sakitku.
1: Kau sakiti.
2: Iya.
1: Oh, Mas Wiki. Wih, sinyal. Kau sakiti Mbak Neri kecel kenut Mas Wiki.
2: Oh enggak, bukan tuan lagu
1: dong. Iya iya, lagu kalau curahan hati.
2: Abang enggak, curahan coba. Abang.
1: Curahan hati atau curahan laki-laki, oh, gitu. Gusti, coba sambil dicek atau digoyang dulu, buat siapa digoyangnya?

0: semuanya.
1: Iya.
0: Loh kan Mas Wiki sinyal kuwi, makanya aja nyakiti hati ngono.
1: Ada enggak laginya?
0: Ada. Kalau buat dirimu jangankan yang itu, Be, semuanya juga ada.
1: Buat semua
0: mas aja ya. Spesialnya buat siapa spesialnya?
1: Spesialnya buat semua aja lah ya.
0: Semuanya aja.
1: Iya.
0: Ya lah yang wingi wes ora ini. Karena wingi ada sing anyar lo.
1: Ya nanti lah usah di kamar.
0: Oh ngono. Biar nanti langsung ke KUA, konfer KUA baru ngono. Baru konsumsi madu kaci maksudnya.
1: Iya coba.
0: Lah ya ben ora lali carane.
1: Iya.
0: Mbak Neri. Iya. Terima kasih Mantar Sembaduan. Mudah-mudahan dirimu sehat selalu, semangat selalu ya Mbak Neri ya. Pantang radio. Iya.
1: Ramadan
0: luar biasa. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Neri kecelakaan dari Kota Gajah. Sudah ikutan bergoyang juga di pagi hari ini. Best ikut ayangku welku. Halo selamat pagi Begadang Persembahan Madu Kajet Tri Rama FM.
2: Madu kuat tahan lama.
0: Grandpa,
2: yuk
0: sehat.
2: Sehat dong.
0: Lagi ngapain?
2: Lagi nungguin Diko yang dirubung cewek-cewek.
0: Wow, amazing.
2: Gimana diri, kabarmu?
0: Dirimu pasti mau. Dirimu pasti pengen.
2: Aku sudah punya kabogoh jauh.
0: Allah. Si Ganuho, boga kabogoh jauh. Emang Mami Melda mau?
2: Jelas mau.
0: Ya Mia. Orang wingi wae iyalah Mas Yudi koyo ora enek liyane ngono kuwi jarene. Keren Pak.
3: Halo.
0: Diri marep request lagune opo?
3: Ya untuk
0: Keren Pak.
3: Halo.
0: Diri marep request lagune opo?
3: Ya untuk

0: Lah?
1: Udah balen kok sekarang.
0: Apa yang mana?
1: Saja sama Neri Blok Enut.
0: Mbak Neri? Beneran?
1: Teklek kecemplung kalen.
0: Ya alah Mbak Neri. Mbak Neri koyora nek liane meneng ada gue lho Mbak Neri.
1: Luar ini bohong. Oke.
0: Lagi buat siapa goyangnya?
1: Lagunya ada.
0: Apa?
1: Ya ada.
0: Lagunya? Ada. Tenang saja. Trirama FM gitu loh.
1: Ya jelas dong. Oh iya, aku kirimkan yang pertama ini untuk Mama Muklas yang tadi sudah. Matur nuwun, terima kasih.
0: Pagi.
1: Terus tak kirimkan buat Mami Melda.
0: Mi modus. Modus mi.
1: Yang lagi gulung-gulung atau guling-guling ya?
0: Lagi bikin dadar gulung sambil gulang-guling.
1: Itu ya.
0: Ya iya. Sing penting enggak sambil mikirin dirimu.
1: Oh, mikirin aku.
0: Kan tadi yang penting enggak sambil mikirin dirimu, Bes. GR men.
1: Lah yo mlogi kiraku meh melar tersak demek.
0: Iyalah.
1: Ini mudah-mudahan pagi hari ini Mami Melda dalam kondisi sehat walafiat.
0: Amin.
1: Di sana ada debu enggak di Tanjung Karang?
0: Ada, jangankan Tanjung Karang, Purbalingga loh banyak debu jalanan.
1: Tapi kan bukan debu.
0: Lari kak mau ngomongnya priwek jel.
1: Debu.
0: Lah iya. Lah nang kene lho akeh debu.
1: Ya pen sing nang kono. Terus tak lanjut buat tadi yang belum masuk.
0: Aja diganggu.
1: Kayak apa?
0: Aja diganggu cek jingkrak-jingkrak mesakno pawarno ben kese.
1: Adikku yang pasti.
0: Aja mbak celuk. Aja mbak celuk, engko ndak leren, engko ndak pending mesakno Pak Warno ben aja diceluk.
1: Aku ming menyemangati lho Mas Yudi.
0: Mas semangat, Mas semangat. Semangat lanjut. Garis dua, Mak.
1: Lanjutkan.
0: Lanjutkan, Mak. Lanjutkan usahamu.
1: Untuk Komeri Pasing.
0: Pagi.
1: Ya. Dua atau tiga?
0: Siapa?
1: Oh, Mary Passing itu.
0: Passing.
1: Permaisurinya dua atau tiga?
0: Kalau hayalannya sih dua, hayalannya. Tapi kalau kenyataannya gitu. Jangankan dua, satu aja gak ada yang mau.
1: Lah, itu akan
0: apa? Passing ya, Passing. Wes Passing, terima kenyataannya sing.
1: Tak lanjut untuk ini Gistara dan sekitarnya Bu di Marina yang lagi besok pagi main-mainan abu vulkanik ya
0: selamat pagi
1: Mbak siapa tuh Mbak Ulfa

0: mungkin terus tak lanjut buat ini Bunda Samba
1: pagi.
0: Terus Bunda Widuri selamat pagi. Tak lanjut lagi buat tadi Dara Malang gak nyenggol aku, mungkin lupa ya.
1: Jadi,
0: lupa atau buat
1: enggak, kata Dara Malang ki, siapa Anda katanya.
0: Oh, iya.
1: Siapa Anda?
0: Kasihan.
1: Berharap okay. Banget katanya.
0: Tak lanjut. Ya. Spesial
1: buat siapa?
0: Ya buat Mami Melda dong.
1: Alah, Mimi modus Mi.
0: Selamat pagi Mi.
1: Mi.
0: Selamat
1: apapun bukan. Apapun yang dikatakan Grandpa semuanya hanya gombal.

0: mata.
1: Kumbal-kumbal levis mahal.
0: Mahal.
2: Ceresinten iya. Mahal.
1: Berarti murah.
0: Murah apa mana nek bekasan Rika?
1: Aku kata olor memang sih.
0: Lah diomongi.
1: Oke, untuk Mami selamat ibu saja. Kalau lagi
0: belum

0: Panteng Trirama dong.
1: Biasa dong. Terima kasih Matur Sembanuan Keren Pak Maruti. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat, semangat kan. No kan. Kan gara-gara mau diceluk kalau Keren Pak Maruti langsung nilpun toh. Ya lah mesak no Pak Warno Keren Pak. Keren Pak lagi berjuang loh ini Keren Pak. Jauh diceluk disi. Halo pagi Begadang Persembahan Madu Kaja Trirama FM.
2: Mencukupkan lah.
1: Tuh kan Keren Pak. Tuh kan Keren Pak. Tuh
2: mau aku nunggu iya
1: apa yang ngono?
2: Iya aku nunggu ibu ganteng orang nunggu ibu Pak Warno
1: jalan
2: Pak Warno turu
1: Mak sebenarnya sekarang itu apa jadi pas segmen ini semuanya perempuan
2: mereka kami ngono
1: lah iya perempuan ini, semuanya termasuk
2: yang tadi ya perempuan itu haknya naik gitu loh
1: Jen orang yang ngisar bayar dengan aku Mama sehat Mak
2: Alhamdulillah
1: Alhamdulillah dirimu
2: mana Le lari sih Le
1: ah
2: atau nggak nalar pelanggannya oke okay, Le
1: amin ya rabbal alamin
2: opo wae sing dikerjakan keluargamu diberkahi
1: amin ya rabbal alamin opo Rika arep iki juga tak jemput Rono Mak
2: nggak usah
1: nggak usah
2: ya ane sing lingkungan kono muka amin pelanggannya kayak mak tahu kayak dewe nang omah Pai sehat terus.
1: Amin.
2: Badannya sehat terus.
1: Amin.
2: Ganteng-ganteng nih sehat
1: amin.
2: Terus. Amin. Pintar kok guys, penting pintar.
1: Amin ya Rabbal alamin.
2: Tentunya nanti ini sehat ya, Le.
1: Alhamdulillah, sing penting sehat.
2: Bentuan iki nek lingkup kebutuhan nggih berobat ngono.
1: Siap. Mama
2: non.
1: Dirimu request lagunya apa dirimu?
2: Bersabarlah
1: diriku sudah sabar mama. Dari dulu sampai sekarang diriku sudah sabar. Kurang sabar apa diriku mak?
2: Sabar bawa berkah.
1: Iya mak sabar mak. Suatu saat pasti bakalan garis dua. Tenang aja kita semua bakal berdoa untuk itu semua. Tenang aja loh mak. Bersabarlah mak. Bersabar kita semua di sini semua bakalan mendoakan yang terbaik mudah-mudahan bakalan garis dua ayo besti-besti semuanya kita aminin amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin pasti semuanya bilang amin ngaku
2: innalillahi
1: mama digoyang dulu bersama digoyangnya
2: agung Keren Pak nggih sugeng enjing
1: sugeng enjing iki lho Keren Pak perdana kuwi lho adekmu
2: acara Malang mone kan aku sing paling tuwek dhewe saiki nek Keren Pak
1: ya lah iya
2: no
1: ya iya

0: Lili,
1: Mama Lili. Dewi Sekar Kaji, Kang Sabar Firmanto Pagi.
0: Baiki.
1: Hadi Agala Dara. Kang Agus, Ramani Samiyaji, Kang Putra.
0: Pagi.
1: Terus sama Pak Lali.
0: Baiki.

0: Iwan, Dwi Ranger.
1: Pagi.
0: Tengah kesehatan sehat pagi.
1: Pagi.
0: Kantor kentung penjaga cinta Mr. IQ Amir.
1: Pagi.
0: Kaman Proto Mas Riki.
1: Si.
0: Kang Anjar. Mbak Mary Kota Raja.
1: Pagi.
0: Mbak Atut Bukalara masuk ngomongin salam kenal.
1: Sebenarnya
0: tak yang goli gak tau mampir deh.
1: Mana?
0: Gak tuh koncor monitor Batun.
1: Batun kilo enesing jalo di goyang kilo Batun.
0: Kalau boleh kita
1: ya
0: aku.
1: Layo. Mbak Lumintu princess Pari Agung kilo.
0: Nawang Wulan kali warso.
1: Nah, Nawang Wulan tapi wes kada luar so wes expired ngene gue.
0: Mama Indra
1: tapi yo tetap
0: Indra.
1: Berjuang garis dua ngene gue. Amin.
0: Mama Indra ini memang Mama Indra mau amin ya Mama Indra
1: mantunya. Mama Indra. Amin ke Mama Indra. Amin ya anak gue.
0: Mama Lydia. Mama Usna pasti.
1: Sip, baiki.
0: Terus konten Bu Kumiase, Bu Watini, Pati Bu Kumiase.
1: Sip, baiki.
0: Mak Kato.
1: Sip, baiki.
0: Sip,
1: baiki.
0: Bu Kumiase,
1: Bu Kumiase. Sip, baiki.

0: pasti.
1: Pagi.
0: Masalah meter, petupan Pak E.
1: Kantin
0: Pak E. Ruri, Kantirman
1: pagi.
0: Bawang Ira, Wayu Endra. Pak E, Anggit.
1: Ence.
0: Pak Peri.
1: Pagi.
0: Pak Yata. Kang Maksum pagi.
1: Semuanya
0: lagi.
1: Spesialnya buat siapa tangga?
0: Bagi dirimu.
1: Amin. Terima kasih Mater Sembanu.
0: Punggungnya kuat ya.
1: Amin. Mama sehat selalu ya, Ma.
0: Amin. Gih, matur nuwun.
1: Matur nuwun, Ma. Mudah-mudahan garis amin, dua amin terkabul. Panteng radio. Matur nuwun. Matur sembanu lagi malam itu Princess Eva Ibungu. Princess Parhi Agung karena gue ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Bye Endro. Selamat pagi Bye Endro. Segmen selanjutnya nanti aku buka pihak telepon lagi Pak Yendro ya. Ada Pak Yendro juga di sana. Seperti biasa lagi nungguin yang mancing begitu ya, Bes ya. Semangat selalu ya Pak Yendro. Mudah-mudahan usahanya lancar, rezekinya juga lancar. Amin ya rabbal alamin ya. Oke, pagi Kak. Segmen selanjutnya ya Kak. Nanti aku buka pihak telepon lagi Kak. Masih banyak kebersamaan ya Kak ya. Ada juga Mami Melda, selamat pagi Mi. Bener Lampung bergoyang, bener Lampung siap. Terima kasih Matur Sembanuun Mi. Kemudian apa kabar? Ada juga Beli Bis Putih Camas Punggur Lampung juga selamat pagi Bis. Sehat selalu ya Bis. Kemudian apa kabar? Ada Bapak Bima menyatu dari Tanjung Raja Lampung Utara. Luar biasa lo ya, warga Lampung Utara. Mudah-mudahan kabar terbaik Bapak Bima dan juga keluarga tercinta begitu ya Bes ya. Mbak Atun, dirimu lagi ngapain Mbak Atun? Ada miskal-miskal diriku loh Mbak Atun. Ngasih tanda kalau dirinya lagi pada panteng diriku, lagi bergoyang barengan diriku ya Mbak Atun ya. Terima kasih Mbak Atun Dukalara. Mudah-mudahan kabar terbaik. Sehat semuanya, semangat semuanya di pagi hari ini ya Bes ya. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti masih di acara Begadang Bersemar Madu Kajatri Rama FM Madu Kuat. Tahan lama.

0: Lembaga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 1 pagi.
1: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
1: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
2: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
3: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Masih di acara Begadang.
5: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
1: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
1: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
2: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
0: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
4: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
0: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
5: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Ha ha. Chen. Dilanjut lagi ya, Bes ya. Masih ditemani barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Diriku menemani besti-besti tayang-tayang well-well aku semuanya ya. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial daripada Maduka Jatri Rama FM, Maduku Tahan Lama ya. Kalau tadi cewek semuanya di awalan, Bes, di segmen pertama. Segmen kedua di awalan juga, cewek enggak, cowok enggak, coba kan? Coba kita sapa dulu ya, Bes ya. Halo, selamat pagi, Begadang bersembar Maduka Jatri Rama FM. Tuh kan, cewek enggak, cowok enggak. Gimana? Dibilang setengah enggak, dibilang separuh enggak, separapat enggak, koma sahun. M,
1: siap.
0: Ulah sehat, dirimu mah ulah geus wae kos kieu. M,
1: waduh.
0: Arek request lagu nanaon, M?
1: Satu hati santai masih.
0: Siga nuhu kos boga wae.
1: Atuh nang
0: heuh. Arek kasaha atuh M, arek kasaha, arek kasaputra deui. Heeh.
1: Dina bae.
0: Ampun Gusti, siga nuhu we ai awewe masuk kitu tah. Siga nuhu gembredeg ada lia ada iya ada iya tetep we bobogohan mah jadi saputra.
1: Omong lia mah ketemu nang Kak Ayu di.
0: Gitu we.
1: Kan jadi tetangga Ayu di.
0: M. Geus tong dirubah-rubah kieu we terus M lah. Berang disebut disebut gelis teu gelis. Disebut lalaki datu kasep coba bingung bingung kemana TM M
1: siap
0: sok digoyangna kersa digoyangna.

0: Mbak Neri Pasenut. Buat Nelly. Mbak Lupa, Pak Yeni, Pak Sarto, Pak Yanti, Pak Erati, Pak Emekel, Pak Jimanto, Edi PW, yang semua yang Maruti. Itu hanya menyiksa badan. Terus Mbak Ranger. Itu Isena itu. Oh ya,
1: betul. Tuh, ya, nges mulai. Mulai kumat, obat beak, obat beak.
0: Terus.
1: Obat beak, besti.
0: Buat MBG-nya ya, Mama Pasan. Itu Edar Gulung, Mama Melja. Terus buat siapa itu?
1: Sahadei.
0: Yang di metro itu siapa sih?
1: Si Ganuh. Obat ya. Beak, obat beak, besti.
0: Obat apa itu? Wah, yang di Pengsewu ya. Ada cara, cara cara sama Meli. Terus ada yang jauh di sana Tanggamus. Ada Harry Pasing. Ada Penny. Pada saya ada si Oka,

0: Main kota.
1: Saha.
0: Lia lagi.
1: Hah?
0: Lia.
1: Heeh.
0: Mama muka.
1: Heeh.
0: Ada bapak narko.
1: Heeh.
0: Bapaknya Linda.
1: Tepok. Mulai mulai obat beak
0: buat adekku Aisyah, adek saudara ma acara ma adek, terus ada Erwannya ya, buat iya lagi dia lagi.
1: Eh ampun Gusti Nu Agung M beak beneran ya obat besti.
0: Oh buat itu loh, ya Mas Endro,
1: Mancing
0: itu loh. Itu rekan saya juga itu dulu.
1: Apa Mas Endro, kok yo sampean mau gelem-gelemen kenal karo M?
0: Orang itu sampingnya mangujang.
1: Kenal kok gelem-gelemen ngono kuwi lho Mas Endro. Jangan-jangan M wae sing mengayal. Ya memang ngono kuwi nek M ki.
0: Iya kok nek kan Mas Endro. Mas.
1: Lah iki lho Mas Endro wis WhatsApp. Sopo MK Mas Yudi? Mas Yudi kenal we ora babar blas kana kowe.
0: Seneng pom gandeng dhewe lho.
1: Ki gandeng dhewe. Kan tadi kejebajaken lalaki ente ganteng, awewe tegelis.
0: Aduh. Pokoknya buat semuanya
1: semuanya
0: buat lu dirapatkan jaringannya
1: M
0: siap
1: spesial jangsa jang Lia.
0: Oh enggak, Linda aja.
1: Linda mit amit jabang bayi. M
0: siap.
1: M
0: siap.
1: Gus tenggiwe kiwe lah M, tang sadar-sadar M lah gus kiwe lah. Oh, memang hayalnya semakin tinggi semakin jauh semakin tinggi kan, karena debu guna kan lumayan. M. Pandang radio M.
0: Anteng cerita.
1: Luar biasa ya. M menghayal dan mimpi. M. Nanti kemarin tanya. Halo pagi, begadang bersembar madu kaje dari Rama FM.
2: Masih kuat, tahan lama.
1: Oke.
2: Ya mas, ada kok mas.
1: Halo.
2: Halo.
1: Pagi, begadang bersembar madu kaje dari Rama FM.
2: Madu kuat, tahan lama.
1: Kak.
2: Ya.
1: Suarane, Dika suarane.
2: Ini suaranya.
1: Kak, enggak ada, Kak. Cuwili, Kak.
2: Ya Allah.
1: Oke.
2: Ya.
1: Selamat pagi begadang berseman manuk kaje Tri Rama.
2: Mau tuh kuat nahan lama.
1: Mana toh Kak suaramu, Kak?
2: Ala goyut-yut.
1: Kak.
2: Ya.
1: Oke. Endi to Kak? Kok yo ora enek iki lho Kak.
2: Udah, kalau enggak ada enggak apa-apa yang penting aku bisa
1: bahas. Oke.
2: Cari kadrem.
1: Sehat.
2: Yo.
1: Sehat.
2: Mbak sehat.
1: Yo pi alhamdulillah nek no.
2: Waras juga Mas, waras to Kak.
1: Kak.
2: Yo.
1: Arep request lagune opo Kak? Enggak playlist kah?
2: Oh iya enggak playlist ya. Ya
1: enggak.
2: Ya.
1: Ya apa tuh lagunya? Apakah apa lagunya?
2: Lagunya dari Roma Irama.
1: Yang mana?
2: Gali lubang tutup lubang.
1: Gali lubang
2: tutup lubang.
1: Malah curhat.
2: Nah, itu OK banget.
1: Lah ya malah curhat. Wes ora usah dijelasne aku ya wes paham ngono iki lho Kak.
2: Ya, itu karena semangat hidup itu.
1: Semangat hidup.
2: Iya.
1: Paling juga semangat hidup untuk mempersunting idamanmu M.
2: Iya. Mas, tolong itu sampaikan SMS saya pada Mas M ya. GTM ya.
1: Kok ya tolong sampaikan garek ngomong dhewe ngono kuwi kok ya angel men.
2: saya gak tega mas, nanti magisternya tuh marah.
1: Jare ngomong dewe ayang ngono kuwi gampang ngono kuwi gak telepon ayang engko anakku arep ijaban kok sisan awak dhewe yo ngono kuwi wis karuan ben bareng
2: maksudku Jara Malang mau dengerin lho Jara Malang.
1: Jara Malang yo iya lah iki lho Jara Malang panteng karo video callan karo diriku rumangsane.
2: Iya, tapi bohong.
1: Ya, cari sinten lagi.
2: Biar apa itu? Biar apa?
1: Ya biarin.
2: Ya biarin.
1: Terus goyang nego sama?
2: Goyangnya buat DTM. Godain Okadok.
1: Amin, Jabang Bancet, Gustin Agung.
2: Mohon maaf, Jara Balang. Lia, mohon maaf, Oka ya Lia.
1: Jare dalam Malang apaan malah semua nanggil lo
2: gitu ya. Yo. Jare Malang Oka akhirnya ke akhirnya DTM.
1: Amin. Mudah-mudahan segera terwujud. Mudah-mudahan jadi keluarga sakinah mawadah warohmah.
2: Doanya ya malam itu.
1: Selamat pagi. Saya tak doain. M, Oka, mudah-mudahan kalian berjodoh. Amin ya rabbal alamin.
2: Amin.
1: Tuh M, wes energinya lo M, ben bareng karo anake ngono kuwi lo M, ben sisan.
2: Mama mau kelas
1: pagi.
2: Alumi itu
1: pagi.
2: Alumi itu telepon Osas dong.
1: Wah dia.
2: Terus dia kasih berikan di jarta sama Oka.
1: Mimpi.
2: Mas Oka. Ini yang jarang diisi biar cari rupet aja gitu.
1: Mimpi. Mimpi yo mak ya. Ngono ke yo mak. Nek jodoh M ki ngono kuwi sing siji mimpi sing siji menghayal.
2: Nanti kalau sampai Oka jadi penyiar nanti Jara Malang bisa penyiar perempuan gitu. Kan.
1: Wes menghayal meneh karo mimpi to. Wes memang kalian Malang berdua tuh jodoh besti. Beneran.
2: Masih kalau Oka udah ketemu sama Jara Malang aku mau di pasti mau belajar nyanyi sama Jara Malang.
1: Diomongi mimpi karo menghayal jodoh wes kalian berdua iki tenan.
2: Abi nama itu bulu-bulu pagi.
1: Ada
2: Nelin,

0: Gusti Encong.
1: Ya ampun Gusti Nu Agung Mit Amit, Cabang Bancet.
0: Ini tak ngomong.
1: Enggak.
0: Oka mau. Nah, sebentar dulu. Gimana kalau dibarengin? Aku mau mantu hari-hari supaya hanya.
1: Sisan dirimu karo M ngono kuwi wis, heeh, gek ndang gek gas.
0: Terima kasih.
1: Gek gowo kono Princess Ewai Bungur rono wis.
0: Ya, ya.
1: Doane ya Pak Gowo, wis tak doane mudah-mudahan jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah anak kuwe.
0: Amin. Heeh,
1: pantang radio. Sakinah mawaddah warahmah anak kuwe.
0: Amin.
1: Heeh, pantang radio.

0: Alhamdulillah sehat. Dirimu apa kabar? Sehat?
1: Sehat.
0: Dirimu lagi ngapain?
1: Lagi nelpon Mas Yudi lah.
0: Ayo dong, ya api singkrak-singkrak. Nggak ada gue.
1: Yang jajah singkrak-singkrak tidur.
0: Mana? Ya. Yang tidur siapa? Yang tidur Mbak Atun duluan apa Mas itu duluan?
1: Ya Mas Panji lah.
0: Mas Panji duluan. Mas Panji tangi. Tangi.
1: Lagunya ya Mas?
0: Apa lagunya?
1: Cinta tak seperti gaun.
0: Cinta
1: tak seperti gaun.
0: Tak seperti gaun. Coba aku cek dulu ya. Sambil dicek ya digoyang dulu. Buat siapa digoyangnya?
1: Buat Mak Mimin. Aku main meter terus dulu. Kenapa nyenggol-nyenggol aku dia?
0: Iya, dia tadi komen. Ya. Mbak Atun kok enggak tahu mampir ini, jarene ngono. Padahal arep mampir ke. Pengen mampir rono, tapi nek dalane kuwi lho, dalane kuwi lho.
1: Sing ora kita. Ada enggak lagunya, Mas?
0: Coba aku cek dulu, cinta seperti gaun.
1: Iya, miliknya Yulia Citra.
0: Ini suaranya mah kayak ini, kayak Mbak siapa itu teh? Yang di Jambi. Iya toh. Ini mah dari Jambi ini mah Betty. Ah yakin. Coba ngomong lagi coba.
1: Kan?
0: Terima kasih Mbak Atun. Ada Mbak Atun ada. Jangankan cinta seperti gaun, cintaku padamu lo ada.
1: Tapi ada cemburu mbaknya.
0: Mbak Atun, pantang ya. Radio.
1: Ya terirama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mantan sembah nuwun Mbak Atun. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat, semangat karena gue ya. Halo pagi Begadang bersembar Manu KJ Tri Rama FM. Itu Mami.
2: Iya.
0: Dirimu sehat.
2: Alhamdulillah. Mami sehat, senang, segar, sehat waras.
0: Gimana enggak sehat saben dina ya digombali terus karena gua.
2: Pokoknya Mami Melda Bandar Lampung Tanjung Karang Dadar Gulung Digulung-gulung. Kan?
0: Apa mana setiap dinane ya digombali ngene iki.
2: Digombali sama papa Grand Marusi ya, Grand Pa.
0: Ujung papa, opa.
2: Opa, jangan. Grand Pa Maruti wae, api kok.
0: Ngono.
2: Iya Grand untuk Grand Pa Maruti. Untuk di Bandar Lampung, abu-abunya sudah mulai berkurang
0: mulai berkurang, alhamdulillah.
2: Katanya informasinya udah dibawa ke Australia. Anak ke lautan India
0: alhamdulillah. Wes ke ado kono yo abu yo.
2: Alhamdulillah. Ayudi hari ini memang udah enggak ada. 2 hari kemarin Mami nyemprotin air terus pokoknya pakai
0: Lah yo. Anake ojo kaya mamake yo.
2: Iya.
0: Anake sehat ya. Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Jadi kayak siapa dong anake?
0: Anaknya yang baik hati. Jangan kayak mamaknya ya.
2: Mamaknya kan baik hati juga.
0: Mamaknya baik hati, menyelimuti baik hati. Semuanya.
2: Baik hati kalau ada Dadar Gulung deket aja di Bandar Lampung sama Arab-Arab tak kirimin. Orang alah. Jauh.
0: Ketbian kan deh saiki. Mas Yudi enggak tak telepon Mas Yudi kayak. Halah.
2: Iya pok, mau dipaketin nanti sampai sana enggak bisa dimakan lagi kan saya. Alasan
0: mungkin lo mah.
2: Kita kayak gitu ayo di.
0: Aku kalau maklum itu nek nunggu-nunggu nanti bertahun-tahun berabad-abad.
2: Berabad-abad ya.
0: Lah iya.
2: Lama banget.
0: Maklum itu ya, arep njaluk siji wae nganti ra oleh ojo.
2: Jaluk kok sitok. Jaluk mah jangan sitok sing oke ngono.
0: Lah siji wae untung-untungan lek diwehi.
2: Enggak sih, kalau ene kalau deket ya tak ene tak dewehi. Tenan tanya Krisna
0: aku lah. Lah sampean wehi aku, engko aku wehi maklum itu. Eman.

0: Mas Putra wae kalau lagi enek Batara ning kene wae tinggal Krisna nelpon. Ku Mas Putra teko ning kene. Ya wis, wis go wae pakai ojek ya. Ya wis, go ojek.
1: Saiki ki gur wae iki mung siji. Sing wae iki mung siji. Iming-iming ngetok ngene aku wae. Iming-iming ngetok ngene aku wae. Biar ngene saiki gur iming-iming wae. Jajan kurung asline ora teko-teko.
0: Ora pakai grandpa kayak Pak Grand Maruti tuh, grandpa api anyar itu.
1: Grandpa, pagi grandpa. Mami mui lo.
0: Tadi kalau enggak salah grandpa ya judul lagunya katanya requestnya ingin memeluk dirinya gitu ya. Dirinya ingin memeluk dirimu bibun dirinya siapa ya? Dirinya. Kalau aku ingin request lagu Memori Kereta Senja.
1: Nah, ada apa di kereta senja?
0: Ada memorinya.
1: Aku curiga.
0: Tanya grandpa, kan, ada memorinya
1: loh grandpa. Kayaknya di kereta senja grandpa memeluk dirimu, oke. Curiga saya.
0: Iya, memori kereta senja
1: curiga
0: pokoknya.
1: Saya curiga.
0: Tanya sama grandpa. Grandpa ada memori apa di kereta senja gitu.
1: Ayo,
0: ya.
1: Ayo grandpa, apa? Ayo.
0: Ayo apa? Pasti lagi ngedenger senyum-senyum.
1: Lah ya.
0: Iya, ada salam-salam ya. Untuk salam-salamnya Grandpa Maruti. Selamat pagi. Mak Lumintum dan juga Nelin, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Ayah Rustam dan juga Mas Depa, selamat pagi. Penny sama Mbak Nim Bandar Lampung dan Mama Mukla, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Iya, dan juga Darah Malang, selamat pagi. Julius dan juga Mama Arif, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: MM dan juga Oka, selamat pagi. Nah, Papa Heri Pasi, masuk nih sekarang ya. Papa Heri Pasi.
1: Sing, tangi.
0: Tangi wisawan, ayo tangi.
1: Subuh sing, subuh.
0: Yo, Papa Grandpa, Papa Heri Pasing dan juga Papa Panji, Papa Broto,
1: selamat pagi.
0: Ajeng dan juga Agus Prinsewu, selamat pagi. Mbak Dia Dara dan juga Putra Rumbian, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Hasan juga selamat pagi. Apin, selamat pagi. Apin si milik Kitty.
1: Pagi.
0: Tadi kayaknya Mary berkenut masuk ya, nggak mampir
1: Mbak
0: ke
1: Neri.
0: Ini, nggak mampir ke pondoknya Mami tuh dia ya.
1: Nggak, jangan mampir, deng Mbak Neri.
0: Iya.
1: Nggak diwei,
0: ya,
1: dadar gunung mampir ite. Ojo mampir Dinei. Deng Mbak Neri.
0: Dinei, Mami tuh aja. Neri berkenut. Wahine
1: mung siji, wahine mung iming-iming ngetok Baneri.
0: Ay, kalau dekat aja tenan loh. Tak kirim ke pakai ojek.
1: Kalau
0: rono ke ojek pe ajo kan.
1: Mbak Neri nek cara awak dhewe rono ngedekat ngene kuwi. Aduh Mbak Neri mohon maaf udah habis ngene kuwi.
0: Aku wae nginep di Tri Rama sampai nginep yo. Ah kalau pakai ojek kan enggak iso kan. Ono kan.
1: Allah, alasane ana baen Mbak Neri.
0: Iya ana bae. Waktu ulang tahun ke-10 tuh aku nginep. Dadar dulu, Bu Arep.
1: Apa yang mana?
0: Bawa donat. Ini cuma kita belum kenal Ayudi, padahal aku nanya mana sih yang kuda jinggrak itu lo yang bawa acaranya itu lo
1: yang kuda jinggrak ganteng gagah perkasa idaman para wanita itu
0: iya,
1: namanya Wahyudi Natra atau
0: Besti. Katanya kata Mbak Dia nama Trican perum teko katanya kok lama amat sampai ngantuk bang kurus kurwa ini tinggal ikoning dowur aku iyo kayak soalnya lagi lupa yang mana lagi wongnya ya kan nggak tak ketemu Bunda Sena sama Bunda Supratini aku
1: ketemu sama Bu Esena.
0: Bunda Esena udah kenal sama Bunda Sri Supratini ya.
1: Sri Suprapti.

0: Tuan Tri Rama ya.
1: Iya, ketemu sama ini Yu Indri itu ya, namanya Yu Indri. Iya.
0: Yu Indri, Bu Esena, Bu Emeta, dan cuwenenge akeh banget.
1: Di maklum, maklum hari sore itu lagi ibadah. Lagi ibadah ke gereja, kata aduh kata pengen ketemu Mbak Dion, ketemu aku rame ya. Alah. Kita belum ketemu ya Ayu dia.
0: Mana kui ben?
1: Iya.
0: Ketemu mana kui kok ndak wae dadar gulung, Bes?
1: Tapi kok dadar gulung. Eh yo, iki spesialnya
0: buat untuk, siapa?
1: Spesialnya untuk Grandpa Maruti. Selamat pagi.
0: Grandpa.
1: Selalu, Grandpa.
0: Rayuanmu manjur. Gombalmu manjur, gombalmu.
1: Dan lagi juga spesialnya untuk keluarga Ayudi sehat selalu.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin,
1: dan
0: ya
1: juga junior-junior kecilnya itu, junior kecilnya semoga menjadi anak yang soleh, pinter, sayang sama semuanya.
0: Amin,
1: amin, amin ya. Spesial. Halo. Oke, kalau begitu selamat pagi.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih,
1: salam
0: Mami.
1: Buat buat Pak Grandma Ruti. Bye bye.
0: Siap. Pantang radio.
1: Trina, Tri Rama dong. Selamat pagi.
0: Selamat pagi kembali. Waalaikumsalam ya. Terima kasih Mami Melda dari Bandar Lampung. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat, semangat bersama keluarga tercinta tentunya di pagi hari ini ya. Halo, selamat pagi. Begadang bersama Maru Kaja Tri Rama FM.
2: Satu kuat tahan lama.
0: Bye Andro.
2: Ya.
0: Sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kuwi sing watuk sapa kuwi?
2: Bapak E.
0: Oh, ini Mae Andro ini.
2: Ya.
0: Ya lah, dirimu lagi ngapain? Lagi nungguin wong mancing, ha?
2: Iya, biasa.
0: Semangat selalu. Mudah-mudahan rezekinya banyak. Amin.
2: Amin.
0: Mae Andro, dirimu ada request lagune apa?
2: Sing ati ku terap.
0: Ingin memeluk dirimu, satu hati sampai mati, cinta seperti gaun, gali lubang tutup lubang.
2: Memeluk dirimu.
0: Ingin memeluk dirimu. Ya jangan, kok ndak payen drone suwu. Monggo digoyang dulu buat siapa?
2: Buat semua. Yang mancing selamat pagi.
0: Selamat pagi, mbok disebut jenenge sing mancing iki lho.
2: Enggak pada kenal.
0: Enggak pada kenal. Sing mancing namanya siapa sing mancing? Terus
2: Mas Tato, selamat pagi.
0: Pagi.
2: Cuma itu yang kenal.
0: Cuma itu aja, Mas Gatot.
2: Tato.
0: Oh, Mas Tato.
2: Ya.
0: Selamat pagi Mas Tato. Semangat mancingnya, semangat.
2: Esa.
0: Terus ada
2: maklum
0: lagi.
2: Itu selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: MM. Pak Endro belum kenal banget ya sama MM.
0: Belum kenal no. MM ki ngaku-ngaku ae sih. Lah iya, MM ki menghayal karo mimpi.
2: Mbak Lia.
0: Selamat
2: pagi.
0: Anje, selamat pagi.
2: Dan semuanya aja.
0: Semuanya aja, spesialnya buat siapa spesialnya ada?
2: Buat semua yang mancing aja.
0: Siap. Terima kasih Matar Sembaduan Mang Endro. Mudah-mudahan dirimu sehat selalu, semangat selalu ya. Panteng radio.
2: Panteng terima.
0: Luar biasa. Terima kasih Mae Endro dari seputaran Taman Negeri sudah ikutan bergoyang masih di Begadang Persembahan Madu Kaja Tri Rama Madu Kuat Tahan Lama.

0: Pantang terus Rirama FM 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 2 pagi.
1: Pantang Radio, Pantang Rirama, digoyang-goyang asyik.
2: Heleh, toh, baru umur 30 tahunan saja kok sudah nggak semangat, nggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah nggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah ndak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
4: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda cingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda cingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama cingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Masih di acara Begadang.
6: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
1: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
1: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu tok.
2: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Aduh, aduh.
6: Emang boleh senyeri ini?
5: Hah? Emang boleh sakit ini?
6: Hah? Emang boleh seengap ini?
0: Susu kambing Etabes, baik diminum semua keluarga, bisa dikonsumsi untuk anak-anak hingga lansia. Susu kambing Etabes, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, mengobati penyakit paru-paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya, mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Susu kambing Etabes dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang. Diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Susu kambing Etabes tersedia berbagai varian. Dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

sehat selalu ya Bang. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Kemudian apa kabar? Ada juga Mama Arif dari Raden Patah. Mama Arif Raden Patah ya. Selamat pagi Mas Yudi, pagi kembali. Semoga sehat selalu. Salam untuk semuanya saja. Siap. Terima kasih matur sembahnuan ya Mama Arif ya. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya. Semangat bersama keluarga tercinta tentunya di pagi hari ini ya Bes ya. Jangan lupa Bes untuk selalu rutin mengkonsumsi yang namanya madu kaja dari Rama FM. Madu kuat tahan lama, madunya yang sangat luar biasa untuk kesehatan, terutama untuk meningkatkan vitalitas ataupun juga stamina pria dewasa, biar semakin tahan lama, biar semakin greng, hubungan rumah tangga pun semakin harmonis. Yang jelas tidak layak kayak apa kenapanya ngelempuruk main kena kuenya. Silakan langsung dikonsumsi, silakan langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini, ataupun juga boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh banget ya. Informasi pemesanan di 0831 760 600 ya. Terima kasih ya Bes yang selalu rutin mengkonsumsi madu kaja dari Rama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi madu kaja dari Rama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga ya. Yang belum pada konsumsi jangan tunggu lama-lama, jangan ragu-ragu, jangan bimbang-bimbang, buruan langsung dikonsumsi, buruan langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini ya. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti aku menemani besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku, masih di Begadang bersebar madu kaja teri ramah, madu kuat tahan lama.

0: masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas, bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kami Etakol di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
6: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
8: Terima kasih Bes yang selalu pantang di Begadang. Masih persembahan spesial Madu Kaja Trirama FM, madu kuat tahan lama ya. Jangan lupa dikonsumsi rutin Madu Kaja Trirama FM setiap hari, biar semakin tahan lama, biar semakin keren, hubungan rumah tangga pun semakin harmonis ya. Langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Boleh COD delivery ekspedisi juga boleh. Informasi pemesanan di 0831 760 600. Aku pamit ya Bes, ketemu lagi besok. Salam sehat, sukses selalu, selamat beristirahat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 5. Waktu Radio Trirama FM. Jika Anda mengalami keluhan kolesterol, lemak darah, darah tinggi, atau penyakit degeneratif lainnya, segera konsumsi Agarilus, karena Agarilus semakin nyata khasiatnya. Dapatkan Agarilus di Radio Trirama FM, toko obat, atau apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
1: Yang sedang Anda dengarkan, Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kula muliakan, pancen tugasnya menungso teng donya niku abot. Donya niku waktu mok sedelok, tapi saged menentukan kehidupan selanjutnya. Kita tasih badhe melampah kehidupan tiga tahap lagi. Menurut Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wonten kitabipun Sabilul Ittikar namanya. Sabilul Ittikar, Abdullah bin Alawi Al-Haddad menjelaskan bahwa tahap kehidupan menika ada lima tahap. Kita nembe melangkah pada tahap kedua, nggih menika ten alam donya. Mangke badhe mlebet ten alam barzah, ten alam kubur, tahap ketiga ngenteni kiamat. Jadi acara kiamat itu kapan dinteni? Mungkin baca kiamat melebut tahap keempat. Gimana kau alam akhirat? Mungkin menaik baca nguat siratal mustaqim. Niki kita badhe melebut tahap kelima dan ini tahap terakhir. Sing ahli swarga no swarga, sing ahli neraka ten neraka pun bar punan. Kita mboten badhe ngaleh malih. Mila Asy-Syaikh Hasan Basri, seorang tabiin. Niki wonten tiyang guyu, bocah enom guyu, wong kepian guyu niku mpun elek kepian niku merga kasratul dhahki tumitul qalba. Kaken guyu niku atine bisa mati. Bisa mati. Mila wong kepian guyu niku pun elek dituturi kalih Syekh Hasan Basri. Cung, kowe nang donya kok pengingisan niku wis bar ngemot siratal mustaqim to. Nggih dereng bayane kok iso guyu kowe. Wong aku urip ki guyu ki ora tau. Mergo aku mikir, somben ngemot siratal mustaqim ini selamat atau tidak? Badhe ceblok teng gene jahanam napa mboten? Iki tak pikir mulai saiki. Mergo itu pasti bukan cerita niku. Kita mangke pejah bakal melebet ten alam kubur, kiamat badhe melebet ten alam akhirat, dan setelah nguwat siratal mustaqim niku badhe melebet ten swarga utawa ten neraka. Nah kowe wis guyu saiki. Badhe dituturi Kyai Hasan Basri niku bocah niki gak tau guyu balas. Uripe mboten nate guyu balas. Moga memikirkan dirinya piyambake selamat napa mboten. Niku tiyang rumiyin niku ngoten, Pak. Ibu-ibu sedaya. Sampai wonten ayat ingkang temurun niku sahabat sami nangis sedaya. Wa in minkum illa waridua. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Kowe kabeh iku soben bakal teko nang neraka jahanam. Ora ana sing ketinggalan. Sahabat memahami bahwa ayat ini semua manusia akan masuk ke neraka jahanam. Wa in minkum illa waridua. Sahabat nangis sedaya. Dus pundi Kanjeng Nabi menawi kita mlebet dhateng neraka jahanam. Niki berbeda pendapat dikana ulama tafsir ayat niki. Wa in minkum illa waridua niku karepe piye kok karepe? Penjelasannya dus pundi niku? Ana sing berpendapat wa in minkum illa waridua kowe bakal teko neraka jahanam niku karepe ayat niki, maksude ayat niki nggih menika nguwat ten siratal mustaqim di atas neraka jahanam. Semua manusia dipun paring kesempatan mlebu swarga dengan syarat harus melewati as-siratal mustaqim. Niku karepe ayat niki, tapi wonten sing berpendapat lain. Wa in minkum illa waridwan ku nggih jegur neraka. Nek badhe nglewati mlebet swarga harus melewati jahanam. dan niku jegur mlebu ten jahanam. Mungkin bejudus ten mriko. Lah, jegur niku ya gosong. Wong jegur neraka kok mboten gosong, kados areng. Tapi nek wong Islam ahli swarga mboten krasa ngoten mawon. Lho niku pendapat ulama yang kedua mengartikan ayat wa in minkum illa waridua kana ala rabbika hatman maqdiya. Kula panjenengan sedaya nak mikir niki Pak Ibu, mestine ora iso turu mestine. Wong lagi ape dibuwi ngene misale utawa ape dipateni ngene wae ora iso turu, nah iku sampean bakal diproses oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah kan dadi menungso. Jadi kadung urip harus bertanggung jawab atas kehidupan menika mangke di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sukses boten urip ten alam dunya niki. Sukses mengikuti petunjuk dari Allah napa mboten. Nabrak-nabrak napa mboten. Ha niki mangke kita dipun minta pertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulane Allah dawuh badhe ndamel menungso niki. Allah dawuh ten malaikat. Gawe wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hei malaikat, nalikane Allah pangeranmu Muhammad dawuh dhateng malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Setuhune aku bakal dadekno gantiku no bumi. Pengganti Allah untuk memakmurkan bumi niki dijadekno nggih menika kula lan panjenengan sedaya menika. Niku mau diprotes kalih malaikat. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Qalu malaikat sami matur datang Allah protes. Wong donya kita pasrahno menungso e bujat. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Napa jenengan badhe dadekno makhluk sing teng donya namung isane perang mengalirkan darah dan membuat kerusakan. Kok mboten kula mawon to Gusti, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Monggo kita niku selalu beribadah dhateng panjenengan. Selalu membaca tasbih, selalu membaca takdis, membersihkan hal-hal yang tidak sesuai kalian panjenengan. Dabun Allah qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku luwih ngerti daripada kowe malaikat. Sehingga dunia tak pasrahno menungso niku. Lah, apa rahasia dikandung di balik niki? Mulane Nabi Adam didamel Allah terus dikek swarga. Niku lakon urip mboten mawon. Mergo pasti mesti tendonya wong Allah badhe ndamel niku pun dawuh inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah kok dikek swarga kali Allah. Iku mergo ana lakon urip, sok ana lakon urip. Engko supaya manungsa digodha setan. Engko supaya ana riduan setan sehingga manungsa ora apik kabeh, supaya ana ibadah sehingga engko manungsa berlomba-lomba untuk taat kepada Allah. Nah kok ana swarga terus Nabi Adam duwe anak ana swarga ora usah salat mboten usah napa-napa ana swarga. Lah tekek swarga niki supaya wonten lakon urip niku. Mulane nek ana wong diparingi musibah, diparingi nikmat kali Allah, niku gak usah ngresula. Mergo kadang lakon urip kados Nabi Yusuf alaihi salam. Mongko nyipine Nabi Yusuf niku pun bapake dulur-dulure ibuke sujud dhewe Nabi Yusuf. Berarti Nabi Yusuf ku bakale dadi raja. Tapi lakon urip niku dienggok-enggokno kali Allah. Nabi Yusuf leren dibuak ten sumur kali dulur-dulure. Sampai didol. Lho, sengsarane kados ngoten. Didol. Ya mergo dibuakno sumur niku, Nabi Yusuf dugi Mesir. Umpama ora dibu sumur, mboten saged Nabi Yusuf dadi raja. Lakon dadi raja niku leren diumet-umetna kali Allah riyen. Lah kula jenengan nggih ngoten. Kadang apa dikene nikmat ku dicoba riyen kali Allah. Tapi kadang resula ora sida. Wong resula. Nabi Yusuf, Nabi Adam, pun karuan Nabi Adam niku badhe disalap tendunya, tapi kena apa kok dilebokno swarga supaya ana lakon urip niku, supaya ana lakon. Nabi Yusuf didadekno raja kali Allah, lakone laren dibuak dhisik kalih dulur-dulur dilebokno sumur apa dipateni, terus ditemok uang dibeto ten Mesir. Lah upama ora dibuakno sumur kan mboten sakit dugi Mesir. Sampai niku mawon ten Mesir wonten musibah malih, disenengi kalih ibu angkate Zulaikha. Disenengi mriki Nabi Yusuf niku ganteng, Bu. Nggih, ganteng. Mulane nalikane Rasulullah dawuh, sapa wonge sing seneng ketemu Allah, Allah nggih bakal seneng ketemu dhewe. Sayyidah Aisyah tangklet, sedaya kita niku rasa-rasan mati Gusti, kok seneng ketemu Allah, kok ketemu Allah satu-satunya mati. Jenengan mboten mati mboten mungkin ketemu Allah. Mongko kita niki hampir seluruhe niku mbek mati niku rasa-rasan, ya ora wedi rasa-rasan lah. Ana aku wedi kok sawangane wong mukmin ketemu Allah kok wedi. Nggih mboten wedi rasa-rasan ngoten mawon. Terus Rasulullah menjelaskan hadis niki. Engko nek wong iku ape mati niki didohno bakale nggone nang swarga. Saking enake ndelok bakal nggone niku sampai lorone njabut nyawa mboten krasa. Pun kebelet mati. Pun nah cepet Gusti, nah cepet Gusti, kula kepengin nang ngriku. Ngoten, kula jenengan ngoten menjumpen. Berarti kepengin nak ketemu Allah, Allah nggih seneng ketemu narene. Ngoten. Logikane nggih, nalikane Zulaikha dikrasani wong sak negara. Oh, wong ibu kok ganyang anake dhewe. Ngono wong iki raras Yusuf wong iki. Tiyang sak negara wedok-wedok kelumpukno kabeh. Kelumpukno kabeh engko disugoi buah kalih peso sing lewandhep. Barang nalikane ngoceki buah, pun monggo-monggo dipun dar buahe. Dikoceki Nabi Yusuf kan metu. Ayo saiki nang metu. Barang metu dirijine dirisi ra krasa. Sange mulane wong wedok ndelok kanggo ganteng ya seneng. Ah Bu, nggih to Bu? Lho ora ngaku. Nabi Yusuf medal, ibu-ibu niku ngirisi driji mboten krasa. Maka driji dirisi nggih perah mesti ini. Mboten krasa saking enake ndelok Nabi Yusuf alaihi salam. Napa malih mangke kita bakal pejah ndelok swarga, napa malih ketemu Allah. Kaya apa nikmate kita mangke dipun tedahake Allah lan tedahake swarga ingkang bakal kita nggeni. Dadi lorone jabut nyawa mboten krasa. Moga sinten mawon dijabut nyawane mesti lara. Napa malih kok nyawa sing nguripi tubuh, wong sebagian tubuh dijupuk mawon larane ra karuan. Umpami driji jenengan diprotol ngendhanen larane. Niku lagi sebagian tubuh. Nah sing diodot niku sing menghidupi tubuh. Kados napa larane? Niku mulane Allah menawi sampun tiyang menawi sampun kepengin ketemu Allah, Allah nggih kepengin dateng ketemu dateng piyambake. Niki wonten sawipun riwayah cerita namine Pak Labah niku. Dadi wonge apik nggih, kapundhut, wis pokoke dangane kapundhut ngoten mawon. Dikubur niku Kanjeng Nabi nangis, mari nangis guyu, mari guyu Kanjeng Nabi melengak ngeten. Terus ditakoki kalih sahabat, "Kenging napa panjenengan kok nangis Kanjeng Nabi?" "Aku mergo kangen ambek Tak Labah iki, wis ora ketemu maneh aku mergo wis mati." "Nah, jenengan kok ngucing kenging napa Kanjeng Nabi?" "Mergo aku roh kedudukane Tak Labah no akhirat, aku ngguyu." "Nah, jenengan kok mlengak ngeten lho napa Kanjeng Nabi?" "Bojone Tak Labah, widodari sing ten swarga, godhak Tak Labah mbek cincing-cincing roke dadi kentole ketok aku isin." Mulane aku melengak lho ngoten lho Pak. Tiang pejah niku lagi mati mau dipapak kali bojone widodari. Nah jenengan umpama nyipi mohon lo nyipi nyipi petuk bakal bojo tenaga erat kali buya serah doyan pak mulai mutah-mutah mergo bar nyipi petuk bojo bakal mangketen swarga. Ya Allah mulanya nampun mikir ngeten iki monggo kita niku ibadah niku aja aras-arasan pamalih pun sepuh-sepuh karek sedelok sabar lu karek sedelok jamaah sing tekun zikir kudu di paringi target aku sedina kudu maca surat ikhlas ping 1000 misalipun lha apa umur tuwek wae mergo sedelok engkas aku bakal sowan nang ngersane Allah Subhanahu wa taala bojoku wis mapak. Mulane wonten sedulipun lare Tasik Joko perang niku lare niki lenger-lenger ten gene kemah niku lenger-lenger ditakoki kali kancane sampean kok lenger-lenger iku lha apa to Mas wong perang kok lenger-lenger sampean tak critani ya tapi aja cerita wong nek aku wis mati. Terus lare Joko niki cerita aku gebengi mari nyipi rumangsaku iku aku digawa wong loro niki malaikat wong loro digawa dipethukno bakale bojoku ten akhirat jenenge Al Aina Al Mardiyah. Aina Mardiyah niku bakale bojone ten swarga njeng ben dipethukno piyambake lagi mlebet griya niku ana wong wayu apa digapyuk san le hop hop hop kula niki dereng Mbak Aina kula niki nembe pelayane kula niki niku kalau ten mlebet niku Mbak Aina niku bakal jenengan Mbak Aina niku ten mlebet mriku mlebu malih nggih ngoten wonten tiyang wedok malih padha gapi malih le hop hop hop kula niki mboten Mbak Aina kula niki pelayane nggihan penjaga pintu sampai 4 kali napa 3 kali ngoten bareng ngoten pas ten lebet niku wonten omah yang indahnya bukan main. Nah ten jero niku wonten wong wedok sing wis ra kenek dibakas ayune niku. Ayune wis ra kenek dibakas. Apa digapyo lho hop Mas. Jenengan ku dereng wayahe. Jenengan niku bener bojo kula, tapi jenengan sakit panggih kula niki nek ampun pejah. Tapi insyaallah mangke sonten jenengan pun panggih kula. Pokoke mboten lami. Nah niki lare niki poso. Niku barang perang wis ra wedi-wedi, ra wedi mati, mati niku sing dijaluk. Dadi yo ngrangsek mengarep ae. Krana tegiru urung wayah perang. Dadi yo urung wayah mati. Perang ora mati-mati. Ngeruang sen kok iso urip ke piye cah aku bojoku sing no Aina Mardiyah sing ngenteni. Besok malah yo ngrangsek malah iso urip meneh. Urung wayahe. Telung dino piambae perang rangsek nembe kapundhut. Lah niku sing dijaluk. Langsung ditampani kalih Aina Al Mardiyah. Mulane kita kedah yakin, Mas. Bilih nggih bilih kehidupan akhirat itu lebih indah dan lebih enak daripada kehidupan duniawiyah. Dene waras-arasen niku ada masalah dalam hati kula sampeyan niki. Mestine wong mati niku lebih enak pa wong ora usah mergawe, ora ana penyakit, mangan wis gak usah golek nang ndi-ndi sekai Allah kabeh mangan niku. Dan tidak ada kematian lagi. Bojo kemerubut. Mergi bojo niku nggih ten swarga niku minimal wong sing paling ndek derajate ten swarga minimal iku 70 kalih. Wakila hadis niku wonten 73. Ngoten niku paling ndek nenek kiai ya atusan Pak. Ngono wong kiai selawate akeh ngaji terus ya atusan ya jeri. Atusan nggih. Nah kok ora dengkeken ora ana penyakit dengkek nang kono iku. Dadi ngebut ya pancet wae. Mestine lebih ati arep-arep mulane Imam Ghazali ten kitab Minhajul Abidin. Tiang nek pun ibadah wis puncak. Saged ikhlas, saged tawakal dhateng Allah, nggih, saged rida kalih pembagian Allah ten donya niki. Wis kareng ngenteni Izrail. Setiap hari dia menunggu Israel kapan datang untuk memindah saya dari tempat yang penuh dengan fitnah, penuh dengan kesengsaraan, menikah dipindah dan gini tempat yang lebih indah dan lebih enak. Ditunggu mulanya barang teko, assalamualaikum, waalaikumsalam, sampai ini tak tunggu pirang-pirang tahun lagi teko. Jadi ikhlas, mati ini ikhlas. Mergi tiang suul khotimah ini berbahaya loh bu. Sing roh ini mawai dewa yang suul khotimah ini. Kalau mau siro juta libin karangane tulisannya Kiai Ihsan Jampes Kediri. Niku suul khotimah itu ada dua sebab. Yang pertama sebab wong mati suul khotimah niku sebabe duwe akidah sing salah. Mulane jenengan kudu ngaji akidah ahli sunnah wal jamaah sing ditulis akidatul awam niku cukup niku ponan. Ora usah bakas tentang ketuhanan sing melit-melit gak usah. Cukup Allah iku wujud, urip, kuwasa, ora ana sing nekan niku Allah. Cukup niku mawon. Lan duwe sifat sempurna, mboten duwe sifat kekurangan. Cukup niku. Niku kene didamel sowan ten kersane Allah Subhanahu wa taala. Mergo nek sampean duwe akidah keliru, ape mati dijabut nyawane, lagek roh nek akidahe keliru, tobat wis ra iso barasan. Niku suul khotimah niku. Mulane kadang ana wong nafsiri ayat niki, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Niku nak manani Allah ora merubah nasib seseorang kecuali orang itu merubah nasib dirinya sendiri. Engko enak wong kok iso merubah nasib ora ana melarat. Niki mboten akidah ahli sunnah niki. Mergo wong niku mboten saged merubah apa-apa, apalagi nasib. Dan nek wong iso merubah nasib ora ana wong macul. Mboten wonten tiyang dodol asongan macam-macam kabeh kepengin sugih tak rubah nasibku. Manik sing dimaksud nikmat. Mestine ayat niki ditafsiri dengan ayat lain. Innallaha la yughayyiru ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nikmat ingkang dipun paringake dhateng kaum selama piyambai ibadah ora dirubah dadi maksiat. Mengke nek ibadah dirubah maksiat, nikmat iku akan dirubah balak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lho ngoten mestine iku akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ora kok nasib dirubah ngoten mboten. Iku wong qadariyah niku. Wong qadariyah duwe keyakinan bilih uang iku duwe kesempatan merubah dirinya sendiri. Allah istirahat kan. Orang duwe kekuatan apa-apa Allah. Jadi jenengan melampah ngeriki mau nggih sampean piyambak. Ora Allah blas. Niku wong qadariyah. Niku engko salah, roe salah. Niku nek pun dijabut nyawane bar niku. Niku jenenge suul khotimah. Sing roh ya awake dhewe. Wong kabeh mati nggih merem, ora ana mati ketip niku mboten enten. Lah mereme iku merem suul khotimah toh husnul khotimah mboten enten semerap kejaba namung Allah lan awake dhewe. Mulane kedah dipun hati-hati tentang akidah nih, tentang kepercayaan terhadap Allah itu bagaimana. Cukup nih wow, Allah wujud, urip, kuwasa, sembarang sifat ingkang sempurna itu milik Allah. Allah mboten gadah sifat kekurangan lan Allah berhak ngelakoni utawi ninggal sing dikersake Allah. Wes cukup nih mawon. Jadi engko nek ape mati mboten enten kekeliruan. Yang kedua, apa sebabnya suul khotimah? Yang kedua, hubbud dunya, seneng dunya keterlaluan. Ape mati sak gelo. Ya Allah, kula kok panjenengan pundhut Gusti? Wong omah kula dereng tingkat ya. Keramike dereng kula ganti granit kok. Lho Allah disalahno malahan. Lah wong kok nyalahno Allah iku temu pitang perkara niku. Atine duwe rasa menyalahkan Allah. Wong tiyang sakniki mawon kadang dikai balak Gusti wong kula niki pun salat, kula nggih pun poso. Kula ngeben tahajud, Gusti kok jenengan paringi bala, Gusti. Lho Allah kok di salahno. Ya wis, wong Kanjeng Nabi mau perang Uhud ge kalah. Nate kalah Kanjeng Nabi perang Uhud. Napa malah nek babi mati dadak nyalahno Allah. Mergi piyambake seneng donya ketemenen badhe pisah kalih donya. Sing ape mati sak takok. Macem-macem sawahku sing kae ngono iki ngono ape mati kok sawah bareng la opo. Pun manteng dateng Allah, ya Allah kula badhe sowan jenengan Gusti, sedaya dosa kula jenengan pangapunten. Lho niki terose Imam, terose Kiai Ihsan Jampes. Nggih sing nyarai kitab Minhajul Abidin dijenengi kitab Sirajut Thalibin niki sing garai suul khotimah niki kalih niki. Mulane kita kula lan panjenengan sedaya monggo kita jagi. Aja sampai duwe akidah sing salah lan aja sampai seneng donya ketemenan. Seneng donya nggih sae wong uripna donya. Tiyang niku nek pun dijatah sugih mbok kepengin melarat piye ora iso melarat. Tapi nek pun jatahe melarat mbok nyungsang jungkir lho ora iso sugih. Umpamane jatahe sak gelas ngeten iki. Jeneng jenengan golek sampai sak timba ya kutak kabeh ya engko akhire sak gelas. Kula rezeki akeh anake lara nyuntikno. Engko de lara nyuntikno entek karo sak gelas niki. Tambah lara kabeh tambahan. Wong kathah sing cang jungkir barang. Dadi kapan sagelas jatah ya wis cukup.
1: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
3: Keluarga sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
4: Nama ini sinten, Bu?
5: Hadijah.
4: Ibu Hadijah. Ya. Alamatnya di mana, Bu?
5: Alamatnya 28 Purwosari,
4: Metro
5: Utara.
4: Jenengan ruangnya sebelumnya apa, Bu?
5: Ruangnya adalah asam urat. Dan apa itu di leher ini ada
4: bintulan
5: kecil gitu.
4: Anje, bilangan minum Biosi pripun kok haus
5: ya? Alhamdulillah, ya banyak lah.
4: Oh, banyak.
5: Banyak, banyak.
4: Tapi buatan jenengan mawon bu sing minum bu?
5: Ya, dengan bapak dan
4: sekeluarga nge.
5: Ya.
4: Anje, buat telas pinter bu?
5: Biosinya habis dua.
4: Nah, buat telas kali.
5: Alhamdulillah.
4: Terus ini lanjut male.
5: Ya.
4: Anje, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun bu kali?
5: Ya, kami masyarakat diurus, kami konsumsi Biosi, kata sepuluh menit, kamu kemungkinan penyakitnya hijau.
4: Amin, jema terus pun bu.
6: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
1: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
2: Kapan jenengan berusaha oleh sak timba misalnya mesti kutak kabeh iku. Engko akhire sak gelas meneh wong banyu jatahe sak gelas. Jadi tambah loro kabeh, engko tambah tiba barang, tiba engko operasi, duit entek ya karep sak gelas meneh, nah kok ngene. Mulane mboten usah nemen-nemen iku panonten jatahe dhewe-dhewe. Nek jatahe sugih, mergawe klawe-klawe kalih turaturune badine yo akeh dadi wong sugih. Lho niku lho tiyang niku panonten jatahe dhewe-dhewe. Dadi donya niku hanya sekedar napa nggih bekal kangge urip ten alam donya niki, mangke terakhir tujuan kita menika swarganipun Allah Subhanahu wa taala. danen mungkin nek wis roh swarga mlebu swarga danen belonge buatin iki Bu. Belong ya Allah. Kita pun sukses kula ndelokno TV niki. Tiang kadang digawe niku lho ana rezeki tidak terduga barang iki. Oleh duit 1 juta nangis-nangis. Wong wedok niku kadang yuyu lho 1 juta kok glane lho nangis. Nek sampean kowe dilebono swarga kaya apa kowe lemu nangis. Wah enak mboten karo-karuan. Tapi kok rasa-rasen tangi bengi ben kok males. Nek nang pasar wis-wisu seno pasar. Mengke nang masjid azan ping pisan niku sak sewepi masjid niki. Jumatan niku engko panas andan ping loro lagi grutuk-grutuk. Nek kok gelane rasa-rasane mlebu swarga to. Mungkin no pasar rum jelas kula duwe akeh mbah ora wis isu wis budal. Nang masjid Jumatan kon esuk uwawan nek budal. Niku kok rasa-rasen jenenge niku. Lah, termasuk rahasia ayat kala wau. Nggih, termasuk rahasia ayat kala wau. Niki tasik dangu nggih. Oh, dangu nggih. Gemeniko menungso niki nggadahi sifat gabungan antarané malaikat kali kewan. Menungso niki, kula sampeyan niku ngoten. Malaikat duwe sifat akal mboten gadah syahwat, mboten gadah muring-muring. Mau akal tok. Mulane malaikat iku mboten rabi, mboten dahar, mboten ngunjuk wong gak duwe syahwat. Ya ora duwe muring-muring. Apa tugasnya dilakoni cukup malaikat. Berarti dikongkon sujud, ya sujud ora tahu, rukuk ora tahu. Dikangen rukuk kok rukuk gak tahu, ngadeg itidal tapi gak tahu. Niku malaikat. Tapi kewan duwe syahwat, kale duwe mureng-mureng jenenge godop niku, tapi gak duwe akal. Nah iki digabungno dadi siji. Sifat malaikat baik sifat kewan niku dadi kula sampeyan niki. Sehingga dunia berkembang. Mergo ana kepinginan umpama diserahno malaikat, ora ngarah nang masjid ngeten iki. Mergo malaikat ora kepengin bangun masjid, ora kepengin bangun ratan, ora kepengin ora duwe syahwat. Dunia ada eksploitasi. Ana pengambilan napa batu bara, minyak bumi wonten. Mergo wonten syahwat. Wonten kepinginan ngoten krana donya niki butuh makhluk yang lain daripada malaikat dan hewan dijadikanlah manusia niki gabungan antarane hewan kali malaikat mulane dadine ya kados kula sampean ngoten niki dikongkon ngalor etan kok ana ijo-ijo minggo ngeten sik engko lagi ngalor pancene duwe kepinginan lho niku lho napa hikmah Allah kebijaksanaan Allah dalam membuat sesuatu di dunia niki. Nane malaikat diserai donya bujat amban. Mergi mboten wonten pembangunan, mboten wonten napa-napa, wong piyambake ora di kepinginan napa-apa. Cuma manusia niku dibagi kalih. Napa syahwat akale, saged syahwat godope. Saged dikendalikan akal utawa justru akale sing dikendalikan syahwat kali godop. Nek tiyang niki saged mengendalikan syahwat kali godop, dikendalikan kali akal yang diberikan petunjuk oleh syariat, wong iku dadi selamat, dadi apik. Tapi nek akale dikendalikan godop dan syahwat, wong iku dadi gak karo-karuan. Mulane ana sampe wong mateni ibuke, ana wong mateni bapake, sampe ten Surabaya niku mateni ibuke, dibedhel atine dipangan. Lho niku kewan mboten mungkin to ngoten niku. Wong kewan niku galak kaya pembek anak, mbek mbok iku sayang. Niku berarti syahwate dikendalikan napa akale dikendalikan oleh syahwat. Jadi berbuat maksiat bisa diakali meneh. Piye isane maksiat itu lebih dahsyat. Itu manusia. Nah, kula sampean niki kantun saged meramu niku napa mboten? Nek kepinginan niku dikendalikan oleh akal, kepinginanku mesti runtut sesuai dengan syarak. Kepingin sugih yang mergawe, tapi mergawe ini sesuai kalau aturan syarak. Mboten kok kepingin sugih, tapi mboten dikendalikan kali akal syahwate, tapi justru akale dikendalikan dengan syahwat, terjadilah toma, khires, ambisi dan lain sebagainya. Itu syahwat manusia yang tidak terkendali. Niku rahasiane kenging napa Allah gawe khalifah fil ard, gawe pengganti Allah untuk memakmurkan bumi, kok sing diparingi mandat kok menungso. Mergi menungso wonten gabungan sifat antarane malaikat kali hewan. Nah, menungso sing kathah malah akale dikendalikan kali syahwat lan godop. Mulane wong nek pun syahwate godope liar, niku jenenge sayyul khuluq, wong sing elek kelakuane. Tapi nek wong niku syahwate godope dikendalikan akal, piyambake dadi husnul khuluq, wong sing apik kelakuane. Lah, wong sing apik kelakuane niki luwih saitik daripada wong sing elek kelakuane. Mergo balane akal balane godop kali syahwat niku nafsu. Lah nafsu sing nonjobo setan. Nah setan niku kali kula sampeyan wong mesti kalahe sampean gelut niku. Wong setan kurang mati. Nah sampeyan mati, dadi setan niku akeh ora karuan. Ngoten. Setan roh kula sampeyan mboten roh setan. Nah wong gelut kok sista roh sista ora roh karo ngemplang-ngampleng ngono ae. Mesti kalah. Setan ora di penggawean. Penggaweane iku mok nggodho wong tok. Mangan ngombe melok wong, kumpul bojo melok wong sing ora maca bismillah. Ora di penggawean belas. Nah, kula sampean penggaweane akeh. Mikir macam-macam. Mesti kalah kali setan. Kecuali Allah ingkang damel kita gandulan. Mulane kapan pun ditulungi Allah beres kira. Jadi setanku rasa mergawe bu, mangan turu, mangan ngombe melok wong sing ora maca bismillah. Mulane cara Rasulullah kapan mangan kok rebet deblok, iku rebetane kudu dijupuki. Mergo panganan kurang raroh ndi sing barokah. Kadang cah nom-nom niku mangan bakso cokot saiti, onone cewek-cewek sing kemenyek niku. Mangan saiti ditinggal. Lah kula piye? Iku ora sunah Rasulullah niku. Mangan kudu ditentekno. Sampai driji mon kudu didilati. Mergi mboten semerap, pundi kang barokah mboten semerap. Lah, panganan sing barokah niku saged damel kekuatan untuk ibadah. Nah, kumpul bojo nggih melok wong. Sing ra mono bismillah diwangi setan bu niku. Mulane anake kadang metu bau weling niku. Mergo urunane setan niku. Bapake iya, setan iya, metu dadi bau weling. Mergo ape kumpul mboten maca bismillah. Nggih mulane kudu maca bismillah bu. Napa male ibu-ibu lho. Mergi tiyanggen kula niku wonten riyen kanca kula niku sak umur kalih kula. Niku terusé ane grenduwo terusé. Mergo omahe pinggir kuburan niku ngembo sing lanang. Terus ngumpuli wong wedon, wong wedon niku ora salat pancene. Mboten salat utawa meneng donga, salat wae ora. Kapan bar niku luwung ya lumayan jambate niku. Duwe anak, anake masuk medeni wong. Niku gebyen kalih kula dolanan mergo sak umur tapi pun mati niku. Jadi wireng nang ulune kaya kebu ngoten. Warang-warang matane niku pleru-pleru, pendelik-pendelik. Medeni wong jenengan masih mesti wedi. Niku terusé anake grenduwo. Lho ngono. Mulane nek ape sare niku donga, Bu. Donga niku perlu saestu donga niku. Jenengan mboten kada donga, setan niku lho merawasi niki. Napa malih ibu sare bapaknya metu. Terus mlebu ngembo sik ngembo bapake setan niku. Jak kumpul. Nah metu gak lumayan ya. Nah, bapaknya orang-orang sampai mboten gadah donga. Mergi wonten telepon wali. Wali niku tindak pirsa tiyang sare. Pirsa tiyang sare piambake keranten wali semerap setan kalih. Iku lho, ana wong turu lho, atine bujati, atine rusak. Setan iku mau robah dirusak. Balik neh, gak iso aku. Mergo duwe donga. Ah, ana sesitoke mara. Tak rusake neng ngono. Sitoke mara ngimboten saged saestu. Terus wali niki gugah dateng tiang niku wau. Nggih. Diceritakno, sampean donga apa sampean kok iso setan loro kok gak iso nggodho sampean niku. Dungane tapi dungane gampang niku. Jenengan maca ratib hadat utawa maca ratib atos niku pun kumpulane donga-donga sing dikumpul kalih Habib Alawi Muhammad bin Alawi Al-Haddad. Niku pun cukup niku utawa ratib atos dadi donga. Dadi nek ana santet ana apa-apa niku wis gak masalah wong wis duwe donga. Lho ngoten. Dadi dungane wis ana. Napa malih penyakit ingkang diakibatkan oleh pandangan mata niku. Jenenge penyakit nadhra. Penyakit nadhra niku ten kene hadis dipun maknani kali para ulama mergi wonten tiang estri mertamu ten kene Sayyidah Aisyah. Kanjeng Nabi mlebet. Kanjeng Nabi terus komentar, "Ndhe wong iki ruktiyahno, suwono wong iki." Mergo wong iki duwe penyakit nadhra. Nadhra niku napa? Nadhra niku penyakit sing diakibatkan oleh racun yang keluar dari pandangan mata orang yang hasud. Dadi nek jenengan dikasuti wong diwasi niku wonten racun-racun yang keluar dari pandangan mata nih. Mengendap di dalam tubuh terjadilah penyakit. Mulane kadang ono penyakit dironsen ora apa-apa tapi awake lara. Diperiksa no dokter apa-apa, mungkin nanti penyakit itu pak. Nang lara kok ana penyakit iku piye? Iku mungkin penyakit nadhra. Menawa ibu-ibu nek kate duwe akeh, omahe apik, hati-hati niku. Mergo kata orang yang kasut memandang dengan kasut niku akan menimbulkan racun-racun yang mengakibatkan penyakit. Nah, iku ulama memberi contoh. Kados dene misale ana wong ngantuk. Wangop ngeten. Sampai asale orang ngantuk. Masih sudah ngantuk dhewe. Sudah diwangop ne lho, aku mengira ngantuk. Masih wong ngantuk kok iso angop. Itu karena ada racun yang ditimbulkan oleh yang ngantuk. Utawa nek ten Arab niku susu. Ana susu dikelola wong sing ket. Niki susune cepet rusak, cepet mampu. Nek wong Jawa tape, Bu. Ana wong gawe tape ket, tapene abang. Moko ya ora doleti getih lho. Moko iso abang iku piye, kok ndi? Secara logika mboten wonten. Logikane mergi ana racun yang diakibatkan oleh orang ket ingkang terjadi fermentasi tape kok wae. Mulane tapene abang. Nah mboten ngandel jenengan cobi. Wong ket nek kon gawe tape ku tapene abang kabeh. Lho niku contone ulama menjelaskan nadhra itu apa nadhra itu. Nadhra itu penyakit yang ditimbulkan oleh orang yang memandang dengan pandangan kasut ana racun-racun sing keluar. Nenek jenengan esok awan sore diwasi wong kasut terus enggak bek penyakit niki. Mulane niku kudu ana tamenge. Tamenge menika doa. Mulane kudu gadah cekelan Bu jenengan niku Bu. Nang donya niku kudu duwe cekelan. Mun toh cekelan apa jenengan pileh mawon. Apa surat ikhlas? Surat ikhlas niku soal sapa sing maca surat ikhlas nalikane dhewe lara sing nyebabno mati niku sing jabut nyawane mboten Israel tapi Allah langsung. Mungkin Israel ora teko Allah sing jabut nyawane wong sing lara maca surat ikhlas. Napa malah nek jenengan damel wiridan tasbih iku pokoke kudu ping 1000 aku sorok maca surat ikhlas. Nek urung peng sewu urung tak lereni. Dene engko peng sewu ya sisane iku tambahan ngoten mawon. Moko nek njenengan peng kale lungguh 2 jam wis mari lho. Nah 24 jam dilongi 2 jam lho masa kok emoh. Niku lagi kelebihane surat ikhlas niku nggih niku wau. Sing njabut nyawa mboten Israil. Allah langsung sing njabut. Lho, istimewane kados ngoten sampai Allah turun piyambak njabut nyawane tiang-tiang ingkang wiritane surat ikhlas. Mboten ten kene hadis mboten disebutno pirang ewu mboten. Pirang atus mboten, tapi ten Fathul Muin niku minimal sedina suwi ping 300. Minimal ku surat ikhlas. Napa Fatihah, napa selawat, napa-napa terserah jenengan senengi napa. Sing penting tiyang Islam niku kedah duwe wiridan doa. Mergo Kanjeng Nabi dawuh ad-du'a'u silahul mukmin. Donga niku pedange wong mukmin. Mongko urip niki kudu babati alas. Wong urip niki repot saestu. Urip niku masyaallah abote luar biasa. Nene sampeyan di pedang kaku babati piye wong urip kados ngeten angele. Kudu dibabati suket-suket grumbul-grumbul yang menghadang langkah kita menuju kehidupan suket-suket grumbul-grumbul yang menghadang langkah kita menuju kehidupan berikutnya ini kedah kita baba

Sahabat Mu'ad napa datang Rasulullah, sowan datang Rasulullah, nyaketi Rasulullah. Mu'ad matur datang Rasulullah, kalau wau jamaah subuh radi ketinggalan ya Rasulullah. Lha kenapa kok kari? Kula ini gadah utang tiang Yahudi, maka nek kula ngetok niki dicekel kali tiang Yahudi niki sing ngutangi kula niki, kula malah mboten panggil jenengan. Mulane kula rada delik niki wau. Nah kok sampe ndek utang lho piye? Kowe wis tak kandhani to. Bar subuh, bar qobliyah subuh sampai subuh. Iku kowe wiridan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah ping 100. Ora ngarah kowe ndek utang. Lho ngoten. Nah nek ana sing protes, nah kula niki wiridan pun tahun-tahun kok ndek utang mawon Pak. Oh, kurang yakin niku. Kurang mantep niku. Akale atine sik mosok iya toh. Nah, mosok iya ya ora tenan. Wong Allah ora dipercaya kok. Kanjeng Nabi mesti dipercaya, yakin aku nek wiridan niku gak arah ana utang. Tunggale nek badhe Jumatan iki mboten hadis niki. Niki kaulul ulama. Pada jumatan maca kulhu ping 7, Fatihah ping 7, kul a'udzu bir falaq ping 7, kul a'udzu birabbinas ping 7, terus mas Allahumma ya ghani ya hamid sak terus ping 4 niku. Niku ora bakal ketelatan dhuwit. Jadi dhuwit iku ana ae. Lho ngoten. Ana sampean terongongan ya ya ora iso wong donga ku. Pokoknya ikhlas di pasaran Allah. Mboten ngarah ketelatan duit. Jenengan wiritan surat ikhlas ping 1000 niku men sedina jenengan rasakno. Ya aja kok sawulan rong wulan ya sampai setahun lah. Setahun iku piye kehidupane sampean berubah apa mboten kali sedurunge wiritan. Asal ikhlas lillah. Pokoknya aku wiritan kulhu surat yang golek rezeki, surat yang golek apa, aku ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nak jenengan rasakno dhewe. Kata sholat malam bareng ngoten niku Masya Allah niku luar biasa hasilnya niku. Cuma kadang kula jenengan niku kurang ikhlas, kurang lakoni niku wis ditakono khasiate. Wong ijazah niku mawon maca sakmene napa iki khasiate. Wong lakoni urung kok khasiate takono. Dadi dilakoni sik engko piye hasilnya lah niku sampe agak roh khasiate. Wong urung-urung kasih hati ulane ora ikhlas namine. Napa-napa niku kapan ikhlas lillah, Allah mangke badhe nulungi piyambak. Niku doa niku. Mulane niku kudu doa. Wong saiki niku kathah tiyang hasud. Tanggane tuku kulkas ngono ae, tanggane tuku mobil ngene. Walah. Kerukut-kerukut nang jerone ati niki. Lho, terus masih sampean sampean mboten wae apa-apa racun brul ten gene awak sampean mulane awak sampean linu kabeh lara kabeh periskan dokter ora ana penyakite niku nadzrah niku penyakit nadzrah mboten enten tambane kejaba diruqyah ruqyah niku suwuk mulane kudu awake dhewe duwe suwuk dhewe nggih menika doa niku mulane kedah bu nggih jenengan pilih mulai mangke jenengan pilih kados nek Jumat niku ngatah nganake selawat kathah niku pinten kathah niku 300 mulane Jumat minimal selawat kedah 300 napa malem bendinten iso ping 1000 Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad masuk ping 1000 ora glani lho mongko nek ambek tangga ngrasani ku rong jam ora leren. Lho ngono. Nek maca kul wallahu ahad wa samad ping 1000 iku rong jam kan. Niku luar biasa. Mergi wonten kanca ingkang ahli ngoten niku nggih, ahli ndelok aura. Ternyata aura doa niku luar biasa. Jadi keng masjid wonten tiyang wiridan niku pun dikan sanjangi. Iku wiridan ayat kursi. Nah kok sampean kok roh aurane sing keluar kerupane ngene iku aura ayat kursi. Lha niku wonten. Mulane sampean nek ora roh ndonga sawangane ora ana gunane.
Ya kulhu.

0: Uyus biasa, selawat biasa, ayat kursi biasa, tapi itu menjadi benteng tubuh niku. Iku kula bakas dunyane lho, ibu bapak, dereng bakas akhirate. Lagi dunyane tok niku pun ndonga niku masyaallah. Tapi aja diketok-ketokno wong ku ndak garai ora ikhlas. Ana wong akeh astagfirullah. Kaya iya wae. Engko nek ijenan ra tau astagfirullah. Niku riyak namine. Riyak niku amal akhirat jenengan niati dunya niku jenenge riyak. Kosok baline riyak ikhlas. Mulane nek sampean poso supaya awakku sehat ya, ora lek ganjaran niku. Mergo poso niku mak amal akhirat sampean niati dunya niku riyak jenenge. Wis pokoke poso lillah, engko sehat ketemu dhewe. Tahajud supaya rezeki lancar ta. Ya ora lek ganjaran tahajude. Ya mungkin oleh rezeki lancar ngono wae. Wong tahajud niku amal akhirat. Nah diniati dunya. Supaya menyalin maca Yasin misalnya nggih. Supaya barang ilang ketemu niate niku. Ya Yasine ora lek ganjaran. Barangi mbok ketemu mbok ora. Lho perugi ponan. Mulane apa-apa ku ikhlas lillah. Nah, mangke bar maca Yasin misalipun nyuwun dhateng Allah. Ya Allah, barokah Yasin niki jenengan ketemokno barang kula sing ilang Gusti. Nah, niki Yasine oleh ganjaran mergo lillah dene barang ketemu mbok ora ketemu urusane pangeran niku. Lho ngoten niku carane niku, Bu. Mulane maca surat ikhlas, maca selawat, maca Fatihah niku pun krana Allah mawon. Mangke rezeki akatut, keluargane dijogo kali Allah. Nggih. Mangke napa-napane dipun gampilake kali Allah Subhanahu wa taala. Niku mawon ingkang jaget kula aturake, Bu. Bapak-bapak, dadi wong Islam kudu duwe cekelan di samping ibadah-ibadah wajib. Mulane Kanjeng Nabi soal doa niku dateng sahabat, kuwatah doa dateng sahabat. Nggih niku mergi damel babati kesulitan-kesulitan hidup di dunia. Lan mangke terakhir tujuan niku kedah swarga. Niku mergo niku tahap kehidupan yang terakhir. Mergo nang donya niki terus e wau kok kula jelasake kapan iso ibadah. Akan karek enten Israil to ndek sampean niku kluyar kuliur ten donya niki lha apa teh. Ya mau tambah linu peyok ngono wae. Mulane kluyar kuliur enten Israil kapan na teko na mindah kita. Saking alam sing loro kabeh niki dateng alam sing enak kabeh.
1: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
2: Pernah enggak sih kepikiran selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang enggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti enggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

0: Al-Qur'an itu juga pun cerita kitab itu wonten tiang lumpuh hidupipun ten alas mak diopeni anak etok anaknya nyambut gawe ten kota barang ngoten anaknya dadak kecelakaan mati niku wong lumpuh ten alas niku patah bersyukur alhamdulillah ya iki aku dalane petuk Allah mergo mesti mati ini lho sapa sing kaimangan wong anake kecelakaan mati sampean ngono ya urung mati mati dhisik mergo susah sing ngono aku sapa ngoten tiyang ingkang parek Allah niku ngaten bapak ibu dadi tambah seneng mergo piambaena cepet-cepet petuk Allah mergi sing ngaringi ingon mboten wonten mila terus Imam Ghazali lan disarai Kiai Ihsan niku wau kapan is ibadah anak is gede-gede ora gede ya wis lah iku urusane Allah ibadah sing penting wis genep ngono wae wis bener menurut syariat nah karek ngenteni Israel kapan tekane kapan mindah kita dateng alam ingkang lebih nikmat dan lebih baik niku mawon Pak. Jadi engko Israel teko niku lho sampeyan to El. Ampun kula enteni kat jebah wiyen kula teko saiki. Mun monggo. Ono. Dadi ikhlas belok. Sampan ikhlas ora ikhlas niku lho. Misale sampean wedi mati ambek arep-arep mati, padha wae takdir ya tetep. Dika umur swidak, dika umur 70 ke 70. Jenengan arep-arep ce ora arep-arep padha wae. Lah timbang padha kaya anep diarep-arep. Lha apa kok mboten ikhlas? Ngene iki waktune pun entek niki, mergi kula dipadhasi waktu dadi pun ngoten mawon, mugi-mugi pertemuan kita mening barok membawa barokah lan kita gadah cekelan doa kala wau, kita pun arep-arep Israel dugi kapan sehingga kita siap-siap sangu kita mboten wonten malih kejawi namung ibadah lan nurut dhateng syariat agama Islam. Kirang langkungipun nyampang ampunten ingkang kathah. Doa wonten doa. Monggo kita tutup kanthi waosan doa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'atana hadhi jam'atan marhumah wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'sumah wa la taj'al minna syaqiyyan wa la mahrumah. Allahumma la tad'al lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'iban la satartah wa la hamman illa farajtah wa la makruban illa nafastah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la 'asiran illa yasartah wa la taliba ilmin wa khairin illa a'antah wa la hajata min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitah ya rabbil alamin. Allahumma ja'alna wa dhurriyyatana wa auladana wa ahlana wa talamidana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-sharri wa ad-dayr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil-muttaqina imama. Allahumma rizqna rizqan halalan wa sayyan tayyiban mubarakan min ghairi ta'bin wala mashaqqatin wala dhairin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana tana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda baru saja mendengarkan Kasana Pagi, kajian Islamiyah Pagi, program spesial persembahan Trirema FM.

Keluarga Sehat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

Besti-besti Zeying, gimana kabarnya Besti? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi barengan Vina di suasana pagi hari ini. Seperti biasa di program Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biasi Siaga, Herbal Tetes Premium Masa Kini.

Mau menyenangkan atau malah menyedihkan? Aduh, sedih sekali dong kalau menyedihkan nih. Kenapa? Atau mungkin perkara kamu itu belum dikasih sayangi. Belum dikasih sayangi sama siapa? Sama seseorang. Yang penting Besti selalu aku sayangi dan aku cintai ya, sepenuh hatiku yang paling dalam. Kalau aku gak sanggup ya udah aku akan rebahan dulu. Tapi kalau pagi-pagi kok udah rebahan lagi, gimana tuh Bes? Apakah udah pada selesai semuanya berkegiatan pagi hari ini? Apakah sudah pada matengan ya dengan sarapannya? Atau mungkin udah beberesan gitu kan? Ih, enak banget ya pagi-pagi jam segini udah beresan aja Besti. Padahal baru juga jam 6, lebih berapa? Lebih dikit ya? Iya, udah semangat banget deh Besti ini. Semangat, maksudnya udah beresan. Kan cepet banget kalau begitu ya. Yaudahlah, gak apa-apa Besti. Walaupun kamu ada yang masih sibuk, ada juga yang sudah santuy-santuy. Selamat bersantuy-santuy aja ya. Tapi yang masih melanjutkan atau mau melanjutkan atau mau berkegiatan, maksudnya ih belibet amat sih pagi-pagi begini udah belibet ya Besti ya. Perkara apa coba? Perkara belum sarapan ya. Belum dikasih sesuatu yang endol. Soalnya aku masih menunggu menu-menu dari Besti-Besti semuanya yang akan ditampilkan di layar ya. Di layar apa? Layar monitor. Yang penting Besti tetap sehat sambil dikonsumsi juga biar sisi haganya ya. Biar kamunya tetap semangat menjalankan segala aktivitas yang sangat padat sekali, yang bikin kamu lelah, bikin kamu kesel, bikin kamu emosi. Tapi kalau kamu udah pantengin Trirama dan Jaringan, kamu gak bakalan emosional, kamu gak bakalan emosi, yang ada kamu malah akan tertawa tertiwi. Oke lah, pokoknya pagi hari ini barengan Vina aja ya Besti ya, di Sedang Semangat Dangdut Pagi di radio kesayangan kamu ini. Yang mau dapetin biasi siaganya untuk jaga daya tahan tubuh supaya tetap kuat ya, biar aktivitasnya luncur-luncur, duit ngalir, dagangan habis, duit ngalir. Gimana sih? Bentar dulu. Lancar luncur, iya kan? Dagangan habis, duit ngumpul. Gitu enggak sih? Ya kalilah begitu ya Besti ya, udah gak usah dipikirin aja. Yang penting Besti tetap happy sambil terus matengin aku. Ada yang coel-coel ternyata. Ih, geri banget ya pagi-pagi udah dicoel-coel. Ya udahlah, pokoknya nanti kita bakal balik lagi sama informasi kesehatan buat Besti-Besti semuanya. Jadi gak usah kemana-mana, tetap pantengin Vina terus di Trirama di Jaringan.

0: Warga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anger badan enggak penak tuku Biosi, enggak aku terus sehat iki sampe yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
3: Dapatkan produk Biosi, Agarilu Series, dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
4: Semangat dangdut pagi.
5: Semangat dangdut pagi.
4: Sedap. Semangat dangdut pagi.
6: Terima kasih Besti masih pantengin Vina terus di Sedap Semangat Dangdut Pagi untuk edisi kali ini. Cemangat, cemungut, cemangat, cemungut. Zing-zing aku yang udah pada sarapan. Ih, enak banget tuh sarapannya. Sarapan pakai sambal tuh enak ya Besti ya, sama cocol-cocolannya. Cocolannya apa? Ya kulupan gitu kan. Ada kulupan daun kates. Terus abis itu juga daun singkong, daun bayam. Pokoknya yang hijau-hijau. Icu ruyu-ruyu. Ngana kan? Itu enak banget loh Besti. Dan pastinya juga sehat ya buat tubuh kita. Karena kebutuhan serat kita terpenuhi dengan perhijau-hijauan itu ya Besti ya, dengan ijo-ijo royo-royo itu. Terus apalagi ditambah dengan proteinnya juga ya, bisa telur, bisa ikan ya kan. Pokoknya disesuaikan aja sama seleranya masing-masing gitu ya Besti ya. Daripada Besti bikin yang ribet-ribet gitu pagi-pagi sarapan udah ribet-ribet aja ya. Tapi ada juga yang nggak mau ribet, nggak mau masak, ya udahlah pakainya tuh roti aja gitu kan sama selainnya. Ih manis loh, jangan manis-manis, takutnya nanti kamu kena permasalahan diabetes ya. Tapi kalau misalkan cuman sekali dua kali, oke sih, no problem. Cuman kalau keterusan kan sayang banget sama tubuhnya ya. Ya kalau misalkan kesukaan kamu emang itu, ya udah sih, tapi ya tetap aja dong kita imbangin ya. Ayolah kalau begitu Zeying, buat kamu juga yang masih merasa kayak kebingungan gitu ya, apalagi bagi penderita permasalahan kesehatan yang cukup apa ya, bahaya, apalagi kalau dibiarkan terus menerus seperti penderita darah tinggi. Kenapa penderita darah tinggi? Ya karena penderita darah tinggi tuh bingung ya Besti ya, mau makan apa aja tuh kadang tuh salah, serba salah gitu kan. Contohnya aja sayur-sayuran itu pun ada yang bisa memicu permasalahan darah tinggi itu semakin naik gitu kan, atau darahnya tuh semakin tinggi ketika mengonsumsi makanan itu atau sayur-sayuran itu ya. Jadi kita harus benar-benar bisa memilah apa sih makanan yang tepat gitu ya. Terus kira-kira apa aja yang perlu kita makan, terus gimana caranya supaya kita itu tetap sehat dan darahnya tuh tetap normal ya. Terus kira-kira aktivitasnya tuh apa sih yang cocok bagi penderita darah tinggi? Karena bagi penderita darah tinggi kalau olahraganya sembarangan itu juga sangat berbahaya ya Besti ya. Kadang ada juga yang baru selesai, belum selesai malahan ya Besti ya, baru memulai masak-masaknya ya, menghidangkan masakan pagi sarapan. Itu tuh ngerasa udah pusing banget, udah gak sanggup gitu ya. Ternyata setelah dicek itu darahnya udah gak bisa dicek gitu ya, kayak error gitu. Mungkin udah udah lebih dari yang biasanya dicek gitu ya Besti ya, udah 200 lebih gitu ternyata. Dan ketika dibawa ke rumah sakit ya, itu ada permasalahan pembuluh darahnya yang pecah. Jadi kalau misalkan hipertensi itu takutnya seperti itu ya Besti ya, kalau kita benar-benar gak menjaga makanan, pola hidupnya yang sehat ya. Oke lah, kalau ngomongin soal hipertensi emang butuh effort banget ya Besti ya, terutama ya itu dengan kita makan makanan yang sehat. Pola makan sehat bagi penderita hipertensi itu kira-kira apa saja sih? Nanti kita bakalan cari tahu ya Bes ya, biar kita sama-sama tahu, biar kita juga sebagai penderita hipertensi sama-sama sehat gitu ya, dengan kita makan makanan yang sehat, pola hidup yang sehat juga. Dan kita juga harus mengetahui sayur-sayuran atau makanan apa aja yang gak boleh kita konsumsi supaya tekanan darah kita tetap normal, tetap dalam standarnya gitu ya. Tapi Besi juga bisa nih dibarengin dengan konsumsi Biosis Siaga untuk mengatasi permasalahan darah tinggi itu. Tapi nanti deh kita bahasnya ya. Kali ini aku mau absenin dulu Besi-besi yang udah pada dapetin Biosis Siaga dan yang sudah hadir pagi hari ini barengan Vina di Sedap Semangat Dangdut Pagi ya. Ada siapa aja kira-kira? By the way, yang lagi pantengnya di streaming, terima kasih loh sayang ya, lagi streaming di www.radiotriramafm.net. Selamat pagi sayang yang ada di seputaran mana ini. Oh, ada Ibu Katemi dari Paduan Raja Wali ternyata ya, udah dapetin Biosis Siaga loh, luar biasa ya. Ada Pak Mugi Susanto dari Pakuan Aji juga terima kasih. Gak ketinggalan ada Bapak Ansori dari Bahwai Lampung Barat juga ya. Pak Suratman, wah sudah dapetin Biosis Siaga ya, luar biasa sekali. Ini sekaligus, iya oke lah kalau begitu. Terima kasih juga. Ini ada Bunda Elsa dari Duta Yosomulyo Rawapito ya, sudah dapetin Biosis Siaganya di Radio Bima FM Tulang Bawang Lampung. Gak ketinggalan juga ada Pak Tugiono yang selalu kece dengan kacamatanya, kacamata hitam ya, membuatnya semakin kece badai. Ada juga Pak De Rusli dari Jatidatar, terima kasih Pak De. Selamat pagi buat Mbah Suro dari Taman Asri ya. Wow, Mbah Suro itu gimana kok gak dipotong-potong bisa seperti itu ya. Ada Mbah Sulastri ya Besi dari Tandus juga di Rombong 5, terima kasih. Gak ketinggalan Besi kita yang ada di seputaran mana ini. Oh, ada Besi kita mana, di mana para Besti kita. Oh, ini dari wilayah Ganjar Asri, ternyata ada Bu Sri ya, Bu Sri dari Ganjar Asri, cocok banget ini ya. Terima kasih Bu Sri sudah dapetin Biosis Siaganya, luar biasa. Pak Pariman juga dari Rombong 3, terima kasih ya. Selamat pagi buat Bapak Mario dari Batanghari juga sudah dapetin biosinya. Pak Tumu dari Tejosari juga ya. Mbak Maslikah dari seputaran 16 B Mulia Jati juga terima kasih. Pokoknya untuk besi-besi semuanya, terima kasih yang masih standby pantengin Radio Trirama dan Jaringan ya. Untuk besi-besiku yang belum dapetin biosinya bisa langsung merapat aja ke sini ya, atau mau COD pesan antar boleh. Silakan hubungi call center aja di 0831 760 600.

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa. Madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas? Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
2: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Dapatkan produk Biosi, Agarilu Series, dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Semangat Dangdut Pagi.
2: Semangat Dangdut Pagi.
1: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
3: Hey, pagi-pagi semangat banget, Bu Ibu, Bapak-bapak semuanya yang ada di sini, mana suaranya, Zeying? Suaranya gak ada sebenarnya, cuman suaranya Vina aja ya. Gak apa-apa ya. Yang lagi pada tidur, biar kepada kebangun ya. Yang udah kebangun, biar tambah semangat lagi mendengarkan suara yang agak-agak merdu dikit aja. Gak merdu banget, agak dikit aja ya Besti ya. Soalnya udah ada sedikit kemajuan. Mungkin menurut aku sih, kalau menurut Besti-Besti mungkin masih flat ya, datar gitu kan. Gak ada nada-nada yang bagus sama sekali ya. Adanya dada-dada cinta. Oke, Besti, sepertinya pembahasan kita di awal tadi ya, kita mau ngebahas sesuatu hal mengenai pola makan sehat bagi penderita darah tinggi atau darting, hipertensi biasanya ya Besti ya. Ya, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, terutama adalah pola makan yang sehat, di mana kita bisa mengurangi natrium, kita bisa membatasi konsumsi garam dapur Besti, karena itu juga sangat berpengaruh ya. Terus kemudian ada makanan kaleng, ada juga makanan cepat saji. Kita bisa menggunakan rempah-rempah alami untuk menambahkan rasa, cita rasa yang nikmat gitu kan, yang bisa membuat lidah kita tuh merasa nikmat gitu. Dengan rempah-rempah itu ya Besti ya. Terus Besti juga bisa memperbanyak kalium atau seratnya. Kita bisa mengonsumsi makanan yang kaya kalium dan juga serat ya, seperti seperti pisang, kentang, tomat, bayam, dan juga biji-bijian. Karena ini tuh dapat membantu untuk menetralkan efek natrium itu, Besti. Luar biasa sekali ternyata ya. Iya, jadi kita bisa menggunakan sayur-sayuran tersebut ya, untuk menjaga pola makan sehat kita bagi penderita darah tinggi. Terus bisa juga membatasi gula dan lemak, karena kalau mengurangi makanan tinggi gula, karbohidrat olahan, dan juga lemak jenuh, itu bisa jadi cara ya, supaya kita bisa memulai hidup sehat dengan makanan-makanan yang sehat, membatasi gula dan juga lemak ya. Bisa mengganti dengan lemak sehat seperti alpukat dan juga minyak. Itu bisa jadi salah satu yang paling tepat ya. Tapi minyaknya juga minyak yang sehat ya Besti ya. Minyak apa contohnya? Mungkin ya minyak zaitun bisa ya kan. Terus habis itu minyak kelapa. Bisa gak ya minyak kelapa? Bisa-bisa aja sih. Asalkan gak banyak-banyak aja gitu. Tapi kalau misalkan mau menggantinya, mau menambahkan lemaknya itu lemak sehat, yaitu dengan kita makan buah alpukat itu ya Besti ya. Dan jangan lupa juga, aktivitas fisik dan olahraga itu harus dibarengi. Kita bisa melakukan olahraga intensitas sedang ya, seperti jalan cepat, terus kemudian juga bersepeda atau berenang. Berenang-renang ke tepian gitu kan. Gak apa-apa walaupun di tepian, yang penting mah udah bergerak aja ya kan, bergerak kakinya terus juga tangannya ya. Asalkan kita jangan berenang di kedalaman yang sangat dalam sekali ya, seperti lautan. Mau nyebrang ya Besti ya, mau nyebrang aja gak bisa kalau di lautan. Itu mah bisanya apa, kapal, kapal kita berlayar. Wow, kapal kita berlayar. Kapalnya siapa yang akan berlayar ini Besti? Kapalnya tetangga kali ya kan. Oke lah kalau begitu Besti, ada juga aktivitas fisik dan olahraga yang bisa kita lakukan, yaitu kita menargetkan setidaknya 30 menit per hari atau total 150 menit ya dalam seminggu, untuk menjaga jantung dan juga pembuluh darah kita itu tetap fleksibel gitu ya. Karena tahu sendiri Besti, bagi penderita hipertensi atau tekanan darah tinggi itu akan mudah sekali ya terserang permasalahan kesehatan, terutama adalah permasalahan jantung. terus pembuluh darahnya pecah seperti yang udah Vina ceritakan tadi ya, dan itu tuh nggak diduga-duga loh, biasa jadi karena ya karena tekanan darahnya tuh terlalu tinggi, makanya pembuluh darahnya bisa pecah. Nggak jatuh nggak apa, tapi tiba-tiba pembuluh darahnya pecah, yaitu karena tekanan darahnya sangatlah tinggi ya bestie ya. Jadi kita harus benar-benar bisa untuk mengatur fisik kita dan olahraga kita minimal 30 menit aja per hari. 30 menit itu bukan hal yang lama loh ya, malah itu salah satu hal yang ya menurut Vina sih cepat sekali. Tapi kalau misalkan kita tidak niatkan ya otomatis akan lama sekali ya ini waktunya gitu kan. Dan kita juga harus bisa memanajemen stres dan waktu istirahat ya, karena itu sangat berpengaruh banget. Kelola stres, karena stres itu dapat memicu lonjakan hormon yang menaikkan tekanan darah bestie. Bisa melakukan hobi, meditasi, yoga, atau juga bisa mendengarkan musik kesukaan kita untuk meredakan penat ya. Tapi ada juga yang tidak mau mendengarkan musik sama sekali, karena kalau mendengarkan musik, aduh jadi penat, jadi pucing pala baby, ya kan? Bisa juga tidur yang cukup ya bestie ya, karena kita bisa memastikan tidur yang berkualitas selama 7 hingga 9 jam setiap malam. Bisa mengurangi tidur, kurangnya tidur itu dapat mengganggu keseimbangan hormon pengatur tekanan darah ya. Makanya kenapa kalau misalkan bestie kurangnya tidur itu bisa pucing, yaitu karena tekanan darahnya tuh tinggi. Bagi penderita hipotensi atau tekanan darah rendah juga sama, kalau kurang tidur itu malah tekanan darahnya juga rendah ya. Jadi sama-sama kualitas tidur itu harus cukup ya bestie, jangan sampai kurang ya kan. Bisa juga memantau kondisi tubuh secara berkala ya bestie ya, kita bisa melakukan cek kesehatan rutin ya pak. Dan kebetulan juga di radio jaringan Trirama FM Net ini setiap 2 minggu sekali itu selalu ada kegiatan cek kesehatan gratis di radio ya bestie. Bisa memantau untuk tekanan darahnya, tensinya apakah normal ataukah tinggi atau malah rendah gitu kan. Terus kemudian bisa menggunakan layar LBA di mana bestie bisa mengetahui kondisi peredaran darahnya tuh lancar atau enggaknya. Bisa mengetahui juga di peredaran darah kita itu ada kristal asam uratnya enggak, atau kristal asam kristal kolesterolnya atau enggak ya kan. Itu bisa terlihat langsung menggunakan layar visual LBA ya. Jadi untuk bestie-bestie semuanya yang ingin mengecekkan kondisi kesehatan tubuhnya secara berkala, bisa langsung datang aja ke radio Trirama dan Jaringan. Setiap 2 minggu sekali kita selalu mengadakan cek kesehatan gratis ya. Dan harinya kita juga berbeda-beda ya. Kalau untuk di Trirama FM sendiri itu setiap hari Minggu bestie. Jadi silakan bisa meluncur aja setiap hari Minggu ke radio Trirama FM Lampung Timur ya. Oke lah kalau begitu, untuk kamu bestie-bestie semuanya yang memang penderita hipertensi atau tekanan darah tinggi, tenang aja, Vina ada solusi yang paling tepat banget buat kamu ya. Kira-kira apa? Nanti aja deh. Aku mau kasih yang enak-enak dulu buat bestie-bestie semuanya. Jadi jangan kemana-mana ya, Zeyeng.

0: Premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, abatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi membantu program detoksifikasi alami. Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
2: Alhamdulillah, berkat Biosi Sihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
0: Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, tersedia di seluruh

0: Dapatkan produk Biosi, Agarilu Series, dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Semangat Dangdut Pagi.
2: Semangat Dangdut Pagi.
1: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
3: Oke, besi kita lanjutkan lagi kebersamaan kita. Masih ada sedikit waktunya lagi, Zeyeng. Buat kamu yang masih bingung kira-kira apa ya yang cocok produk herbalnya yang paling tepat bagi penderita hipotensi atau tekanan darah tinggi, tenang. Bukan hipotensi ya, besi. Tadi Vina harusnya bilangnya hipertensi, tekanan darah tinggi ya. Bisa menggunakan Biosi Siaga. Karena Biosi Siaga ini bisa untuk menjaga supaya tekanan darah kita itu normal, ya kan? Karena dari komposisi herbal pilihan yang pastinya sangat cocok sekali untuk kita penderita hipotensi. Dan bahkan bukan hanya penderita hipotensi aja gitu ya, bahkan penyakit-penyakit yang mungkin keluarga sehat tidak dirasa tapi ternyata ada gitu ya di dalam tubuh kita, itu bisa diatasi juga loh, sekaligus mengatasi berbagai keluhan penyakit ya, mendetoksifikasi tubuh kita secara alami gitu kan, dengan mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita itu dengan keluarnya keringat gitu ya, racunnya itu keluarnya tuh dengan kita tuh berkeringat. Ada juga yang buang air kecil ya, terus buang air besarnya tuh lancar, pencernaan lancar, pokoknya semuanya akan lancar luncur ya besi ya. Dan pastinya juga permasalahan hipertensi yang diderita keluarga sehat bisa teratasi. Dan bisa dikombinasi juga dengan madu hitam pahit nih, paling tepat banget ya. Madu hitam pahit itu bisa mengatasi permasalahan hipotensi juga, hipertensi maksudnya ya besi, atau tekanan darah tinggi. Terus kalau mau lebih bagusnya lagi, besi bisa menggunakan squalene. Kapsul squalene ini juga bagus banget ya. Jadi 3 macam produk ini bisa banget untuk mengatasi permasalahan hipertensi yang keluarga sehat keluhkan ya. Hayi atuh besi, buruan dikrecepin minumnya. Yang udah ada stoknya diminum dulu, yang belum ada bisa langsung datang aja ke radio kesayangan kamu ini. Jam 6 tuh udah buka, tenang aja besi. Kalau belum buka tuh radionya langsung digedor-gedor aja. Ya, kalau belum buka digedor-gedor aja ya besti ya. Iya. Biasanya kita tuh ada yang masih di ruang siar, tidak kedengeran gitu ya. Tapi ada juga yang mungkin di belakang enggak kedengeran juga tapi belum dibuka pintunya gitu ya. Buka pintunya. Buka pintunya gitu aja besti. Masa segitunya juga. Ya enggak apa-apa sih, digedor-gedor aja besti kalau misalkan belum buka gitu ya. Tapi kalau misalkan Besti mau order karena gak sempat buat datang ke studio, boleh banget kok COD ya. Nanti bisa dianterin sama abang-abang kurirnya yang siap mengantarkan ke alamat tujuan kamu ya. Yang penting tidak alamat palsu saja, alamat asli ya Besti kasihnya, biar tidak nyasar-nyasar. Kan kasihan kalau misalkan kamu kasih alamat palsu terus nyasar-nyasar gak tahu kemana ya. Kalau abang kurirnya mah tahu jalan itu mah gak apa-apa, kalau gak tahu gimana coba nanti nyasarnya ke tempat-tempat yang sangatlah berbahaya gitu ya. Berbahaya. Iya berbahaya, takutnya nanti digigit. Digigit apa? Digigit harimau. Mana ada harimau? Maung ya. Maung tuh apa? Ya maung. Ya mau pokoknya, atau digigit kucing kali. Jadi besi bisa langsung order aja ya, dan hubungi call center di 0831 760 600. Atau mungkin keluarga sehat mau kepoin toko online kita juga

ada ya di Terirama FM ada, terus toko online apa namanya Radio Duta ada, Kansa FM juga ada, terus kemudian Inovasi juga ada, Bima FM juga ada ya. Asrianda ada enggak ya? Pokoknya toko online kita udah ada ya Bestia di beberapa radio Terirama dan jaringan. Jadi silakan bisa langsung kepoin aja di toko online kita ya, toko Orange Besti. Silakan ya, tinggal pilih-pilih aja deh mau yang mana, disesuaikan dengan kondisi kesehatan Besti-besti semuanya. Tapi kalau mau konsultasi gratis ya itu hubungi call center aja ya Best ya. Dan kalau misalkan mau kirim lewat ekspedisi juga boleh banget ya, kirim aja ke orang tua yang mungkin kamu perantauan gitu ya, bisa dikirim ke orang tua ya. Terus habis itu atau ke sanak saudara boleh sekali ya, silakan aja Besti. Nanti kita bakalan packing ya, terus apa namanya bakalan kita kirim langsung ke alamat tujuan ya. Oke lah, kalau begitu untuk Besti-besti semuanya juga yang stoknya udah menipis, silakan meluncur aja mumpung masih tersedia lengkap ya. Dan siapa tahu kamu masih dapetin promo spesial biosis siaganya.

Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang, waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

udah pantengin Vina di Sedap Semangat Dangdut Pagi untuk edisi kali ini ya Zeyeng. Tapi sayang sekali, sayang seribu kali sayang ya. Ternyata waktu kita tinggal beberapa menit lagi. Jadi waktunya udah abis dong. Gak apa-apa ya Besti ya, kita bakal jumpa lagi besok ya. Setiap hari selalu ditemenin barengan Vina di setiap harinya, menemani kamu setiap pagi kamu, dan semoga kamu gak bosen-bosen dengan aku ya. Oke lah kalau begitu Besti, Vinanya pamit dulu. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas untuk hari ini. Bye-bye.

Keluarga Sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

0: Gak cuma suara. Sekarang besi semua bisa nonton siaran Radio Trirama FM di halaman Facebook Radio Trirama FM.
1: Keluarga sehat, sudah jam 7 pagi nih.
2: Sudah jam 7 pagi nih.
1: Semangat aktivitas ya.
3: Pantun radio, pantun Trirama, digoyang-goyang asyik.
4: 7 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Via Ayunda, Radio Asrana Pringsewu. Dikutip dari Tribun Lampung, abu vulkanik imbas erupsi Gunung Anak Krakatau menyelimuti sebagian besar wilayah Kabupaten Pringsewu Lampung. Personel Polres Pringsewu dan jajaran Polsek membagikan masker secara gratis kepada pengguna jalan serta masyarakat di ruang publik demi mencegah gangguan kesehatan akibat paparan debu abu vulkanik. Pembagian masker berlangsung sejak Sabtu malam 5 September 2026 di sejumlah titik konsentrasi warga, antara lain lapangan Pekon Podomoro, depan Mapolsek Pringsewu Kota, depan Mapolsek Gading Rejo, depan Mapolsek Sukoharjo, pusat kuliner Gruput di simpang Pemda Pringsewu, dan kawasan Pasar Pagelaran. Kepala Seksi Humas Polres Pringsewu, Ibda Rahmat Basuki, menyatakan pembagian masker tersebut merupakan langkah mitigasi awal untuk pencegahan penyakit infeksi saluran pernapasan akut, ISPA. Pihak kepolisian juga menghimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak ada keperluan mendesak. Bagi warga yang terpaksa keluar rumah, disarankan selalu mengenakan masker dan kacamata pelindung, serta memastikan pengendara roda 2 menggunakan helm dengan kaca tertutup demi keamanan jarak pandang. Selain itu, warga diminta untuk menutup rapat wadah atau tempat penampungan air bersih serta bahan